0: ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tamim Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter mengantar diantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
5: Sementara itu, pendengar, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
11: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
12: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
13: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
14: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
15: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
18: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
19: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undav lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Anda kembali bersama kami. Dan kami akan hadirkan beragam informasi dan topik terkini untuk Anda pendengar. Ada juga kami nantikan komentar dan opini dalam program Kopi Anda. Silakan WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam kopi Anda. Komentar dan opini Anda kami nanti di WhatsApp 0811570142 atau telepon di 734987. Dan tadi saat kabar dari Kalbar juga kami dapat laporan mendengar ya dari Sambas, di mana tadi disampaikan oleh rekan kami Firdaus mengenai wisata perbatasan di Kalimantan Barat ya, Temaju, yang juga akan menjadi salah satu, ya emang sudah menjadi ya pendengar ya, salah satu wisata di Kalimantan Barat yang penuh dengan potensi sebenarnya. Dan tentunya kami juga menanti komentar dan opini Anda pendengar bagaimana dengan wisata yang ada di Pantai Temaju, Kabupaten Sambas, sebagai wisata unggulan sekaligus gerbang wisata perbatasan Indonesia-Malaysia. Dapat Anda sampaikan kepada kami, apalagi jika Anda memang pernah berkunjung ke Temaju di Sambas, silahkan WhatsApp di 0811570142 atau telepon di 734987. Baru-baru ini Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan baru saja berkunjung ke sana pendengar ya, mendorong percepatan pengembangan untuk Pantai Temaju yang ada di Kabupaten Sambas. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Apalagi tadi memang ya pendengar ya, di mana Pantai Temaju ini memang menjadi destinasi wisata yang tidak hanya dinikmati oleh kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia, tetapi juga sekaligus ini ya dekat dengan perbatasan Malaysia. Tentunya ini menjadi wisata perbatasan ya, gerbang wisatanya Indonesia dengan wajah Temaju yang ada di Kabupaten Sambas sebagai representasi wisata yang ada di Kalimantan Barat dan Indonesia tentunya. Untuk itu, nanti dalam Pontianak Menyapa pagi ini kami akan bahas mengenai tema potensi wisata perbatasan Kalimantan Barat, tepatnya di Pantai Temaju yang ada di Kabupaten Sambas ini pendengar, dengan segala potensinya sebagai destinasi wisata perbatasan. Bagaimana juga dengan infrastruktur ya yang tentunya menjadi kunci pengembangan kawasan tersebut. Dan tentunya di pariwisata di sana diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Akan kami bahas nanti pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan,

0: siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Pontianak Penyapa pagi ini. Kita akan membahas mengenai potensi wisata Kalimantan Barat, wisata perbatasan tepatnya, pendengar ya, di mana fokus kita pagi ini yang baru saja dikunjungi untuk ditinjau oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan, yaitu Pantai Temaju yang ada di Kabupaten Sambas, yang merupakan salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh Kalimantan Barat dan sebagai wisata perbatasan antara Indonesia dan juga Malaysia. Tentunya langkah yang dilakukan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Pantai Temaju. Kemarin juga Rian Orsan saat meninjau ya kawasan Temaju menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan agar potensi wisata di kawasan perbatasan ini dapat berkembang secara optimal. Akan kami bahas, pendengar, pagi ini dalam Pontianak Penyapa bersama dengan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Dr. Edi MSI. Akan kami hubungi beberapa saat lagi, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dalam Pontianak menyapa pagi ini, hingga nanti jelang pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bahas mengenai satu tema pendengar, yaitu wisata perbatasan Kalimantan Barat yang baru saja dikunjungi oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk ditinjau, yaitu Pantai Temaju, yang tentunya menjadi potensi wisata juga ya, potensi tidak hanya wisata untuk kita di Kalimantan Barat, tetapi juga wisata perbatasan yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat Malaysia. Untuk itu pendengar, kami bahas pagi ini wisata perbatasan Kalimantan Barat bersama dengan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sudah terhubung bersama kami via telepon Dr. Edi MSI. Selamat pagi, Pak Erdi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar, Pak Erdi?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Luar biasa, sehat-sehat Pak Erdi ya. Selamat hari Senin, dan maaf kami ganggu sebentar Pak waktu Anda di hari Senin. Kita membahas, ya, lanjut. Kita membahas mengenai satu potensi wisata yang ada di Kalimantan Barat nih Pak, yang baru saja dikunjungi juga oleh Gubernur kita Bapak Arya Norsan dalam meninjau kawasan Temaju begitu ya Pak ya. Dan beliau sempat meninjau juga dan ingin melihat-lihat, katanya juga akan memastikan kebutuhan infrastruktur akan dipastikan diperbaiki di sana begitu ya, dikembangkan begitu secara optimal. Menurut Anda bagaimana Pak untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap wisata yang ada di Pantai Temaju, Pak Erdi?
1: Baik, wisata Temaju ini salah satunya wisata perbatasan, itu betul. Nah, pemerintah provinsi Kalimantan Barat sebetulnya jauh sebelumnya itu sudah menetapkan namanya RIPARDA, peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah tahun 2017-2032. Nah, itu melalui Perda nomor 3 tahun 2018. Nah, salah satunya itu daerah Temaju. Apa? Karena infrastruktur kepariwisataannya sebetulnya sudah lengkap. Ada guest house, ada pantai, dan bahkan setiap 2 tahun dulu-dulu ini, yeah, itu dilakukan yang namanya festival penyu.
0: Yeah.
1: Dulu-dulu, tapi tidak tahu sekarang ini selesai. Saya menguasai ini karena saya salah satu orang yang membidani untuk Perda nomor 3 2018 tentang RIPARDA itu. Jadi paham betul. Nah, ini sebetulnya sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana membuat event wisata sebetulnya yang lebih supaya berkelanjutan. Nah, misalnya kita melihat, misalnya Tokyo. Tokyo itu terkenal dengan Everyday is Festival.
0: Yeah.
1: Tidak ada hari, setiap hari adalah festival. Tidak ada hari tanpa festival. Sehingga di kota Tokyo, di kota Kyoto di Jepang, itu tiap hari ada festival. Entah festival apa saja. Sehingga orang kumpul di tempat-tempat itu. Kita harus menciptakan itu dengan menempatkan atau membuat perbatasan sebagai simpul dari wisata. Nah, kita sebetulnya kalau bicara perbatasan, paling tidak kita sudah punya 3 titik masuk wilayah darat. Untuk wilayah darat, artinya kalau ingin pengembangan wisata secara masif bisa kita lakukan selain melalui udara. Nah, melalui darat kita sudah punya potensi. Nah, di Sambas ada, kemudian di Sanggau itu ada border, dan yang Bengkayang. Nah, dari situ kita buatlah agen. Yang pertama itu kita mengefektifkan event. Nah, yang kedua kita membuat semacam rangkaian wisata. Setelah masuk, kemana lagi? Tidak hanya berhenti di situ. Nah, saya pernah tahun 2024 itu menulis buku tentang simpul pendapatan AP daerah melalui border di kawasan Kalimantan Barat. Nah, yang saya bahas itu Sanggau, kemudian Sambas, kemudian Bengkayang. Nah, Sanggau misalnya, kita melihat infrastrukturnya itu, waduh, kasihan. kita sudah, negara sudah bangun sebagus-bagusnya, tapi apa namanya, pengunjungnya tidak ada. Nah, ini kan sebuah, perlu dibuat semacam apa, terobosan yang bisa mengundang orang untuk datang. Nah, orang untuk datang tentu ada sesuatu. Salah satunya itu event. Nah, yang kedua, membuat paket wisata. Jadi, ya, yang ketiga, kemudian menurut saya adalah di setiap yang dikunjungi, misalnya dari Sanggau, itu nanti ke Pancur Aji, kemudian ke apa, Rimba Sayu, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu. Yeah. Jadi, kalau itu bisa kita lakukan, nah, insya Allah kita akan banyak kedatangan wisata. Dari, mengapa? Karena alam kita memang lebih mendukung dibanding alam yang sebelah sana, gitu.
0: Yeah.
1: Nah, cuman masalahnya kita, pemerintah kita itu apakah belum punya modal untuk melakukan itu, atau ada sesuatu yang lain sehingga infrastruktur yang sudah bagus ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu, Mas.
0: Betul. Setuju dengan diadakan event wisata begitu, Pak, ya, yang ada di masing-masing setiap kita punya potensi wisata. Sebenarnya, Pak, potensi wisata yang ada di Temaju tadi seperti yang Anda sampaikan juga sempat tadi soal penyu begitu, Pak, ya. Kemudian juga garis pantainya juga panjang. Temaju ini punya potensi besar yang seperti apa, Pak, dalam kacamata Anda, Pak?
1: Gimana?
0: Potensi wisata yang ada di pantai Temaju ini, selain itu tadi ada garis pantainya yang panjang dan juga penyunya, ya, Pak, ya. Nah, itu apa saja, Pak, yang menarik untuk masyarakat kunjungi?
1: Iya, apa, kunci dari pariwisata itu adalah bagaimana visitor itu terlibat, how visitor involved in activity, melalui aktivitas. Itu yang paling penting. Sehingga di setiap destinasi itu mesti dirancang sedemikian rupa keterlibatan pengunjung. Nah, jadi misalnya kalau di ya, kita juga pernah bawa tamu banyak untuk apa, lepas penyu, itu salah satunya kan yang sudah jalan. Tinggal bagaimana mempolesnya lagi, kemudian ngintai penyu betelur. Nah, itu kan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi apa namanya, daya tarik tersendiri, dan itu tidak ada di tempat lain, hanya ada di tempat kita, gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian saya dengar lebih parah lagi, misalnya di Kapuas Hulu sana. Nah, pemerintah Malaysia memanfaatkan momen TN apa, dan Taman TN, Taman Nasional Betung Kerihun, sebagai objek wisata mereka. Objeknya ada di tempat kita, tapi visitornya ada di Lubuk Antu sana. Lubuk Antu itu daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Wisata melihat kunang-kunang. Apalah melihat kunang-kunang?
0: Yeah.
1: Nah, cobalah. Nah, tetapi karena dibungkus secara menarik, akhirnya orang datang melihat. Kunang-kunang mah blonggok di tempat kita.
0: Yeah.
1: Nah, kan gitu. Artinya gini, kepiawaian dalam membungkus kegiatan pariwisata yang melibatkan wisatawan itu sendiri sesuatu yang penting untuk kita hadirkan dalam satu paket wisata. Ah, gitu dia.
0: Setuju.
1: Kuncinya seperti itu, Mas.
0: Pengemasan pariwisatanya, ya, Pak, ya, yang melibatkan masyarakat untuk apa yang dilakukan di sana.
1: Mengemas paket wisata dengan melibatkan wisatawan, melalui sebuah paket wisata. Jadi habis ini ke sini. Itu kan semua rangkaian aktiviti yang bisa kita rancang, gitu. Nah, kalau wisata religi itu, nah, artinya orang pergi pergi umroh 15 hari, 10 hari. Nah, kenapa tidak bisa kita buat seperti itu?
0: Yeah.
1: Nah, gitulah kira-kira seperti itu.
0: Bahkan sesimpel melihat kunang-kunang tadi bisa dikemas, ya, Pak, ya, asal bagaimana pengemasannya, begitu, ya. Tapi kalau kita melihat,
1: Jadi orang itu melihat kunang-kunang. Nah, kunang-kunang itu hanya dia melihatnya dari Malaysia melalui Jadi sehingga di mana di Badau itu, yeah, Lubuk Antu, nah itu hotel, restoran, sampai itu jadi hidup.
0: Yeah.
1: Nah, sayangnya itu bukan di Kalbar, tapi di wilayah Malaysia, nah, kan itu.
0: Baik.
1: Jadi banyak yang bisa kita kembangkan untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadikan apa? Potensi wisata di Kalimantan Barat bisa lebih baik.
0: Baik, Pak Erdi, tadi sempat dibahas juga mengenai infrastruktur ya Pak ya. Ini kan tentunya menjadi salah satu penunjang yang paling kuat juga begitu ya Pak. Bagaimana Anda melihat infrastruktur yang menjadi pengembangan wisata, kawasan wisata, apalagi tadi di Pantai Temajuk yang ada di Sambas Pak?
1: Baik, nah sekarang kita lihat gini, kebutuhan wisatawan itu apa? Nah yang pertama, jalan, bagus.
0: Jalan.
1: Sudah atau belum? Kalau sudah ada, checklist.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, yang kedua, nah tidak hotel atau hotel dan restoran itu satu paket.
0: Iya.
1: Nah, dengan harga yang terjangkau, tidak harga mencekik. Banyak orang mau invest, tapi dengan harga yang mencekik. Dua. Yang ketiga, untuk jaringan misalnya telepon segala macam, sebab dengan telepon itu mereka bisa apa berkomunikasi live dan seterusnya. Tiga. Nah, yang keempat adalah penukaran uang.
0: Yeah.
1: Nah, kalau ada empat macam itu selesai dah.
0: Mm-hmm.
1: Yang lain nanti kita sempurnakan lebih baik. On the way, bahasa kita itu on the way.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dengan adanya empat infrastruktur yang saya sebutkan tadi, itu saya pikir cukup untuk menarik wisatawan. Dan terakhir tentu jangan lupa paket wisata,
0: yeah,
1: yang mau kita bungkus untuk kita didatangi oleh turis. Paket wisata itu tadi sudah kita bicarakan. Jadi ada empat macam infrastruktur itu selesai. Hotel, jalan, hotel dan restoran, jalan, kemudian jaringan, keempat penukaran uang. Yeah. Itu ya sudah, ini bukan negara Jepang. Negara Jepang kan tak ada tempat nukar uang, tapi kita kan ada tempat nukar uang. Nah, minimal pemerintah atau Bank Kalbar bisa membuka agen untuk penukaran uang minimal.
0: Yeah.
1: Nah, bank Kalimantan Barat, bank dulu yang dikenal dengan BPD. Nah, minimal dia menjadi pioner untuk tempat menukar uang. Nah, tinggal kita lihat uang mana yang lebih banyak dominan. Kita lihat dari sejarah kedatangan turis. Kalau dia Cina berarti yuan, yeah, yang harus disediakan di bank itu. Kalau dia Malaysia berarti ringgit. Kalau dia dari Brunei berarti dolar Brunei. Kalau dia dari Singapura dari dolar Singapura. Itulah dia kira-kira seperti itu.
0: Baik, kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami ya, untuk bertanya atau sharing begitu ya di WhatsApp 0811-570-1042. Mengenai Pantai Temajuk ini pendengar ya, yang menjadi potensi wisata perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang bertepatan berada di Kalimantan Barat begitu. Pak Erdi, mengenai salah satu infrastruktur yang penting juga itu listrik begitu ya. Sejak Agustus 2023 kita melihat masyarakat Temajuk sudah dapat menikmati layanan listrik 24 jam begitu ya dari ya, PLTS. Itu apakah juga menjadi salah satu perkembangan yang bisa kita katakan baik begitu Pak Erdi? Bagaimana Anda, ya, melihat itu?
1: Listrik itu kan semua infrastruktur dasar yang paling dasar. Nah, kalau tidak ada listrik, ya agak sulit juga kita mau bicara. Nah, tapi alhamdulillah PLN Temajuk itu sudah menikmati listrik 24 jam. Cuman masalahnya kalau bicara listrik itu, ada ketergantungan kita, tapi tidak apa-apa, tidak usah kita bicarakanlah dalam forum yang terlalu sempit ini. Listrik itu bagus, apa? Yang pertama, ya memang sejak beberapa tahun ini di Temajuk itu dikembangkan EBT, dan itu juga bisa menjadi salah satu wisata,
0: yeah,
1: objek wisata. Artinya pemerintah Indonesia mengikuti model pembangunan bersih berkelanjutan yang itu namanya model pembangunan bersih berkelanjutan. Nah, Clean Development Mechanism, bahasa Dayaknya itu CDM, Clean Development Mechanism. Nah, itulah salah satu objek yang bisa menjadi kita jadikan sebagai objek wisata. Yeah. Nah, mengapa? Karena itu unik. Jadi EBT itu sangat unik. Nah, artinya pemerintah itu kalau ibarat orang Pontianak bilang sehe, tahu tak sehe?
0: Yeah.
1: Sehe. Jadi mengapa? Karena potensi panas bumi kita tinggi, potensi surya kita tinggi dan seterusnya. Nah, kalau orang, kalau kita, pemerintah kita tidak sehe, gampang aja bangun PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi bahayanya sangat luar biasa. Nah, contoh di Fukuoka itu, nah sekarang orang tidak bisa datang lagi ke Fukushima. Mengapa? Karena radius setelah terjadi earthquake itu, apa gempa bumi tahun 2011, itu radius untuk dikosongkan itu sudah mencapai 100 km. Hmm. Nah, tapi pemerintah Indonesia menunda untuk pembangunan energi nuklir sehingga lebih mengembangkan EBT, dan itu bisa menjadi daya tarik wisata. Nah, sekaligus melakukan promosi bahwa kita adalah negara yang taat pada Kyoto Protocol. Mm-hmm. yang disepakati sejak 1992 di Kyoto, dari hasil konferensi bumi tahun 91 di Rio de Janeiro. Nah, itu bisa dijadikan apa? Jadikan wisata, objek wisata.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kenapa? Karena Pantai Temajuk itu sangat panas.
0: Yeah.
1: Bisa sampai 39-40, dan itu peluang untuk pengembangan EBT itu sangat tinggi. Kenapa tidak diusahakan? Kalau saya jadi menteri Pak Bahlil atau dekat sama Pak Bahlil, saya akan kembangkan PLTS itu di Pantai Temajuk itu, dekat jembatan itu.
0: Yeah.
1: Dekat jembatan itu kalau dikembangkan apa namanya? EBT luar biasa.
0: Saking panasnya, Pak ya.
1: Cuman sekecil itu aja kita sudah luar biasa dampaknya. Bagaimana kalau misalnya seperti yang Aqua Danone yang ada di Jawa di Sulawesi, kemudian banyak contoh-contoh yang bisa jadi, dan memang sekarang jadi objek wisata di tempat-tempat itu. Orang ingin melihat bagaimana komitmen pemerintah untuk menjaga lingkungan supaya berkelanjutan. Ini kan sesuatu, tinggal kita bungkus saja lagi.
0: Ya. Begitu. Baik, Pak Erdi, ini juga salah satu yang penting dari dampak pariwisata begitu, itu yaitu diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat begitu ya, Pak Erdi. Bagaimana Anda melihat tahapan-tahapan ini yang dilakukan oleh pemerintah juga ya, untuk berharap sektor pariwisata ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ya, ekonomi juga untuk masyarakat perbatasan, Pak Erdi?
1: Saya menciptakan satu model terkait dengan pariwisata. Ya, model itu saya sebut quick yield model. Quick yield model. Nah, maksudnya begini. Kalau kita produksi barang dan jasa untuk kita ekspor ke luar negeri, kita membutuhkan minimal 5 proses. Proses produksi. Ya. Menyiapkan bahan, menyiapkan pabrik, menyiapkan memproses, kemudian memasarkan, baru kita bisa menjual. Ada 5 progres, ada 5 langkah dalam proses industri yang nanti menghasilkan dolar atau menghasilkan falas, valuta asing. Tetapi dengan industri pariwisata cukup dengan 3 langkah. Yang pertama, we build the destination, membangun destinasi. Yang kedua, selling destination. Yang keempat, udah menjual, orang datang. Begitu orang datang, itu akan mereka tidak bisa membayar dengan palat. Oke?
0: Okay? Yeah.
1: Dia pasti menukar uangnya dengan rupiah. Sehingga hanya dengan 3 langkah, pariwisata, quick yielding industry namanya. Quick yielding industry. Quick itu cepat, yield itu lahan, industry itu industri, cepat penghasil devisa.
0: Hmm.
1: Nah, ketika aktivitas wisatawan itu akan melahirkan pengeluaran pengeluaran turis itu sendiri. 2011 saya menghitung pengeluaran turis per orang per kali datang minimal itu $1,500. Yeah. Nah, kita bisa bayangkan kalau Kalimantan Barat bisa menarik wisatawan sebanyak-banyaknya seperti Bali, tapi dengan tingkat hunian minimal 3 hari. Jadi 3 hari artinya per hari turis itu mengeluarkan pembiayaan untuk aktivitas mereka sebesar $500. Hitungan saya tahun 2011. Yeah. Nah, kalau misalnya dia bisa 3 hari, berarti 1.500. Oleh karena itu, karena kita ini adalah perhubungan darat, maka kemungkinan untuk expense stay itu mungkin masih bisa menjadi 5 hari. Kalau turis betah sampai 5 hari, berarti per orang $2,500. Kita bisa bayangkan banyak yang bisa mendapat manfaat. Jadi restoran dapat, hotel dapat, masyarakat bahkan penjual rujak yang apa pakai sepeda pun yeah. dapat. Itu kata saya. Nah, itulah mengapa pariwisata bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya, seperti itu. Setuju. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan di tempat wisata, semuanya itu membutuhkan pembiayaan, dan pembiayaan itu diberikan atau dilakukan oleh turis atau pengunjung yang datang ke situ. Demikian, Mas.
0: Baik, pariwisata berkelanjutan begitu pendengar ya.
1: Iya. Jadi namanya quick yielding theory. Kalau pendengar mencari konsep itu yeah. dengan mengetik RD quick yielding industry, insyaallah akan ketemu. Tukang cuci dapat apa sampai sedetil itu saya men-breakdown-nya supaya apa, supaya menciptakan menciptakan pemahaman kepada orang publik bahwa industri pariwisata itu memang penting dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi saya menulis tentang industri pariwisata di Kota Singkawang, Mas. Makanya saya hafal betul soal pariwisata ini, dan saya dokter pariwisata ketiga di Indonesia menurut Pak Menteri pada saat itu.
0: Baik, ini sempat ada dibuat penelitian ya, Pak ya?
1: Saya sudah menelitinya tahun 2011 yeah. dan melahirkan sebuah disertasi setebal 500 halaman.
0: Baik, ini juga dapat Anda cari.
1: Yang menerima buku itu cuma satu orang di Kalbar.
0: Ya? Yeah.
1: Yaitu Pak Gubernur Cornelis pada saat itu. Beliau saya kasih satu buku saya tentang disertasi saya yang membahas industri pariwisata di Indonesia.
0: Baik, luar biasa. Ini kami juga sedang mencari, Pak, ya, dengan nama Pak RD, Quick Yielding Industry.
1: Industri.
0: Juga dapat kami baca ini sepertinya ya, bab 2.
1: Baik, iya. Baik.
0: Baik, terima kasih Pak RD. Ada yang ingin disampaikan mungkin, Pak, pesan, harapan
1: cukup. Nanti bagaimana Pak Rianorsan undang saya sebagai pakar, atau Pak Sugeng Haryanto sebagai pakar. Nah, supaya adalah orang-orang pintar seperti saya bisa berlanjut ilmunya, gitu aja. Tidak usah mikir pembayaran. Jadi bagaimana kita membangun industri pariwisata dengan melibatkan orang-orang pintar yang memang hanya punya ide, tidak punya power, tidak punya uang, tetapi dia hanya punya ide. Nah, libatkan untuk bisa kita bangun industri pariwisata kita semakin baik di masa yang akan datang. Seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak RD, sehat selalu.
1: Iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Baik, itu dari pendengar pariwisata berkelanjutan ya di perbatasan bersama dengan Dr. RD MSI, Akademisi FISIP Untan.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu, bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Bagas.
1: Ya.
0: Charger aku mana?
1: Oh iya, aku lupa mau kembalikan.
0: Sekalian, pulpen sama gelas aku itu juga belum dikembaliin. Udah dari minggu lalu loh kamu minjemnya.
1: Iya, maaf ya Nay. Aku langsung balikan deh semuanya sekarang ya.
0: Ingat Gas, pinjem itu boleh, tapi kembalikan itu wajib. Biar barang orang lain tuh ndak hilang atau rusak.
1: Iya Nay, oke. Siap. Mulai sekarang aku bakal lebih ingat ya. Pinjem boleh, tapi kembalikan itu tanggung jawab. Oke?
0: Oke.

Kami masih temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi pendengar ya, kita sempat bahas mengenai pariwisata berkelanjutan dari Pantai Temajo yang ada di Sambas. Tadi sudah kita bahas juga tentunya pendengar bersama dengan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Tentunya pendengar ya, mengenai pariwisata yang ada di Pantai Temajo yang ada di Kabupaten Sambas ini menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana infrastruktur juga terias sudah dibahas mengenai menjadi kunci utama juga ya untuk pengembangan kawasan. Belum lagi soal diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Tentunya perkembangan Temajo ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan. Tidak hanya yang penting kunjungannya ramai begitu, tapi pemerintah juga berharap sektor pariwisata ini mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat yang ada di perbatasan. Peluang tersebut juga terbuka bagi pelaku usaha UMKM seperti pengelola homestay, kemudian penyedia jasa wisata hingga pelaku ekonomi kreatif lokal yang biasanya juga membuat berbagai bentuk kerajinan yang dapat dijadikan oleh-oleh begitu, oleh-oleh khas yang bisa menjadi buah tangan untuk para wisatawan yang datang ke Pantai Temajuk. Tentunya bagi masyarakat setempat, kemajuan sektor wisata juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sehingga warga tidak hanya bergantung pada sektor tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tadi juga sempat kami bahas ya tentang konservasi penyu yang jadi prioritas juga yang ada di Kabupaten Sambas. Rian Orsan selaku Gubernur Kalimantan Barat juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Jadi pembangunan infrastruktur juga oke, tapi pelestarian lingkungan juga harus tetap dijaga. Apalagi konservasi penyu yang di Paloh sendiri ya pendengar ya, ini memiliki nilai ekologis yang tinggi karena menjadi habitat penyu yang dilindungi. Potensi tersebut dinilai dapat dikembangkan menjadi daya tarik ekowisata yang berkelanjutan. Juga bisa kita jadikan wisata tadi ya, seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Dr. Erdi, dimana melepas tukik ke laut itu juga bisa menjadi potensi wisata, menjaga telur penyu begitu ya, memantau dari jauh itu juga bisa menjadi salah satu daya tarik wisata begitu yang bisa dilakukan di sana. Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat ya untuk pengelolaan homestay sesuai dengan standar Sabta Pesona, pengembangan kuliner lokal yang higienis, serta penguatan atraksi wisata berbasis alam dan budaya. Nah, pendengar, Temajo ini juga dikenal sebagai salah satu habitat peneluran penyu terpenting di Indonesia. Kawasan pesisir Paloh ini memiliki pantai peneluran penyu dan menjadi habitat utama penyu hijau dengan jenis Chelonia midas, serta penyu sisik Eretmochelys imbricata. Selain itu, penyu belimbing dan penyu lekang juga sesekali ditemukan mendarat untuk bertelur di kawasan tersebut. Tentunya ini menjadi daya tarik yang luar biasa yang tidak dimiliki di daerah lain, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap Temajuk ini dapat menjadi model pembangunan wisata perbatasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan cek fakta. Pendengar melansir dari laman komdigi.go.id. Kami sampaikan satu informasi di mana beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya pendengar, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris itu adalah hoax. Dilansir dari laman tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, informasi mengenai rupiah lemah Indonesia untung merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kini pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda edisi Senin 15 Juni 2026. Halo RRI, bersama saya Al-Fatih dan juga rekan saya di sini
4: Cherry
3: ada
4: Lubis.
3: Ada Cherry juga
4: Selamat
3: pendengar.
4: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi juga Cherry, sehat-sehat.
4: Sehat, Fatih gimana sehat?
3: Sehat dong, luar biasa. Pagi Syukur ini juga cuaca bagus ya.
4: Betul,
3: di Kota Pontianak ya.
4: Cerah terang benderang, cocok kalau mau jemur kain. Langsung kering itu.
3: Enggak sekalian jemur kasur.
4: Iya, boleh. Tadi mamaku itu Fatih, mama saya tadi jemur selimut langsung.
3: Dan tentunya pemanfaatan cuaca panas seperti ini ya juga bagus tentunya tuh untuk kita ya pendengar ya, walaupun memang di Kalimantan Barat panasnya emang lebih begitu ya. Yeah. Dan di Halo RRI kali ini kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda untuk menyampaikan informasi sekaligus kita juga menyerap aspirasi dari masyarakat ya. Yeah. Anda juga dapat melaporkan, menyampaikan keluh kesah Anda, menyampaikan pertanyaan yang nanti akan kami teruskan kepada pihak terkait mendengar terkait dengan apapun yang akan Anda sampaikan nanti. Silakan WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 734987. Kami juga akan live di TikTok Pro 1 RRI Pontianak edisi hari ini 15 Juni 2026. Ada beberapa pertanyaan yang sudah mendapat tanggapan Cherry ya.
4: Seperti, yang mana tuh Fatih? Yang
3: sepertinya juga ditunggu-tunggu nih oleh pendengar kita. Baik, sebelumnya kami coba untuk membuka dokumennya terlebih dahulu pendengar ya.
4: Oke.
3: Karena ini baru saja dikirimkan dan ini juga ada jawaban dari pertanyaan ya dari Faiz Ofarizal kemarin mengenai fasilitas di asrama haji, fasilitas masjid di asrama haji yang perlu diperhatikan terutama kebersihan karpet, area wudu dan toilet. Mendapat jawaban dari Kementerian Haji dan Umroh ada Pak Muhammad Yusuf SHI. Alasan yang pertama, terhitung sejak tahun 2020 ada revitalisasi asrama haji, maka masjid yang ada di sana tidak digunakan lagi untuk fasilitas umum, bahkan ada saat ini daya listrik pun sudah tidak ada. Jadi memang masjid yang ada di asrama haji itu sudah tidak digunakan sebenarnya ya. Yeah. Cuman memang mungkin masih dimanfaatkan oleh masyarakat begitu ya, namanya juga mungkin sedang ada kegiatan di asrama haji kemudian melakukan ibadah, bingung mau kemana, jadi di masjid itu begitu ya. Tapi memang ternyata sejak 2020, sejak revitalisasi asrama haji, masjid yang ada di sana memang tidak digunakan lagi untuk fasilitas umum. Bahkan listriknya saja sudah tidak ada, sudah diputus begitu ya. Nah, alasan keduanya pendengar, dulu di halaman masjid itu ada banyak PKL atau pedagang kaki lima begitu ya, yang berjualan. Sedangkan peraturan pemerintah tidak mengizinkan ada yang berjualan di area asrama haji. Itulah mengapa fasilitas di masjid asrama haji saat ini tidak representatif pendengar.
4: Iya.
3: Seperti itu ya untuk tanggapan dari Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Bapak Muhammad Yusuf SHI. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhan Anda lainnya, juga boleh sekali WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 734987. Dapat kami sampaikan juga, nanti pendengar kami juga akan live di TikTok Pro 1 RRI Pontianak. Begitu ya. Yeah. Jadi memang itu si Cherry ya, kalau misalnya kita lihat di asrama haji yang di jalan MT Haryono itu ya. Nah, itu memang dulunya ada masjid. Cuma sekarang sudah tidak digunakan lagi untuk masyarakat sholat di situ begitu pendengar ya. Walaupun memang masih dimanfaatkan sebenarnya, tapi memang sudah tidak representatif untuk digunakan begitu pendengar ya. Jadi mungkin diarahkan untuk mencari alternatif masjid lainnya yang ada di sekitar asrama haji begitu pendengar. Dan untuk tanggapan-tanggapan lainnya, Halo RRI, bulan Juni 2026 ini masih ada beberapa pertanyaan juga yang masih kami nantikan ya dari pihak terkait untuk menyampaikan konfirmasinya. Telepon pekan lalu ya di Senin 8 Juni 2026 dari Ibu Nani mengenai tronton dan truk yang parkir di Jalan Wahidin, itu apakah memang diperbolehkan? Itu juga masih belum mendapatkan tanggapan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari pendengar lainnya juga nih ya. Ibu Rusmiati, lubang di Jalan Batu Layang yang belum terrealisasi untuk perbaikan. Ini bentar, ini ada dari Dinas PUPR sepertinya kemarin ya, kami coba sampaikan juga pendengar ya. Baik, ini dari di Kuburaya, tapi ini pendengar ya. Nah, ini mengenai angkutan yang ada di sekitar, sebentar, ini kemarin kan juga banyak tronton yang berhenti.
4: Betul,
3: juga ya
4: pendengar. Betul, banyak tronton dan suka banyak juga kendaraan besar yang melintas kemarin tidak sesuai waktunya, Fatih ya.
3: Betul.
4: Kemarin keluhannya. Dan itu kadang suka-sukanya kalau kata Bu Nani kemarin.
3: Nah, ini tapi ini di Kuburaya, yaitu kendaraan angkutan yang harus memahami hak sesama dan memandingkan lingkungan masyarakat, dan ada aturan yang mengatur hal ini, begitu pendengar ya. Itu dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya bersama dengan Polres Kuburaya melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan terkait berhenti dan parkir. Tindakan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang jalan yang menjelaskan bahwa parkir di badan jalan ini merupakan salah satu penyebab berkurangnya kapasitas jalan yang dapat menimbulkan terganggunya fungsi jalan. Jadi kemarin juga sempat ditanyakan ya oleh pendengar, adakah aturannya begitu ya? Memang ada aturannya, yaitu Undang-Undang tadi ya nomor 22 tahun 2019 dan juga Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006. Seperti itu pendengar ya. Nanti dapat kami carikan lagi konfirmasi lebih lanjut. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui mana saja, Cherry, silakan.
4: Bisa melalui telepon kami di 734987 atau bisa juga di WhatsApp kami ya pendengar 0811-570-1042. Dan nanti juga kami akan live di TikTok Pro 1 Pontianak. Jadi mau berinteraksi langsung di TikTok sama penyiar juga bisa langsung komen-komen ya. Jadi nanti kalau misalnya ada laporan pendengar, jangan lupa untuk sertakan nama lengkap Anda juga bersama dengan nomor telepon yang bisa dihubungi.
3: Betul.
4: Lebih bagus lagi kalau ada foto ya, Fatih ya, bisa dikirim ke WhatsApp ya.
3: Betul sekali, untuk menyampaikan, untuk mendapatkan konfirmasi lebih cepat tentunya pendengar ya, seperti itu. Yep. Dan kami akan segera kembali lagi temani Anda, tetap bersama kami di sini di Halo RRI.

Hai calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami temani Anda masih di Halo RRI, pendengar edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih dan juga
1: Cherry.
0: Masih ada Cherry Lubis juga di sini pendengar. Nah, kali ini kami sudah live TikTok untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan keluhan, pertanyaan, aspirasi dapat Anda sampaikan pendengar ya melalui WhatsApp. Masya Allah. Jatuh.
1: Terjungkal HP-nya
0: ya, tuh. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kami juga sedang live di TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Di sana ada Mama Ririn ya pendengar kita. Ada Bang Rosi juga di Imbon. Ada Bang Iwan di Mempawah. Ada Bang Muhdi di Banjarmasin.
1: Sampai Banjarmasin.
0: Iya.
1: Adik saya di Banjarmasin barusan semalam.
0: Oh, yang kemarin OTW ya. Mama Ririn boleh dong update-update informasi di dapur SPPG-nya gitu. Betul. Kan kebetulan Mama Ririn juga kebetulan emang bekerja di.
1: Oh iya, atau harga-harga bahan pokok siapa tahu ya.
0: Iya, apakah harga bahan pokok masih aman-aman saja? Boleh pendengar ya untuk lapor ke kami, silakan. Dan sambil kita menanti laporan dari pendengar, kami juga akan update mengenai pelayanan Samsat keliling.
1: Yep, hari ini ya Fatih ya, Senin 15 Juni 2026, ini kita sudah buka informasinya dari Samsat Pontianak ya Fatih, ada di story-nya. Ini untuk Senin, Samkel Pontianak 1.1 di ada di Jalan Komyo Sudarso di Jeruju depan SD Negeri 56. Terus ada Samkel Pontianak 1.2, ini ada di Jalan Merdeka depan SPBU Merdeka. Kemudian ada juga Samkel Siantan di Jalan Sultan Hamid 2 depan AR Gym. Dan Samkel Kuburaya ini di Taman Tugu Dirgantara Lanut Supadio. Nah, ini untuk jam pelayanannya dari pukul 9 pagi sampai pukul 14 siang, Fatih.
0: Untuk hari Senin ini ya.
1: Iya, betul.
0: Jam 9 pagi artinya sudah buka pendengar untuk Samsat keliling. Mungkin untuk Anda yang berada di sekitar mobil Samsat keliling itu kan lebih dekat artinya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi dapat melakukan pelayanan yang ada di Samsat keliling melalui lokasi-lokasi yang tadi sudah disampaikan. Iya. Dengan persyaratan tentunya lebih gampang ya Cherry, yaitu tinggal membawa dokumen asli berupa KTP. Artinya kalau misalnya Anda ke Samsat itu kan membayar pajak biasanya,
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Bayar pajak kendaraan. Nah itu silakan dibawa juga STNK asli, kemudian SKPD atau notis pajak asli. Biasanya udah jadi satu sih,
1: udah
0: SKPD
1: jadi satu
0: dan
1: depan belakang ya kan.
0: Betul
1: ya.
0: STNK. Jadi jangan dipisah-pisah pendengar ya, karena dipisah itu tidak enak. Nah, tapi KTP yang dibawa itu
1: KTP
0: juga
1: asli,
0: sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK dan SKPD. Jika ingin membayarkan punya ayahnya, punya pamannya, punya bibinya, dibawa aja KTP aslinya.
1: Betul.
0: Begitu,
1: kemarin
0: ya.
1: Saya gitu Fatih, adik saya bayar pajak motornya, saya nitip.
0: Oh, kirain orangnya dibawa, enggak.
1: Jadi dia mau bayar pajak motornya, saya titip sekalian. Tinggal kasih STNK dan notis tadi sama KTP asli, bisa dibayar.
0: Yang penting juga satu lagi Cherry, yang dikasih uang enggak?
1: Ya, dong.
0: Iya dong, jangan
1: kalau
0: sampai
1: kalau nggak dikasih uang nggak bisa dibayar ya.
0: Jangan sampai adiknya yang nombokin.
1: Itu yang ada nanti sampai rumah bunganya 100% tuh.
0: Berbunga,
1: bayar pajak ya? 200, nanti baliknya ke dia harus 400 ribu ongkos katanya nanti kan.
0: Atensi Halo RRI, kami juga nantikan tentunya pendengar, beberapa pertanyaan dari pendengar yang kemarin sempat kami himpun juga masih ada beberapa yang belum mendapatkan pertanyaan begitu, mendapatkan konfirmasi jawaban. Dan jawaban begitu ya. Salah satunya ini ada dari Bang Muh, Bang BM ya, di live TikTok kemarin juga sempat melaporkan situasi di simpang Tanjung Raya. Katanya banyak yang melanggar lalu lintas.
1: Iya,
0: banyak masyarakat yang menerobos lampu merah, bahkan ada anak kecil yang mungkin masih belum usianya ya untuk mengendarai kendaraan, tapi sudah tampak mengendarai kendaraan dan bahkan tidak pakai helm. Bagaimana untuk penanganannya? Tidak bisa kita tutup mata juga pendengar ya. walaupun sering dikatakan simpang legend atau memang sudah biasa masyarakatnya seperti itu,
1: bener.
0: Ya sebaiknya jangan dinormalisir gitu ya.
1: Seharusnya
0: jangan.
1: Paling tidak ada petugas ya Fatih ya untuk mengawasi. Betul. Dan mengatur jalannya lalu lintas.
0: Betul.
1: Ya. Terutama kalau sudah anak-anak yang di bawah umur dan berkendara itu biasanya agak semrawut nih Fatih. Karena betul. Kebetulan saya tinggal di daerah Paris 2, itu ada SMP 8 ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah biasanya di situ juga ramai tuh siswa yang, bukan siswa, itu kan gabung sama SMA ya Fatih.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi banyak kadang jam pulang siswa SMP, nah itu mereka banyak berkendara, bawa motor sendiri dan itu kadang agak ugal-ugalan dan lumayan bikin hektik juga ya, jadinya rame. Terus kadang ada yang ngebut-ngebut, belok gak ada lampu sennya. Nah itu kan jadi agak, ya begitulah,
0: membahayakan
1: tentunya, betul ya. Sekali.
0: Dan yang dikhawatirkan adalah ini bukan hanya membahayakan nyawa diri sendiri, tapi juga orang lain, pengendara lainnya yang mungkin sudah sesuai, hati-hati, sudah menggunakan helm begitu ya. Tapi jika ada pengendara lain yang mungkin membahayakan pengendara lainnya, itu juga tentunya menjadi kerugian begitu pendengar ya. Hati-hati, dan tentunya untuk para orang tua memantau juga anaknya begitu pendengar ya. Jangan dulu diberikan kendaraan begitu kalau memang belum usianya. Betul. Apalagi pasti sudah pasti belum punya SIM.
1: Belum punya SIM, betul berarti. Kalau SMA masih mungkin, masuk sekolahnya lambat, jadi bisa dulu udah punya SIM ya, 17 tahun kan. Kalau SMP kan udah kejauhan ya Fatih ya.
0: Belum, itu pasti belum punya SIM. Dan seharusnya juga masih belum boleh mengendarai kendaraan.
1: Karena
0: begitu.
1: Selain berkendara itu butuh apa ya, emosinya, kontrol emosinya juga perlu ya Fatih ya.
0: Betul.
1: Karena
0: makanya
1: tidak cuma soal bisa bawa motor seimbang, tapi yang lain juga banyak, karena kita berkendara tidak sendirian.
0: Betul, makanya kalau buat SIM juga perlu melampirkan hasil tes psikologi ya,
1: betul
0: kan?
1: Sekali Fatih.
0: Itu dia pentingnya itu pendengar ya. Kami juga akan kembali hadir temani Anda. Untuk Anda yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan, aspirasi Anda, silakan WhatsApp di 08 11 570 1042, atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar, banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: demikian Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo RRI.

0: Baik pendengar, kita berada di penghujung sesi kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih dan juga
1: Cherry.
0: Iya, dan beberapa saat lagi pukul 10 Cherry.
1: Iya, berarti Fatih pamit, saya lanjut ya.
0: Betul, atau Cherry mau pamit juga.
1: Habis itu nanti ditelepon tuh, mana Cherry kok gak siaran.
0: Setelah ini nanti pukul 10 akan ada program
1: Pengaruh
0: utamaan gender yang akan dipandu rekan kami ya, Cherry Lubis, sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Halo RRI. Tadi juga di live TikTok rame ya, yang menyampaikan keluhan dan pertanyaannya nanti akan kami sampaikan. Tentunya pendengar, dan untuk Anda tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: lagu-lagu pilihan Anda di Indonesia Banget. Pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
7: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi Anda telah ditemani oleh rekan saya Fati, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari Senin ini pendengar ya, di Senin yang sangat-sangat cerah ini. Kami telah menyiapkan rangkaian program untuk menemani Senin siang Anda, di mana pada pukul 10 lebihnya 5 menit sampai nanti jelang pukul 11 ada pengarus utamaan gender. Lalu nanti pada pukul 11 kita akan menyimak informasi terkini dari dunia olahraga yang dirangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Lalu setelah itu pendengar, nanti pada pukul 11.30 kami hadirkan musik dan informasi. Dan pada pukul 12 nanti kita akan ngobrolin apa kira-kira siang ini di opsi obrolan siang. Sampai nanti jelang pukul 13, lalu pada pukul 13 ada Warta Berita Siang, produksi RRI Pontianak. Setelah itu baru ada Indonesia Banget pendengar ya, yang Anda tunggu-tunggu nanti bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda dan mengawali kebersamaan kita siang hari ini pendengar, sebuah lagu dari She, Jomblowati.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Bagaimana strategi yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab usaha dan peran dalam keluarga agar kedua aspek ini tetap berjalan harmonis? Berikut penjelasan Angki Karyati Wahyuningsih, Wakil Ketua Umum 1 DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Barat.
1: Keseimbangannya itu sebenarnya bagaimana kita memahami sebagai wanita untuk bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas yang telah diberikan. Misalkan sekarang kita sudah berkeluarga, terus kita harus menjaga keharmonisan keluarga kita. Tapi kita punya usaha, kita juga harus menjaga itu semua. Jadi saling percaya dan bisa membagi waktu supaya kita semua seimbang.

0: Azhar.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pengarus Utamaan Gender Pro 1 Pontianak, Kanal Formasi dan Inspirasi. Hari ini kita akan membahas terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendengar ya, di mana hal ini ternyata tidak cuma soal tindakan fisik saja, pendengar ya. Banyak bentuk kekerasan yang sering terjadi namun kurang disadari oleh masyarakat. Nah, saya pengen bahas ini karena baru-baru ini, pendengar ya, saya nonton sebuah series drama Korea, itu namanya Teach You a Lesson, di mana ini ada halnya juga terkait dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan dan guru juga. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin tertarik mau nonton juga bisa, pendengar, karena banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil juga di situ, bagaimana korban kadangkali tidak didengar dan bagaimana kadang pelaku malah hidup nyaman. Maka dari itu kita akan lanjutkan pembahasan kita, pendengar ya. Dimana kalau kekerasan fisik ini kita tahu, pendengar ya, meliputi tindakan seperti memukul atau menyakiti tubuh seseorang. Selain itu ada juga kekerasan psikis atau emosional. Dimana kalau kekerasan psikis ini itu termasuk ke penghinaan, kemudian ancaman, intimidasi, dan perlakuan yang membuat korban ini merasa takut atau tidak berharga. Lalu ada juga kekerasan seksual, pendengar, yang perlu diwaspadai, mulai dari pelecehan verbal hingga tindakan yang melanggar hak dan kehormatan seseorang. Ini dia tadi, pendengar ya, kerap kali kekerasan seksual ini orang selalu bilang itu kekerasan baru ketika melakukan tindakan fisik. Padahal verbally juga bisa. Nah, dan tidak kalah penting, pendengar, ada juga kekerasan ekonomi ketika seseorang dibatasi aksesnya terhadap kebutuhan dasar atau sumber penghidupan. Nah, pendengar, ini mengenali berbagai bentuk kekerasan, ini merupakan langkah awal bagi kita untuk bisa mencegah dan menghentikannya. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami, pendengar, karena setelah ini kita juga akan lanjut membahas tanda-tanda yang perlu diwaspadai supaya kekerasan ini bisa dikenali lebih dini ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kita akan membahas terkait tanda-tanda yang perlu diwaspadai ya. Karena memang kekerasan ini seringkali tidak terlihat secara langsung. Nah, kalau pada anak, pendengar, tanda ini bisa berupa perubahan perilaku yang drastis. Jadi misalnya anak ini awalnya ceria, kemudian dia open ke orang-orang. Nah, bisa jadi anak ini jadinya pendiam, kemudian dia jadinya mudah takut sama orang, sering menangis atau enggan berinteraksi dengan orang tertentu. Nah, sementara itu pendengar, kalau pada perempuan, tanda-tandanya ini bisa berupa kecemasan yang berlebihan, lalu kehilangan kepercayaan diri, sering terlihat muram ya, atau mengalami luka yang tidak dapat dijelaskan dengan baik. Nah, oleh sebab itu pendengar, kita selaku keluarga, selaku tetangga, guru ataupun teman, nah kita perlu lebih peka ya sama kondisi orang-orang di sekitar kita. Jadi kepedulian, kemudian keberanian untuk bertanya dengan empati, nah ini bisa membantu korban untuk memperoleh perlindungan dengan lebih cepat. Nah ingat ya pendengar bahwa kekerasan itu bukan cuma urusan pribadi semata, tapi juga persoalan sosial yang memang perlu mendapat perhatian bersama. Lalu pendengar, kalau misalnya kita mengalami atau mengetahui adanya kekerasan ini, kemana sih kita harus mencari bantuan atau apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini pendengar, jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. I would be-

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, dan kita kali ini akan bahas terkait cara melapornya ya pendengar. Jadi kalau korban ini bisa melapor terlebih dahulu kepada pihak yang dipercaya, seperti keluarga, guru, tokoh masyarakat, atau petugas yang berwenang. Nah selain itu pendengar, pemerintah daerah melalui unit layanan perlindungan perempuan dan anak ini juga menyediakan pendampingan ya, mulai dari layanan pengaduan, konseling, hingga bantuan hukum sesuai kebutuhan. Jadi ketika melapor pendengar, usahakan untuk catatan penting itu informasinya dicatat ya pendengar ya, terkait kejadian, misalnya waktu, tempat, dan pihak yang terlibat, di mana nanti ini informasinya bisa membantu proses penanganan. Yang terpenting pendengar, jangan menyalahkan korban ya. Kita harus memberikan dukungan, empati, kemudian perlindungan. Nah, ini adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk bisa membantu korban pulih dan memperoleh keadilan. Jadi pendengar, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun anak. Demikian pendengar untuk pengarusutamaan gender hari ini. Nanti setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga edisi hari ini 15 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses

0: gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Niko Schotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mencetak penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolut, man, richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Dan haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya membaca kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kakek Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Bola s Paďou. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia antar klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona, Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sabira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperkenalkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaian saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara harus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, Safira, ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman, maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan juga diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah berarti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini di podium utama untuk langsung menggelar upacara.
2: Hormat penjaga

0: Alo, sen gel.
1: Yang tadi saya tidak bisa dengar dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diberikan
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federasi Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Terakhir Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masyarakat Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, yang terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasar Roslani, dan di Kepala pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Kredi Indrawijaya pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempercepat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, sebentar lagi kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Rilis pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 245/PDT.G/2025/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Syakian bertempat tinggal Gang Baru 2 RT 1 RW 19 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui sebagai tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 3 Juni 2026 antara Marhalan sebagai penggugat lawan Syakian sebagai tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli tanah antara penggugat dengan tergugat berdasarkan kuitansi jual beli tertanggal 21 Januari 2002 dan seterusnya. 3. Memberikan izin atau kuasa kepada penggugat bertindak untuk atas nama tergugat selaku penjual sekaligus penggugat dan seterusnya. 4. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.713.000. Demikianlah rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 4 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

Sebuah lagu dari Krisye pendengar dengan judul Kidung. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan sekarang sudah pukul 12 lebihnya 3 menit ya, saatnya kita masuk ke obrolan siang. Nah pendengar, karena cuaca dari tadi pagi itu cerah dan terang seterang-terangnya, lumayan panas juga di luar ya. Dan ketika matahari bersinar dengan terangnya pendengar ya, tentu dari kita pasti memikirkannya itu minuman dingin yang menyegarkan. Nah pendengar, kalau kita bicara minuman dingin dan menyegarkan, mungkin beberapa dari Anda pasti mikirnya soal jus jeruk gitu ya, enak, segar. Atau mungkin bagi Anda yang siang-siang udah mulai ngantuk tapi pengen yang segar, bisa jadi juga kopi susu dingin ya, atau matcha mungkin yang lagi trending ya pendengar. Tapi kali ini kita tidak membahas soal matcha atau kopi susu kekinian, tidak. Kali ini kita bahas soal es tradisional pendengar ya, yang sampai saat ini jadi favorit masyarakat Indonesia. Nah pertama pendengar, ada es cendol. Siapa yang tidak tahu es cendol ini ya, dengan kuah santannya, kemudian ada campuran gula merah yang manis. Dan ada juga kalau tradisional, salah satunya ada juga es campur pendengar ya, isian warna-warni. Biasanya kalau es campur ini tiap daerah isiannya tuh pasti beda-beda pendengar ya. Ada yang isinya ada cendol juga, ada cincau, ada buahnya. Tiap daerah beda-beda pendengar ya. Ada yang pakai roti tawar, ada yang enggak. Ada yang pakai mungkin susu kental manis yang rasa coklat juga. Kemudian ada juga es kelapa muda yang sederhana, tapi ini selalu menggugah selera ya. Kadang memang kalau panas-panas gini pendengar ya, kalau kita mikirin es kelapa muda itu sudah enak sekali. Mungkin bagi Anda ada yang suka dicampur dengan gula cair, atau mungkin dicampur dengan susu kental manis terus pakai es. Wah itu sangat melegakan dahaga, terutama di siang bolong seperti ini. Bagi yang berpuasa Senin Kamis, mohon maaf pendengar ya, tapi memang kalau udah ngomongin siang-siang yang panas, gak lengkap kalau gak ngomongin es kan ya. Jadi pendengar, menariknya sekarang juga muncul minuman-minuman yang modern seperti tadi ya, kopi susu, kemudian matcha. Tapi es tradisional ini tetap punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Karena selain rasanya yang khas, minuman ini juga mengingatkan kita pada suasana masa kecil ya pendengar ya. Kemudian kebersamaan sama keluarga. Walaupun kalau kita minum es terus, nanti mama kita pasti bilang kayak, es terus tuh lah jadi batuk, radang tenggorok. Tapi tetap pendengar, kita lakukan itu dan happy ya kalau ingat minum minuman-minuman tradisional, es-es tradisional ini. Dan kalau cuaca seperti sekarang ini pendengar, kira-kira Anda nyarinya es apa nih? Boleh berbagi bersama kami pendengar ya, 7349877. Atau bisa di WhatsApp juga boleh pendengar bergabung, baik itu via chat juga silahkan di 0811 570 1042. Nah setelah ini pendengar, kita akan membahas kenapa sih es tradisional ini bisa bertahan dan tetap dicintai lintas generasi dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Nanti kita akan bahas setelah ini. Tetap bersama kami di Obrolan Siang.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 123/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ura Heri Yanizar selaku jurusita Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memanggil Haji Juni Hamidi SH alamat dulu di Gang Mendawai 1 RT 2 RW 4 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata di nomor tersebut dengan agenda persidangan upaya mediasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 jam 9 pagi. Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak sebagai penggugat lawan Haji Juni Hamidi sebagai tergugat. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Ngapa aik pamik roh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.

Masih bersama kami pendengar di obrolan siang. Dan di tengah banyaknya pilihan minuman kekinian ya pendengar, seperti yang saya bilang tadi, nah ternyata es tradisional ini masih punya banyak penggemarnya. Dan salah satu alasan kenapa masih banyak digemari yaitu cita rasanya yang memang sudah akrab di lidah kita sejak lama ya pendengar. Kalau kita ngobrolin soal misalnya es teler gitu ya pendengar ya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan ini juga cukup sederhana. Biasanya itu pakai kelapa muda, kacang merah, cincau, cendol, sampai berbagai jenis buah segar. Jadi kombinasi rasanya itu biasanya manis, gurih, dan dingin. Nah ini jadikan es tradisional ini cocok untuk dinikmati ketika cuaca panas. Nah pendengar, ternyata tidak cuma soal rasa ya, banyak juga orang yang punya kenangan tersendiri dengan minuman favorit mereka. Ada yang teringat masa sekolah, kemudian ada juga yang teringat suasana di pasar tradisional, misalnya ya belanja pagi-pagi nemenin ibunya, baru minum es tradisional, oh jadi kenangan masa lalunya kembali timbul. Yang penting jangan kenangan mantan aja ya, nanti sakit. Kemudian keinget juga mungkin momen kumpul sama keluarga, misalnya keluarganya kumpul tiap lebaran atau tiap natal, nah punya minuman wajib yang harus dibikin es-esan tradisionalnya. Biasanya kalau keluarga saya biasanya es apa ya? Es buah sih biasanya pendengar ya, es buah biasanya pakai sirup koko pandan sama susu kental manis diaduk pakai es. Kemudian ada nata de coco, ada buah-buahannya, biasanya kalau keluarga saya itu pendengar ya. Kalau keluarga Anda bagaimana? Nah pendengar, maka dari itu es tradisional ini bukan cuma jadi minuman pelepas dahaga lah ya kita bilang, tapi juga bagian dari kekayaan kuliner kita di Indonesia ini yang patut dilestarikan. Namun pendengar, di tengah cuaca panas seperti ini, kita tetap harus memperhatikan juga asupan gula dan cairan tubuh kita. Jadi jangan sampai minum air es, bukan air es deng, maksud saya minum es tradisionalnya banyak tapi tidak diimbangi dengan minum air putih ya pendengar. Nanti setelah ini ada beberapa tips untuk bisa memilih minuman segar yang lebih sehat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT.X garis miring 2026 PNPTK Jo nomor 03 garis miring PDT.G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PT.PTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT 2003. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil Herman Oscar, Jalan Pahlawan, nomor 30 Pontianak, Kalimantan Barat sebagai termohon eksekusi, supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PT.PTK tanggal 24 Juni 2002 dalam perkara antara Livi Alim sebagai penggugat melawan Peng Jukito Sutopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini
3: masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kalau kita menikmati minuman dingin di siang hari, ini tentu menyenangkan ya. Namun jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan kesehatan Anda. Jadi bagi Anda yang ingin pilihan yang lebih ringan, nah Anda bisa mencoba air kelapa muda tanpa tambahan sirup ya. Atau es buah, mungkin bisa juga pakai sedikit gula dan jus buah segar tanpa pemanis tambahan. Pendengar, pilihan-pilihan ini tadi bisa tetap menyegarkan kita dan membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Nah, selain itu pendengar, jangan tunggu haus dulu ya, baru minum air putih. Karena kalau cuaca panas, nah ini tubuh kita jadinya lebih cepat ya untuk kehilangan cairan. Jadi penting bagi Anda untuk tetap rutin mengkonsumsi air putih sepanjang hari. Jadi menikmati es tradisional tentu boleh pendengar ya. Kuncinya adalah bijak dalam memilih dan menyesuaikan jumlah gula yang Anda konsumsi sehari ini. Kalau Anda harus memilih satu minuman pendengar untuk menemani siang yang panas ini, jadi Anda pilih yang mana nih? Apakah Anda pilih es cendol atau es kelapa muda, atau ada minuman lain favorit Anda? Silakan ya pendengar, jangan lupa untuk tetap minum air putih yang banyak. Setelah ini nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak pada pukul 13. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Yan, katanya sih kita harus makan gizi seimbang ya. Tapi gimana tuh maksudnya? Aku tiap makan pasti ada nasi, ayam, sama sambal. Itu kan udah seimbang kan?
1: Wah, Fer, itu seimbang tapi bukan dalam artian yang benar. Nasi, ayam, dan sambal memang penting. Tapi kamu juga perlu ada sayuran, buah, atau protein yang cukup.
0: Oh, gitu ya. Jadi, sambalnya bukan berarti sudah bisa digantiin sayur?
1: Sambal itu gak bisa jadi pengganti sayur, Fer. Sambal itu kayak rasa, bukan kayak gizi.
0: Wah, jadi selama ini aku salah ya? Aku pikir pedas itu bisa buat badan sehat.
1: Memang benar, pedas itu bikin kita semangat. Tapi sayur-sayuran yang kaya vitamin yang bikin tubuh kita tetap fit. Nasi itu karbohidrat, ayam itu protein, sayuran itu vitamin dan mineral. Semuanya saling melengkapi.
0: Jadi kalau makan nasi sama ayam, aku nggak dapat vitamin dan mineral dong?
1: Ya, begitulah. Sayur itu bisa restore energi loh. Bukan cuma HP virtual. Bayangin, kalau kamu main game terus, tanpa gizi seimbang bisa-bisa karaktermu di dunia nyata game over duluan tuh.
0: Oh, jadi kalau aku makan sayur, aku bisa level up juga gitu?
1: Betul. Sayur itu kayak power up. Kalau kamu makan buah dan sayur, stamina kamu lebih terjaga. Bisa main lebih lama tanpa lelah.
0: Oke, aku ngerti. Seimbang ya, kayak main game penuh strategi.
1: Nah gitu, tidak cuma strategi dalam game tapi juga dalam hidup. Karena makanan sehat itu jadi power up utama buat kamu main lebih lama dan lebih sehat. Jadi siap buat nge-level up.
2: Warta Berita Daerah.
3: Ya, harus bagaimana upaya untuk mengalihkan
2: menyajikan berita seputar hukum dan kriminal di Kalimantan Barat. Simak dan dengarkan setiap hari jam 1 siang hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.
4: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
5: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
6: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krim.
7: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krim di Provinsi Kalimantan Barat.
8: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
9: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
10: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
11: Sari Berita Penting.
12: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar pemanfaatan energi diprioritaskan bagi masyarakat Kalbar sebelum dijual ke luar negeri.
13: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat.
12: Dukung Pendidikan Lingkungan Hijau SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Degulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School.

0: kita pengen kota Pontianak ini menjadi kota yang hijau, kota yang bersih sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota, dan ini bisa dimulai dari anak sekolah. Dan
1: itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang, edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi siang ini. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual keluar wilayah. Hal itu disampaikannya usai membuka Rakerwil 1 ICDN DPW Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Krisantus menjelaskan cangkang sawit atau palm kernel shell dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi di Kalimantan Barat. Menurut Wagub, kebutuhan bahan baku energi di Kalimantan Barat relatif tidak terlalu besar, yakni sekitar 60 ribu ton per bulan. Karena itu, ia meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Barat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut.
2: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat. Karena potensi lebih itu, kita perlu satu bulan cuma 60 ribu ton. 60 ribu ton itu. Jadi saya minta nanti pabrik-pabrik kelapa sawit memenuhi kebutuhan 60 ribu ton itu. Sudah cukup itu, dia mau jual keluar silakan.
3: Hasilnya saat
2: ini itu harus diprioritaskan.
3: Hasil-hasil dari perusahaan saat ini cangkang
2: berapa banyak? Banyak lah, lebih dari itu.
1: Ia menegaskan setelah kebutuhan dalam daerah terpenuhi, perusahaan dipersilakan menjual kelebihan produksinya keluar daerah. Namun kepentingan Kalimantan Barat harus menjadi prioritas utama. Krisantus menambahkan potensi yang dimiliki Kalimantan Barat sebenarnya jauh melebihi kebutuhan tersebut. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, perlindungan anak di ruang digital menjadi perhatian serius di Kota Pontianak. Menyikapi implementasi PP Tunas, KPAD Kota Pontianak mengusulkan langkah baru untuk memperkuat pengawasan penggunaan media sosial oleh anak-anak. Berikut laporan selengkapnya.
1: KPAD Kota Pontianak mendorong keterlibatan aktif orang tua dan sekolah dalam mengawasi aktivitas digital anak. Keterlibatan orang tua ini melalui implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Ketua KPAD Kota Pontianak Niah Nur Niyati mengatakan pihaknya telah merekomendasikan kepada pemerintah Kota Pontianak agar menerbitkan surat edaran kepada sekolah-sekolah menjelang tahun ajaran baru. Melalui kebijakan tersebut, orang tua diharapkan melaporkan akun media sosial anak kepada pihak sekolah atau kanal khusus yang disiapkan pemerintah untuk mendukung pengawasan di ruang digital.
4: Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak agar membuat edaran. Nah, kepada sekolah-sekolah ini kan menjelang tahun ajaran baru ya. Yeah. Nah, itu adalah memberikan edaran kepada sekolah-sekolah agar di tata tertib itu ditambah dengan orang tua melaporkan media sosial anaknya ke pihak sekolah atau kepada kanal apa gitu yang disiapkan oleh Pemkot ya. Apakah Komdigi menyiapkan kanal khusus berkaitan dengan akun-akun media sosial anak di Kota Pontianak?
1: Menurutnya, rekomendasi ini muncul karena masih banyak anak yang telah memiliki akun media sosial sebelum mencapai batas usia 16 tahun sebagaimana diatur dalam PP Tunas. KPAD berharap terjalin kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Komunikasi dan Digital, sekolah, serta orang tua agar perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan lebih efektif. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi siang ini, pendengar. SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School. Nah, pendengar, program ini menggabungkan penghijauan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendidikan lingkungan hijau. Berikut laporannya.
6: Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi peluncuran program Digulis Ceria yang digagas SMP Negeri 8 Pontianak. Menurut Yamin, sekolah tersebut menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari seluruh Indonesia. Kehadiran tanaman dari Papua, Maluku hingga berbagai daerah lainnya dinilai menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata penghijauan di kota Pontianak. Muhammad Yamin mengatakan keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak menanam pohon. Dirinya berharap gerakan penghijauan dapat dimulai dari sekolah, rumah tangga maupun lingkungan masyarakat guna mewujudkan Pontianak sebagai kota yang hijau dan bersih. Pemerintah Kota Pontianak pun siap mendukung sekolah yang ingin melaksanakan penghijauan melalui penyediaan bibit dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait.
7: Kita pengen Kota Pontianak ini menjadi kota yang hijau, kota yang bersih sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota, dan ini bisa dimulai dari anak sekolah. Dan saya mengapresiasi bahwa anak-anak kita sudah punya keinginan yang tinggi untuk menanam pohon, menghijaukan kota, dan mengenali semua jenis flora yang ada di Indonesia. Dan sangat hebat sekali ada yang dari Papua, dari Maluku, dari beberapa daerah yang ada di Indonesia dan juga didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan, Digulis Ceria merupakan singkatan dari Digitalisasi Lingkungan Hijau Berkelanjutan. Program tersebut terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi maskot Kecamatan Pontianak Tenggara.
8: Kelebihan dari program Digulis Ceria ini adalah yang pertama, karena gedung SMP Negeri 8 sudah megah, sudah mewah, maka lingkungan yang harus dibenahi, terutama lingkungan yang berkenaan dengan lingkungan hijau. Maka kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholder dan membina anak-anak kami untuk mengenal lingkungan yang lebih dalam, sekolah supaya dalam pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas.
6: Selain mengenalkan pentingnya pelestarian lingkungan, siswa juga mendapatkan pembelajaran literasi digital melalui proses pembuatan dan pengelolaan barcode tanaman. Peluncuran Digulis Ceria menjadi langkah awal SMP Negeri 8 Pontianak dalam menghadirkan pembelajaran lingkungan yang modern, kolaboratif, dan berkelanjutan. Syarusani melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cherry Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini nanti pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Indonesia Banget ke ruang dengar Anda, di mana nanti Anda bisa request, pendengar ya, lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Silakan nanti bergabung bersama kami pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
2: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
1: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
2: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
1: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
2: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
1: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
2: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

lagu-lagu pilihan Anda di Indonesia Banget. Pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia Banget.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan Indonesia Banget. Silakan bagi Anda yang mau request lagu pop Indonesia favorit Anda yang sudah kami sediakan di playlist. Hari ini ada banyak lagu tentunya pendengar ya. Silakan bergabung melalui line telepon 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Dan sudah ada Mak Enjang di WhatsApp kita, kita sapa dulu. Selamat siang, Mak Enjang.
1: Siang juga, Cherry. Bagaimana kabarnya, Cherry?
0: Kabar baik. Kabar baik, Mak Enjang. Mak Enjang gimana kabarnya? Sehat?
1: Subhanallah, walhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar.
0: Mantap, Mak Enjang hari ini yang pertama mengalahkan Bang Jafar. Oke, Mak Enjang, udah makan siang, Mak Enjang?
1: Anak saum dulu.
0: Mak Enjang?
1: Hari ini sama besok.
0: Oke, kalau gitu, Mak Enjang.
1: Juara satu hari ini. Hari ini dapat juara satu.
0: Oh, iya ke? Oke, Mak Enjang siang ini mau dengar lagu cewek atau cowok?
1: Cewek sayang.
0: Cewek ya, boleh. Cewek kita ada dari Isyana Sarasvati, Gelora, Sugi Bornean, Mantra Puja, Mahalini Mati-Matian, Terry di Persimpangan Dilema, Bunga Citra Lestari, Akulah Cinta, dan Novia Bahmit, Ku Tutup Hatiku.
1: Mati-matian ya lah.
0: Mati-matian ngapain nih Mak Enjang nih?
1: Mati-matian mengarungi hidup. Dapat banyak tentangan.
0: Betul. Oke, Mak Enjang, salam-salamnya silakan Mak Enjang.
1: Salam-salamnya buat Cherry, sehat selalu sekeluarga ayah bundanya.
0: Amin.
1: Selamat beraktivitas, lancar, tambah rezekinya. Mudahkan Allah urusannya. Cepatkan jodohnya. Terus lanjut. Untuk Bang Mr. Bang Jafar.
0: Iya.
1: Jafar Sanila. Terus Ambu Ama Donganan Priopan Putra Tanghul sama Kak Seri. Dia nih Putra Tanghul nih tunggu ya, dia tidak ada sibuk nampak dia nih.
0: Lagi sibuk kayaknya tuh.
1: Terus Makam Majarbia, terus Abang Rosi Nurjana, Abang Syukur Kak Tina, Abang Juni Maselpa, Koko Ali, Koko Wandi, terus Bang Kak Ani, buat Bang Diwa Jena, terus Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya, Bang Dino, Kak Murninya, Aura Pak Mo, Awi Wardi, Yahya Basia, Ismail, Bang Darul, Amol Syantan, Herman Maye, terus Jaleha Hamdan Hananya, terus email juga, selamat beristirahat anakku, sudah sehat keluarga, jatah suara, terus anak Anda pula, ayah Anda, Hendra Gunawan, selamat beristirahat, dia kenyang pokoknya, kan terus. Capean dia. Ada acara depan rumah.
0: Oke, lanjut.
1: Siapa gini ya?
0: Nah, siapa gimana?
1: Bang Febri, Bang Badol, Bang siapa yang Pak Yan lah nyebut, lupa dah. Terus yang siapa siara nih? Pak Pawadi, Pak Usubul Sri, Wancu, Ella, Tia, Nia, Ayulan, Yunita, Dilanda, terus Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, terus Ayu Grepa, terus Diona di Kupang, Faridah di Palu, siapa kayaknya? yang lomba senggol nih.
0: Nah, siapa gitu?
1: Bano. Amoy santan dah ya.
0: Udah.
1: Indah Pungka, Salmi, Longdol, Mak Ririn, Elmi cantik banget dengan Pak Sadinya. Terus semua-semuanya lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Lupa panjang seperti kamu tidak mengurang cinta kasih sayang panjang. Terus dalam lindungan Allah. Yang mana sakit yang tak entah penyakitnya, yang mana sedih dibahagiakan, yang mana susah disenangkan, yang rezeki jauh didekatkan, rezeki sempit lapangkan, rezeki langit diturunkan, rezeki bumi tumbuhkan, rezeki air kumpulkan. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Mantap.
1: Ada ada cucu-cucu manjang dari itu, dari Malaysia.
0: Oh iya.
1: Cari-cari. Dia kan punya acara di tempat Mak Kapur Kapur. Kata ngapa dia tak kesini? Dia sering dengar nenek mengoceh dong dia waktu itu. Asbu pun anjang juga di egang apa ya dengan penggapur tuh yang mawan. Nah, itu monitor semua tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, semua apa dengarkan ya. Terima kasih Cherry.
0: Siang.
1: Selamat siang.
0: Siang. Terima kasih Mak Enjang. Sekarang kita pindah ke telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Cherry. Indonesia banget.
0: Selamat siang Bu Ana.
2: Apa kabar Cherry?
0: Kabar baik. Bu Ana sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, udah kenyang belum Bu Ana siang ini?
2: Ya udah kenyang
0: Keri. Oke, mantap. Kalau gitu, kalau udah kenyang udah ngopi langsung request lagu aja kita ya. Ya,
2: lagunya BCL.
0: BCL boleh, ya. Langsung ya. Sebelum diambil yang lain.
2: Ya. Salamnya pertama Mbak Keri, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat Andrea Pan, Emma Selva dan Mbak Junai, Tina dan Bang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Ani Maharani, Mak Kam, Mak Anjang, dan Imel, Anista, Ismail, Cik Nol, Bang Dedi, Bang Batiar, Bang Anis Sanjaya sama ayangnya, Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Deona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Tina, Wanaci, Amoy, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kaku, Elni, Pak Usubusri, Natia, Ella, Nia, Atika, Diska Lanting. Buat semua-semua lah ya Ceri ya.
0: Oke.
2: Mbak Ceri, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang Bu Ana, terima kasih. Sekarang kita ke Mama Nurul di WhatsApp. Selamat siang Mama Nurul.
3: Selamat siang Ceri.
0: Gimana kabarnya siang ini, sehat?
3: Alhamdulillah udah mulai-mulai sehat-sehat lah Ceri.
0: Syukurlah.
3: Selama seminggu udah istirahat total kan.
0: Mungkin kalau udah istirahat total harus liburan dulu Mama Nurul biar makin segar.
3: Itulah, karena kemarin kan memang sempat drop gitu ya. Cuma masih dropnya masih bisa ditahan gitu kan.
0: Iya, itulah Mama Nurul. Padahal harusnya habis drop sekali langsung istirahat ya, biar gak makin parah ya.
3: Itulah memang, kalau orang punya sakit lambung memang tensi itu memang turun naik Ciri.
0: Betul.
3: Jadi kemarin pas drop, apa namanya, tensi itu rendah gitu kan, HP pun rendah. Jadi ya mau gimana lagi, dan memang harus total-total istirahat di rumah.
0: Harus
3: gitu
0: total
3: ya.
0: Kalau enggak total enggak sembuh-sembuh
3: gitu, radio tuh, ya Allah, sedih benar.
0: Ya ampun, kalau gitu Mama Nurul siang ini udah kenyang belum?
3: Alhamdulillah Ceri,
0: sudah
3: udah
0: ya?
3: Cukup lah rasanya.
0: Puji Tuhan. Kalau gitu langsung request lagu Mama Nurul.
3: Lagunya
0: mau cowok
3: cewek? Saya fokus ke BCL Ceri, udah dipilih oleh Bu Cantik.
0: Iya, cantik langsung tambah. Direbut.
3: Jadi di itu kan lagi lah, dibacakan lagi lagunya.
0: Boleh, mau yang cowok juga sekalian?
3: Yang ya nyoba yang cowok aja lah.
0: Boleh, ada Roni Parulian, Angin Rindu, Zigas, Kenanglah, Nadif Basalama penjaga hati, Raim Laude Komang.
3: Aku jawab tadi tuh, aku jaga hati.
0: Penjaga hati ya. Mm-mm. Siap.
3: Salamnya pengennya penyapa nih. Jadi kalau tadi udah lengkap kayaknya kan dua tuh kan, tapi kayaknya pengen nyapa juga ya.
0: Silahkan.
3: Nanti seingatnya lah gitu ya. Mm-mm. Yang pertama buat Syari lah, semoga sehat selalu. Kemudian buat Ibu Ana tadi, makasih yang selalu aktif nyapa walaupun saya jarang gabung ya. Itulah nama monitor lama tuh pasti mengingat gitu kan. Sehat selalu buat Bu Cantik ya. Mm-hmm. Kemudian buat Manjang email juga, Maka, Mbak Mas Elpa, Bang Yunai, Mas Syukur, Mbak Tina. Kemudian buat Koko Wandi, selamat siang kok. Buat Koko Ali juga, Bang Imran. Kemudian buat Bang Hendra di Mempawa, Cik Nur di Bakau, Bang Dedi. Selamat siang Bang Dedi, sehat selalu. Buat Bang Ismail di Jungkat, Bang Yahya. Kemudian buat Juleha, Bang Hamdan Hana. Buat Amoy, Kak Ani Maharani, Bang Erdianto. Kemudian buat, mulai ngendar nih cari, Aura, Pak Mo, Wardi, Elni. Kemudian buat Bang Awi, sehat selalu. Mbak Tini, Bang Niko lama gak gabungnya. Kemudian buat siapa lagi, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin. Kemarin saya pulang kampung gak ketemu dengan Mama Mukmin ya. Dia asik jagain kue kayaknya di dapur.
0: Jagain kue.
3: Padahal yang punya acara tuh bude saya ya, Pak De saya. Tapi saya gak ketemu dengan dia. Mama Mukmin ya. Yeah. Saya tadi malam datang udah malam. Kemudian buat Mbak Asri PTRK juga ya dengan Bung Pilarnya. Kemudian buat yang di Mempawah pula. Aduh, Pak Subuh Sri yang di Sambas. Pak Subuh Sri, Bang Pawadi, Wanaci juga, Bang Imana Bella. Buat semua-semua lah ya Ceri ya, fotokopinya, okay. Manjang dengan Ibu Ana tadi ya. Yang siap. Belum tersapakan mohon maaf, nanti dilanjut oleh Bang Jafar dengan Bang Dedi nanti kan nanti.
0: Langsung ya.
3: Buat okay. Ceri sama bertugas ya, sehat selalu, siap. Sukses selalu. Spesial buat kawan-kawan di tempat kerja nih Ceri yang lagi pada ketorang becukur, rehat, minum es kan.
0: Betul.
3: Oke, jelas selamat siang Ceri.
0: Siang Mama Nurul, terima kasih sudah bergabung. Oke, kita ke line telepon. Oke, terputus. Silakan disambungkan kembali ya di 734987. Oke, halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dari Dewa.
0: Dewa, Kakanda Yahya.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya siang ini Kakanda Yahya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau sehat. Sudah kenyangkah siang ini?
4: Kalau hari Senin belum.
0: Hari Senin belum? Oh puasa kah?
4: Iya.
0: Oh iya, sama nih. Kayak tadi rekan saya juga ada yang puasa hari ini. Kalau begitu langsunglah request lagu biar puasanya semangat sampai buka nanti.
4: Lagunya... Mantra Puja.
0: Mantra Puja, boleh. Salam-salamnya silakan Kakanda.
4: Salamnya pertama ini mohon maaf dulu, ini ada sedikit backsoundnya.
0: Nggak apa-apa, lanjut.
4: Itu orang ngaduk semen.
0: Asal orang jangan ngebor ya. Kalau ngebor kan baru agak berisik tuh kadang. Silakan Kakanda.
4: Pertama salamnya buat Adinda sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Nah, buat adik angkat saya juga tadi, Mama Nurul, sekeluarga semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
4: Buat Bang Hendra di Mempawa, Kenar Bakau, terus buat Ismail di Jungkat, buat Bang Japat, Kak Mila, Amoy, terus buat Wardi, Bu Ana, Bang Andreopan, terus Makam, buat apa lagi ya, buat Aura sama Pak Mo, Bang Bruno, Bang Awi, terus Pak Usu Butri di Sambas, Bang Iman Nabela, terus buat Anwar kalau dengar, Mei juga, Al-Fatih, siapa lagi ya, buat Rina di Padang Tikar, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap Kakanda.
4: Buat Adinda yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Oke, sudah masuk 4 lagu requestan ya pendengar. Ada dari Mahalini, Mati-matian, Bunga Citra Lestari, Akulah Cinta, Nadif Basalama, Penjaga Hati, dan Sugi Bornean, Mantra Puja. Cari putarkan dulu lagu-lagunya, nanti boleh bergabung lagi setelah lagunya diputarkan ya. Silakan nanti bisa bergabung lagi bersama kami di Indonesia Banget.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia Bangga.
1: Indonesia Bangga.
2: Masih di Indonesia Banget pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Dan di WhatsApp sudah ada Bang Bahtiar yang tersambung. Selamat siang Bang Bahtiar.
3: Selamat siang Puri.
2: Gimana kabarnya siang ini, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya. Udah kenyang Bang Bahtiar siang ini?
3: Oh, siang sih udah kenyang, kalau sore belum.
2: Betul, sore belum makan soalnya kan. Bang Bahtiar, siang ini mau dengar lagu siapa?
3: Masih ada lagu apa ya itu, sisaan.
2: Cewek atau cowok? Masih banyak ini.
3: Cewek.
2: Yang cewek kita sisa dari Isyana, Gelora, Terry di Persimpangan Dilema, dan Novia Bahmit, Kututup Hatiku.
3: Yang pertama ya.
2: Oke, Isyana ya, Gelora ya. Oke, salam-salamnya silahkan.
3: Salamnya terutama untuk Cherry Layer, semoga sehat selalu, sekeluarga. Untuk Bang Yaya di Wajo, ada yang Padilla di Segendong, Bang Jack juga, Bang Deddy di Sungai Duri. Untuk siapa lagi nih, untuk Elni Chan juga, Bang Jack juga. Untuk siapa, Anatan Rai. Untuk siapa lagi, Bang Dino, Bang Awi juga di Kobar. Untuk siapa lagi nih, untuk Ibu Joleha juga, untuk Pak Usubu Sri juga di Sambas sana, Emanabila juga, untuk Bang Pawadi juga, untuk siapa, Mbah Kakung juga, untuk semua-semua lah Ceri. Mohon maaf okay. Yang tak disebut. Untuk Ceri, selamat siang.
2: Selamat siang. Terima kasih Bang Bahtiar. Kita ke telepon sekarang. Selamat siang Indonesia Banget.
4: Selamat siang Ceri, Indonesia Banget.
2: Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan orang Mempawa.
2: Siang Bang Hendra, gimana kabarnya? Siang. Sehat?
4: Kabar baik, kekenyangan.
2: Nah, kekenyangan, kalau yang ini kekenyangan.
4: Makan omong-omongan di depan doang.
2: Oh, pantas lah.
4: Sambil nyanyi.
2: Oke, kalau begitu siang ini mau dengar lagu apa Bang Hendra?
4: Minta lagu Raja boleh nggak?
2: Raja lagi? Boleh, yang mana?
4: Aku ada karena engkau ada.
2: Oke, boleh.
4: Kita salam untuk semua-semua lah Ceri ya.
2: Oke.
4: Untuk Ceri saya ucapkan banyak terima kasih, semoga sehat selalu.
2: Siap.
4: Puji Tuhan buat Ceri.
2: Amin, terima kasih Bang Hendra. Bye-bye. Oke, sekarang ada Mak Kam. Selamat siang Mak Kam.
5: Siang. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Kabarnya sehat Mak Kam?
5: Sehat, lagi kumpul makan-makan tempat teman, ramai tempat Bang Rosi kami ini ya.
2: Sedap. Oke, kalau gitu langsung mau request lagu apa?
5: Kita jaga kencangan nih, kita duduk-duduk santai loh nih. Lagu apa tuh, lagu tuh?
2: Mau cewek ke cowok?
5: Cewek apa tuh?
2: Cewek sisa dua ya, ini dari Terry di Persimpangan Dilema sama Novia Bahmit, Kututup Hatiku.
5: Apa ya, betul. Ya, nomor dua ya itu. Nomor dua tuh.
2: Kututup Hatiku. Ngapa pula ditutup hatinya
5: tertutup
2: tuh?
5: Tertutup hatiku, sayang.
2: Salam-salamnya Sile Mak Kam.
5: Salamnya buat Ceri, mudah sehat selalu.
2: Amin.
5: Sekeluarga. Dan cepat dapat jodoh.
2: Amin.
5: Assalam. tak usah, jangan nak kahwin. Jangan. Susah nak kawin-kawin Ceri ya. Malu ya.
2: Lanjut.
5: Dia ni gila, orang yang nak kalut nak berlaki dia yang berkali tu berlaki. Mana tu? Kata dia lama anjak cinta kata dia lah.
2: Lanjut.
5: Ada lah buat semua ya Ceri.
2: Sibuk benar kayak di situ ya. Lanjut. Oke. Sama-sama Mak Kam.
5: Selamat siang.
2: Selamat ngumpul-ngumpul. Oke, sekarang kita ke penelpon terakhir di sesi ini, ada di telpon. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
6: Indonesia Banget Ceri.
2: Selamat siang Bang Wardi. Kabar baik. Bang Wardi sehat?
6: Sehat juga.
2: Syukurlah kalau begitu. Bang Wardi sudah makankah siang ini? Udah ngopi belum?
6: Udah makan dari jam 12:30 tadi.
2: Oke, kalau gitu udah kenyang, tinggal tuh bobo siang nih.
6: Alhamdulillah, tinggal dengar Indonesia banget ya.
2: Bang Wardi, siang ini mau dengar lagu siapa?
6: Lagu di Persimpangan Dilema udah belum?
2: Belum.
6: Nah, itu aja.
2: Oke, salam-salamnya Bang Wardi, silakan.
6: Salam-salam. Sama buat ceri keluarga. Semoga sehat selalu.
2: Iya.
6: Terus buat, amin. Buat Pak Basia juga tadi itu ya. Pak Hendra, Pak Yahya, Aura Pak Mo, Bu Ana, Mak Kam. Nah, salam sama Bang Rosi, Mak Kam di sana. Pak Sister Mutina, kok buat saya juga ada wadah juga ya. Dan ini juga Bang Ismail, buat Bang Jafar juga. Dan semua-semua tempat terkecuali.
2: Oke, siap.
6: Siap. Terima kasih.
2: Sama-sama Bang Wardi. Selamat siang. Oke, sudah masuk 4 lagu requestannya pendengar. Nanti Cherry buka lagi sesi teleponnya ya. Setelah 4 lagu ini Cherry play. Ada dari Isyana Sarasvati, Glora, Raja Aku Ada Karena Kau Ada, Novia Bahmit, Ku Tutup Hatiku, dan Terry di Persimpangan Dilema. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia Banget.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu
2: ngatur mimpi orang.

0: Indonesia Bangga.
1: Indonesia Bangga.
2: Masih di Indonesia Banget, pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 atau 0811 5701042, dan sudah ada Cek Nur di WhatsApp, kita sapa dulu. Selamat siang Cek Nur.
3: Selamat siang Cherry. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Gimana kabarnya?
3: Kereta, Cik Nur. Kabarnya baik.
2: Syukurlah.
3: Baru terbangun tadi.
2: Oh, baru terbangun. Sedap lah ada tidur siang tuh.
3: Alalah, udah habis dah kata Cik Nur.
2: Belum. Di sana hujan ketada Cik Nur?
3: Tak ada hujan nih.
2: Oh, di sini baru selesai hujan. Tiba-tiba hujan deras tadi habis panas.
3: Oh, di sini panas nih, Cherry. Okay. Apa nama panas jerah?
2: Iya.
3: Lagu cewek apa gitu?
2: Habis
3: Jadi,
2: sudah.
3: Benar-benar tak dengar nih.
2: Habis sudah lagu ceweknya Cik Nur.
3: Oh, habis cowok lah dah.
2: Boleh. Kalau cowok masih ada nih dari Roni Parulian, Angin Rindu, Zigas, Kenanglah, Raim Laude, Komang, Sandi Sandoro, Nafas dan Hidupku, Anji Orang yang Berbeda, dan Anmes Kamaleng, Bisa Tanpamu.
3: Tadi tuh aku tadi Angin ya, pada Rindu ya.
2: Ah, Angin Rindu boleh.
3: Adalah boleh.
2: Oke, salam. Angin ya bisa rindu apa lagi kita. Salam sila Cek Nur.
3: Buat Cherry lah ya. Ni jemput ya nih. Ya yeah. Buat Bang Japa, Kak Nila, buat Amoy, ada Warti orang ganteng, lanjut ada Makam, kumpul sama Bang Rosi ni, orang makan kita lelan ya ni.
2: Betul.
3: Bang Nurjana, ayolah yang ada sekompong, yang ada di rumah Bang Rosi tu, iyalah dia. Nanti Bang Japa yang masuk tadi tu, itu kak sapaan yang ada ni. Buat yang lain tu, buat Bang Badul, Bang Deden, Diona, yang di Sambas, buat Hendra Gunawan. Buat Ayah Hendra, Mami Siti. Ayah Hendra, Mami Siti. Mama Siti sama Ayah Hendra. Yang lain mua-mua tampak terkecuali. Kakak-kakak saya lho, Kak Ni, Kang Koma. Yang lain dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua Cherry. Dibungkus habis.
2: Siap,
3: makasih,
2: kita bungkus
3: Cherry.
2: Habis. Sama-sama Cek Nur.
3: Selamat siang menjelang sore, dadah.
2: Terima kasih Cek Nur. Sekarang kita ke line telepon. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
4: Selamat siang menjelang sore Cherry, Indonesia Banget.
2: Selamat siang menjelang sore Bang Tajudin. Gimana kabarnya, sehat?
4: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Cherry juga sehat Bang Tajudin. Sudah makan belum siang menjelang sore
4: kita
2: ini?
4: Sudah tadi, jam berapa? Jam 1 Cherry.
2: Oh, jam 1.
4: Nasi sama sambal goreng kentang.
2: Enaknya. Oke. Okay.
4: Cuman gak ada hati gabahnya Cherry, cuma kentang aja.
2: Oh, kentang aja. Gak apa-apa, yang penting kita makan. Oke, okay, Bang Tajudin.
4: Cherry udah makan juga.
2: Cherry juga sudah makan.
4: Lagunya Cherry aja yang pilih.
2: Oke, okay, kalau gitu lagunya dari Raim Laude deh, Komang. Salam-salamnya Bang Tajudin.
4: Buat semuanya aja, buat Cherry jaga kesehatan. Besok malam apa?
2: Iya, besok malam.
4: Oke, buat Cherry sampai ketemu lagi Cherry. Makasih. Selamat siang menjelang sore.
2: Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Bang Tajudin. Kita ke WhatsApp ada Bang Jafar. Selamat siang Bang Jafar.
5: Selamat siang Cherry. Apa gimana kabar tuh?
2: Kalau Cherry kabar baik, Bang Jafar gimana, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya. Bang Jafar siang ini udah makan belum?
5: Alhamdulillah ini lagi merujak ramai-ramai.
2: Oh ya, tadi di rumah Bang Rosi gak ke Bang Jafar nih? Oh pantas lah. Pantas lah makam tadi cepat-cepat ya dia salam. Katanya nanti Bang Jafar. Oke, okay, Bang Jafar siang ini mau dengar lagu siapa?
5: Kalau di luar list aja gak?
2: Tergantung, siapa lo?
5: Bertemu kembali dari Melly Guslo sama Nika Ardila.
2: Melly Guslo bertemu kembali. Oke. Salam-salam.
5: Salamnya pertama buat Ceri, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Buat Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Bang Syukur sama Kak Tinanya. Salam dari Kak Tina nih Ceri.
2: Siap, makasih Kak Tina.
5: Makamnya yang bentar lagi naik ke pelaminan nih Ceri. Kita tunggu ya undangannya Ceri.
2: Iya, kita tunggu ya.
5: Makanya kopo-kopo tadi itu. Kayaknya udah nelpon dia tadi itu.
2: Oh pantas, langsung cepat-cepat dia salam.
5: Cuma gak tahu siapa pilihannya nih.
2: Oh banyak.
5: Kalau dia gak mau kalah sama Manjang Siti ya nampak. Siapa dulu gak tahu lah nih.
2: Antara dua itulah ya. Lanjut.
5: Buat Aju Krepa, Mama Mukmin, Aura Pak Moknya, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Cece, buat Manjang Siti, buat Bang Awi, Bang Yaya, Wardi, buat semua-semuanya Ceri. Salam sehat dulu. Buat Ceri, terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas.
2: Selamat siang, terima kasih juga Bang Jafar. Oke, pendengar sudah masuk 3 lagu requestan terakhir ya. Karena ini kalau di playlist ternyata udah pas sampai jam 3. Terima kasih pendengar buat Anda yang sudah bergabung siang ini di Indonesia Banget. Jadi setelah ini cari putarkan lagu-lagu requestannya. Ada dari Roni Parulian, Angin Rindu, Raim Laode Komang, Melly Guslo, dan Nika Ardila bertemu kembali. Dan Ceri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya siang ini pendengar ya. Setelah ini nanti ada rekan saya Budiman yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Terutama nanti ada juga UMKM Bicara dari Catering Laila, bersama nanti juga ditemani Jeng Mar yang akan memandu. Lalu nanti bersama Julaila dan Bang Ipul ya, nanti kita bahas soal UMKM bersama Bang Budi tentunya. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Saya Ceri Lubis pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Yah, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga enggak?
1: Jangan ya, dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan dek ya, jangan.
3: Indonesia Bangga.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Indonesia Banget.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Anda masih bersama kami, pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum kita hadirkan ragam acara untuk Anda di sore ini, yakni UMKM Bicara, kita kumandangkan terlebih dahulu azan asyar untuk Kota Pontianak dan ya suatu. Tetap bersama kami di Pro 1.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kumandang azan asar untuk Kota Pontianak sudah dikumandangkan, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami hadirkan untuk Anda UMKM Bicara. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. UMKM Bicara di sore ini tentunya hadir di tengah-tengah Anda ya. Saya juga tidak sendirian, ada Jengmar yang akan menemani saya. Selamat sore Jengmar.
1: Sore.
0: Ya, mana mic-nya
1: ini? Ya, mana mic-nya, ada kan suaranya?
0: Oh, ada. Gimana kabarnya Jengmar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini agak jauh ya suaranya ya.
1: Bangunin
0: ya.
1: Apa saya ini aja gantung mic-nya?
0: Emang suruh mendekat kayaknya.
1: Oh, mendekat ya.
0: Yang jadi
1: mendekat
0: suaranya
1: merapat.
0: Salah ya. Yang jauh mendekat, yang mendekat merapat. Nah, yang merapat melekat.
1: Oke. Okay.
0: Ini tamu kita siapa nih di sebelah nih Jengmar?
1: Ini ada Ibu Julaila.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, karena hari ini kita bicara tentang catering Laila. Laila. Nyanyi kan lalu kan kulit Jengmarnya kan.
0: Jangan-jangan ada hubungannya ya.
1: Ada nih kayaknya nama dengan nama usahanya. Okay. Kita kenalan aja ya.
0: Boleh.
1: Oke, sekarang aja lah ya, udah enggak sabaran nih kita
0: mau siap.
1: Oke, sini ada Ibu Julaila. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oh, alhamdulillah baik. Terus di sampingnya ada Bang Ipul dari MP POM. Apa kabar Bang Ipul?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik juga ya, berarti terhadap sehat semuanya hari ini. Bu, kita panggil Bu Laila aja ya, atau Bu?
2: Iya, Bu Laila.
1: Laila. Oh, oke. Okay. Bu, saya mau tanya nih Bu, kapan usaha cateringnya Ibu berdirinya, catering Laila ini?
2: Oh, usaha saya dimulai
1: agak depan Ibu.
0: Agak dekat sedikit, mic-nya agak dibawakan sedikit Bu.
2: Usaha saya dimulai tahun 2023.
1: Oke, 2023 nih, 2026, 3 tahun. Oke, kenapa milih usaha catering? Apa Ibu bisa masak? Atau
2: karena
1: apa?
2: Saya hobinya memasak.
1: Oh, bukan hobi makan ya Bu? Sama lah ya, sebetulnya
2: sama
1: lah ya. Oh,
2: iya.
1: Hobi masak, itu hobi tuh masak. Hobi masaknya tuh dari Ibu belajar? Atau emang dari biasanya orang, oh dari mak saya tuh bisa belajar gitu?
2: Dari kecil kita udah diajarkan sama orang tua belajar memasak. Nah, jadi kita jadi hobi melihat orang tua tuh masak. Jadi kita senang, kita lihat. Jadi kalau sekarang kita bisa merasakan gimana rasanya kita bisa pandai memasak.
1: Oh, berarti dari orang tua juga ada lah ya, ada kayak ilmu-ilmu dikit ya?
2: Iya, ada.
1: Kenapa itu? Cateringnya apa Bu? Catering kayak tiap hari kah jual kayak untuk sayur-sayur ketoran, sayur saji gitu ya, yang tiap hari dibeli, atau catering untuk kawinan atau gimana?
2: Kita menyiapkan cateringan sepertinya kalau ada pesanan, acara ulang tahun, acara keluarga, kadang ada acara pertemuan. Nah itu kita biasa ada biasa minta pakai prasmanan, ada pakai apa itu? Bok.
1: Oh, berarti Ibu spesialis yang buat hajatan. Tapi kalau yang sehari-hari jualan enggak, Bu?
2: Kita kalau hari-hari itu kita jualan paket 10 ribuan.
1: Oh, ada. Di daerah mana, Bu?
2: Kita titip-titip.
1: Oh, titip. Oh, jangan yang lapak sarapan pagi kan
2: ya?
1: Iya,
2: sarapan pagi.
1: Oke. Itu apa, Bu, yang dititipkan, Bu?
2: Itu kadang kita nasi lemak, kadang nasi kuning, nasi putih.
1: Masih bisa Bu jual 10 ribu Bu? Mahal nih Bu, barang-barang nih Bu.
3: Betul.
1: Iya kan?
2: Iya, karena kita ikut pasaran semuanya itu 10 ribuan.
1: Jual itu sedekah Bu. Ya semuanya naiknya apa, beras,
3: cabai,
2: iya semua. Kalau memang udah naik semua, sekarang beras Mercy.
1: Tapi nggak bisa dinaikin ya?
2: Nggak bisa, soalnya kita tuh gimana ya, semuanya di lapak tuh 10 ribuan.
1: Ya udah, berarti nanti Ibu bungkusnya pakai daun pisang ya? Menghemat kan, plastik kan mahal ya Bang Ibu? Mungkin juga kan?
3: Dan pisang boleh.
1: Iya, jadi kalau untuk kalau yang pesan-pesan itu udah kemana-mana aja Bu selama ini?
2: Kita kalau pesan ya di sekitar sini Pontianak saja.
1: Oke, udah perkawinan udah pernah Bu?
2: Kalau perkawinan tuh paling kita dipanggil masak.
1: Oh, dia tukang masak ya?
2: Masak di rumahnya gitu.
0: Bu Laila, kalau boleh tahu nih awal ceritanya kok bisa terjun ke catering nih, gimana sih ceritanya?
2: Awal mulanya itu saya coba-coba gitu kan. Saya pikir saya ini mau usaha apa, bisa bantu keluarga, suami gitu, biar dapat tambahan gitu kan. Jadi saya coba masak gitu kan. Saya dari awal mulanya tuh saya merintis tuh saya jualan paketan sayur 5 ribuan. Okay. Jadi saya titip.
1: Awal-awal tuh ya.
2: Awalnya. Terus saya pas kebetulan ada keluarga itu pesan cateringan lagi sama saya mau ada acara arisan keluarga katanya. Nah, jadi saya memberanikan diri.
1: Oh, dengan pede ya.
0: Tadi ngomong-ngomong di luar tuh, sebelum dunia catering ini terjunnya, beliau ini keluar masuk Malaysia loh.
1: Apa nih, sebagai apa nih?
0: Tanya ibu dong, jangan tanya saya. Kan,
1: sebelum kan 2023 ya baru catering, berarti sebelumnya ada usaha apa, Bu?
2: Dulu pengalaman saya waktu tahun 2008, saya pernah jadi TKI. Selama 2 tahun saya dikasih kepercayaan di perusahaan di bidang kepala masak.
1: Ada hubungan ya ternyata.
2: Mengurus karyawan sekitar 1000 lebih.
1: Ibu masak tuh ya?
2: Iya, tapi kita kerjanya 3 sip.
0: Sip dah, sip banget atau?
2: 3 sip kerjanya. Nah, jadi kebetulan saya udah capek gitu. 2 tahun saya pulang. Saya coba lagi. Saya pikir saya mau usaha apa lagi, saya bilang pas di perusahaan itu kan banyak orang kita itu, di orang Indonesia yang kerja kan, jadi kita coba keluar masuk lagi bawa barang dagangan. Habis itu kita dikasih kepercayaan lagi sama bos cari tenaga kerja. Jadi kita merekrut tenaga kerja.
0: Akhirnya banting setir ke catering ini.
2: Catering tahun 2019 tuh COVID. Jadi di tempat saya kerja itu perusahaannya tutup.
1: Oke, jadi andalan sayur ibu nih apa nih yang dititipkan masakannya itu apa?
2: Seperti ini saya jual itu sayur sop, sayur keladi, terus daun ubi, terus apa, banyaklah menu saya coba.
1: Itu titipkan kemana? Kayak di rumah makan atau warung-warung atau gimana?
2: Di warung, di lapak-lapak.
1: Sekarang masih?
2: Kalau sayur kita lagi ndak duluan. Sekarang kita lagi fokus jualan nasi paket 10 ribuan.
1: Tapi masih terima lah ya yang untuk acara.
2: Nah, kalau acara-acara
1: untuk rapat-rapat juga ada?
2: Ada.
1: Itu gimana ibu cara mempromosikannya ke, atau mulut apa, melalui mulut ke mulut, MLM atau di media sosial atau gimana?
2: Biasa tuh dia ambil nomor WA saya, terus dia langsung telepon saya.
1: Gimana dapatnya?
0: Jangan diambil, Bu. Ibu pakai apa nanti?
1: Ya pakai di mana dia tuh main
2: apa? Dari mungkin dari kawan-kawan ya kan.
1: Dari mulut ke mulut.
2: Dari mulut ke mulut. Terus dia pesan, jadi kalau pas acara ulang tahun. Seperti itu lah.
1: Paling banyak berapa, Bu? Biasa pesanannya, Bu?
0: Berapa orang, beratus orang?
1: 100 ribu atau gimana?
2: Biasa itu 120
0: orang.
2: Iya, tergantung. Kadang biasa ada 80.
1: Tetap ibu ambil ya?
2: Ambil, berapapun saya ambil.
1: Ada nggak bu, kalau dalam satu minggu tuh ada nggak pesanan seperti itu, atau biasa seminggunya jarang lah, paling ngandalin yang tadi paket 10 ribu itu?
2: Iya, kadang saya cuma satu bulan tuh 2 kali. Kadang pernah satu bulan pun enggak dapat. Jadi kita makanya kita tekunin paketan yang 10 ribu.
1: Oh ya, 10 ribu.
0: Itu ya, itu menu andalannya Bu ya?
2: Iya.
0: Yang paling banyak diminati apa tuh?
2: Kadang kalau setiap arisan keluarga itu banyak diminati itu seperti ayam goreng lengkuas, sayur keladi, sambal, ikan asin, lalapan. Nah, itu untuk acara keluarga kalau arisan. Kalau biasa itu kalau kantoran itu seperti ayam goreng lengkuas, sambal goreng kentang, sop, nah itu menu kita. Terus telur. Itu kalau tergantung yang pesan, dia menunya apa gitu.
0: Tergantung budget juga Bu ya.
1: Kalau budget berapa itu? Minimal berapa?
2: Kalau kita jualan dari paket yang 10 ribu tuh, terus 15 ribu ada, 20 ribu ada, 25 ribu ada, 35 ribu ada.
0: Oh, tergantung berarti.
1: Kalau 10 ribu dapat ayam gak Bu?
2: Kalau paketan 10 ribu ya kita dapat ayam.
1: Dapat. Budi ulang tahun boleh pesan Budi.
0: Boleh.
1: Budi ulang tahun pesan sama ibu.
0: Pesan untuk 5 orang Bu ya.
1: Untuk di rumah 5.
0: Oh, jadi tergantung customernya Bu ya, maunya ya, berapa gitu ya budgetnya. Iya,
2: permintaannya apa
1: gitu. Paling mahal tadi 35 ya?
2: Iya, 35.
1: Oh, mungkin itu dapat ayam sama sapi.
0: Dapat lagi ucapan terima kasih ya.
1: Dapat lele lagi.
0: Bu, kalau awal ngerintis nih Bu, kira-kira kan catering ini kan agak banyak saingan Bu ya.
2: Iya.
0: Lalu tantangan terbesarnya yang dihadapi nih apa nih Bu selama ngerintis catering Bu?
2: Iya, pernah Ibu merintis catering. Awal mula kan Ibu coba-coba itu, Ibu titip di lapak, Ibu coba 10-10, kadang lakunya 7, nah, yang satunya kadang lakunya 2, kadang pernah lakunya ada lagi Ibu titip 3. Jadi
1: yang di lapak itu?
2: Iya, jadi saya, jadi kata suami itu, Bu, kalau kayak gini macam mana Bu, kok begini terus, ndak apa, kita coba lagi, kita coba lagi. Kalau ndak habis ya udah kita sedekahkan
1: Ibu
2: aja.
1: Ibu satu menu aja kalau dititipkan?
2: Apanya?
1: Dititipkan sih itu cuma satu menu atau ada bermacam menu?
2: Iya, kita
1: nasi
2: kan
1: nasi misalnya nasi goreng, nanti ada nasi kuning atau cuma satu menu aja nasi goreng aja atau nasi kuning aja.
2: Tidak, kita kadang nasi kuning, nasi lemak, nasi putih.
1: Ada tuh tiap hari.
2: Ah, tiap hari kita ada.
1: Oh, tapi sekarang udah alhamdulillah kali ya.
2: Ya, ini
1: atau
2: agak
1: masih?
2: Masih ini, masih agak sepi nih sekarang nih. Tapi Ibu, biasa ada yang teman tuh ngechat saya, Bu, saya pesan ini bisa enggak? Bu, saya pesan ini bisa, saya bilang.
1: Walaupun masih minim penjualan tetap ya Bu ya, enggak ada hentinya, tetap tiap hari titip-titip. Itu kok enggak habis kemana ini tuh Bu?
2: Kalau enggak habis, biasa kita bagi-bagi.
1: Oh, bagikan Bu, nanti ke saya bagikan ya Bu.
0: Jangan. Hubungin nomor ini ya Bu.
1: Nampak benar.
0: Bu, kenapa Ibu enggak memanfaatkan media sosial Bu? Cuma hanya ke mulut gitu Bu. Media sosial kan banyak sekarang Bu.
2: Iya, Ibu belum paham.
0: Oh, belum paham.
1: Kalau Ibu perlu apa sih kayak
0: pendampingan gitu ya.
1: Yang tukang bikin media sosial, Budi bisa Bu, ini konten-konten.
0: Gampang, gampang Bu, japri Bu. Jadi, cuma update status di WhatsApp gitu ya.
2: Iya, kadang saya ngupload setiap hari di resep itu, saya jualan, bikin status
0: menu hari ini gitu kan.
2: Menu hari ini yes.
1: Banyak gak Bu yang dititipkan tuh kalau satu hari?
2: Biasa kadang kita titip tuh 10-10, kadang kan 5 tempat 50.
1: Oh, ada 5. Banyak juga ya.
0: 50.
1: Keliling Ibu pagi-pagi nitipinnya.
0: 10 kali 50 5 juta.
1: Gimana sih ngitungnya?
0: Kan lebih nolnya satu. Gitu ya. Bu, punya karyawan berapa Bu sekarang Bu?
2: Saya cuman karyawan itu satu, cuman saya kan yang biasa yang bantu suami, anak.
1: Itu yang bantunya.
2: Kalau ada pesanan ibaratnya banyak tuh baru kita ambil tambahan.
1: Paling keluarga kali atau tetangga ya.
2: Biasa adik-adik ipar saya yang enggak kerja, kita bantukan. Nah,
1: ini kan mau liburan nih, kadang ada yang sunatin anaknya.
0: Betul.
1: Ada yang kawinan. Apalagi yang mau maulud ya,
0: Muharram, Muharram, Muharram,
2: Muharram.
1: Itu pasti ada enggak sih Bu kayak pesanan kayak gitu atau lebaran tuh orang open house gitu? Pernah enggak sih Bu dapat kayak gitu?
2: Kalau kita lebaran itu fokusnya di jualan kue.
1: Oh, ada juga. Banyak rupanya.
2: Kalau lebaran itu kita fokusnya ke lebaran kue, terus kita melayani pesanan memang udah setiap hari itu untuk berbuka puasa.
1: Oh, ada juga.
2: Memang udah ada pesan memang gitu. Itu full satu bulan, jadi kita enggak berani ngambil yang lain lagi.
1: Oh, kalau belum puasa tuh ada rezekinya udah ya, tiap udah diakatkan untuk satu bulan, gak usah gak terima pesan yang lain, kan udah ada full kata Ibu.
2: Kalau kue itu memang dia keluarga itu ngambil saya tuh untuk ke masjid kuenya itu.
0: Mau dibagikan ke masjid.
2: Memang keluarga tuh udah ambil saya setiap hari itu 200.
1: 200 biji, Bu.
2: Iya.
1: Wah, banyak juga.
0: Lumayan
1: ya.
0: Tuh.
2: Itulah rezeki kita.
0: Rezeki buat puasa, Bu ya. Wis keren.
2: Jadi full itu, satu bulan tuh full.
0: Oke. Ada inovasi enggak, Bu, yang dilakukan biar pelanggan mungkin
1: ya, atau menunya dirubah gitu ya.
2: Kita memang menu tuh dirubah. Enggak, menunya itu
1: masa nasi bu spaghetti gitu.
0: Ah.
1: Nasi tetap itu.
2: Iya.
1: Apa-apa gitu ya bu, pizza betul, betul. Gitu kan.
0: Dicampur keju mungkin nasi, nasi putih campur keju.
1: Atau nasi goreng mentega gitu kan, ya dikasihlah apa udang buat 3 butir. Jadi lah penting gitu.
0: Pernah enggak melakukan kayak gitu tuh bu? Terobosan-terobosan gitu, ide-ide yang mungkin agak-agak lain gitu. Biar orang tuh enggak bosan gitu bu.
2: Ya kadang kita pun pernah juga sih coba, kadang katanya gimana gitu, ibu pernah coba gitu kan, malahan dia masih menu yang awal mula ibu coba itu yang malahan suka gitu.
0: Oh, jadi gak bisa apa, lidahnya tuh gak berbohong begitu ya, menu yang awalnya itu yang enak gitu ya
2: itu.
0: Oke, siap. Ini udah 3 tahun, itu alamatnya di mana sih bu?
2: Jalan Tritura, Tanjung Hilir.
0: Tanjung Hilir, oke. Tepatnya di mana tuh bu? Kalau dari Sultan Hamid 2 belok kiri, itu kan SPBU tuh belok kiri, nah, terus kemana tuh bu?
2: Kita kan Jalan Tritura, Tanjung Hilir, ini dulunya tuh apa ya? Sekarang tuh kan ada MBG tuh, pas di depannya MBG itu gangnya ibu. Pas ada MBG tuh kan di Tanjung Hilir tuh kan ada MBG tuh, pas di rumah ibu tuh depannya MBG.
0: Mas Budi ganteng.
1: Salah, MBG masakan bini gue, masakan bunda gue.
0: Asik. Ada pengalaman nggak bu yang mungkin apa namanya ya berkesan begitu selama 3 tahun ini bangun catering? Dimarin orang mungkin ya, sampai ibu nangis 3 tahun
1: juga. Ketelatan ngantar, ibu ketelatan. Ini jadi jam 10, jam 11.
0: Atau dibayar karena mungkin budgetnya 1 juta karena enak bayar 10 juta langsung. Wow, gitu. Ada gak?
2: Namanya kalau kita namanya usaha itu kan kadang kita terasa ada lelahnya, kadang rasa senangnya kalau udah nah begitu kak, apalagi kalau kita kan pagi-pagi subuh-subuh itu udah ke pasar, kadang kita kan cari apa yang besok untuk kita jualan lagi. Kadang terasa lelah, kadang rasa senang gitu lagi.
0: Pernah dikomplain ya bu? Pernah dikomplain ya bu?
2: Alhamdulillah saya belum ada dikomplain.
0: Wih,
1: berarti servisnya memuaskan
0: nih, sesuai dengan apa ya? Mungkin takut kali bu.
2: Ya kuncinya kan kalau kita cateringan ini kan kita ndak boleh apa namanya tuh masin dengan bumbunya.
0: Tidak
2: pelit dengan bumbu.
0: Kedekot.
1: Teh pernah nggak bu, ibu dah itu pesan, tak tahunya dia tak bayar gitu, tak jadi.
0: Batal.
1: Sama ibu nih harus pakai DP atau bayar langsung full gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu?
2: Nggak pernah, alhamdulillah.
1: Tapi kalau pesan sama ibu bayar pakai DP atau full dulu atau nanti bayar tunggu barang datang?
2: Biasa dia kalau catering biasa dia pesan, dia bayar ibu separuh dulu, nanti setelah barangnya udah nyampe terus dia transfer.
1: Alhamdulillah, berarti bagus lah ya, tidak ada yang ngangkal kan.
2: Alhamdulillah, betul, betul. Ibu semenjak merintis itu belum ada yang pernah ada sama ibu.
1: Terus saya mau nanya, kenapa ibu dapatkan catering ibu ke halal, KLP POM?
2: Iya, supaya kan kalau kita daftarkan halal itu kan biar kita enak tahu kalau ini udah halal.
0: Halalan thayyibah.
1: Sekarang kita ke Bang Ipul.
0: Siap.
1: Apa yang diperiksa nih? Sama ibu? Masakan ibu?
3: Iya.
1: Makanan ibu?
3: Iya, pastinya. Ya, terkait dengan sertifikasi halal pastinya dua hal paling utama, bahan sama prosesnya seperti apa. Nah itu sih, mau siapapun yang mengajukan sertifikasi halal, nah sebenarnya yang dicek itu ya terkait dengan kriteria sistem jaminan produk halalnya. Nah ya dari komitmennya dari ibunya gitu kan, terkait dengan halal, kemudian terkait dengan bahan-bahan yang selama dipakai oleh cateringnya, kemudian terkait dengan proses produk halalnya seperti apa, pemilihan bahannya seperti apa, penyimpanan dan seterusnya, sampai nanti menunya itu disajikan ke konsumen. Nah itu juga dinilai. Nah seperti itu sih.
0: Lama nggak tuh Bang Tul?
3: Pemeriksaannya sih paling nggak sampai satu hari Bu ya.
2: Iya kemarin alhamdulillah lancar saya.
3: Cuman mungkin persiapannya, nah itu kan butuh waktu. Kemudian juga nanti pasca auditnya juga pelaporan, ada proses rapat auditor, kemudian ada rapat komisi fatwa. Nanti hasil rapat komisi fatwanya itu bakal diajukan untuk ke BPJPH untuk penerbitan sertifikat halal. Nah itu sih.
1: Terus kalau fasilitas dari catering lain-lain ini gimana Bang itu?
3: Jadi ketika proses audit ini peralatannya bakal dicek apakah peralatan itu bebas dari bahan haram atau najis, kemudian bersih atau tidak ya, karena halal itu kan halalan toyiban ya, artinya halal dan juga baik. Nah secara syariat itu harus sesuai, kemudian juga keamanan pangannya juga harus masuk. Nah seperti itu, kemudian tempatnya dicek, kemudian apanya lagi ya, ya konsistensinya ibu seperti apa, nah itu juga dicek. Nah itu sih.
1: Sepertinya waktu apa masih satu ya sama rumah tangga ya.
3: Nah biasanya gimana Bu?
1: Ibu dapurnya masih nyatu ya?
2: Iya.
1: Untuk usaha sama untuk dapur ibu pribadi masih satu.
2: Satu.
3: Walaupun satu tempat, nah itu tetap kita cek apakah fasilitas ini memungkinkan nggak sih digunakan untuk memproduksi menu yang non halal. Nah, bahan-bahan yang digunakan ibu di dapur itu seperti apa? Nah, itu kita cek. Nah, kalau seandainya memungkinkan ibu ini menyimpan bahan-bahan yang tidak jelas status kehalalannya, bahkan bahannya yang dipakai atau disimpan itu haram, atau mungkin fasilitasnya memungkinkan ada peluang terkontaminasi najis misalnya. Nah itu juga tidak bisa. Kadang pernah suatu ketika ada UMKM nih, UMKM produksi gitu kan, fasilitasnya itu ternyata setelah ke lapangan gitu kan, karena di kampung gitu ya, itu di sampingnya ada kandang ayam. Nah ini kan tidak bagus ya, ada kemungkinan nanti bisa terkontaminasi bahan haram atau najisnya. Nah itu juga harus dipastikan. Kalau di rumah ya relatif lebih aman, dengan catatan ya bahan-bahan yang digunakan dilihatlah ya, yang disimpan itu apa aja ya. Ketika aman ya itu artinya ketika barang-barangnya itu bahan-bahan yang memang halal ya, artinya fasilitas itu hanya digunakan untuk memproduksi menu halal.
0: Gitu. Ada penilaian khusus nggak yang dilakukan dari Alphapom kepada catering Bu Laila?
3: Nah secara umum poin-poinnya sama. Cuman kalau di catering ini catering ya, ini kan masuknya penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah termasuk nanti penjualan makanan dengan cup, nah itu termasuk itu. Nah penilaiannya salah satunya ya, itu dibandingkan dengan produk lain, sertifikasi halal produk lain, nah itu penyajian. Jadi ketika penyajian itu harus dipastikan bahwa peralatan yang digunakan untuk penyajian hanya dikhususkan untuk menu yang diproduksi oleh dapurnya si ibu nih. Tidak boleh digunakan misalnya tukar-tukar nih peralatannya. Nah itu tidak diperkenankan. Nah seperti itu. Dipinjam sana, pinjam sini gitu kan.
1: Iya. Nah, pinjam dulu ya kan, kuali koyo.
3: Nah sama orangnya gak tahu siapa gitu kan. Nah itu. Kalau dipinjam-pinjam gitu kan, atau ibu pakai punya orang lain gitu kan, nah itu memungkinkan nanti
1: itu dibenarkan nggak kayak gitu tuh?
3: Ya tidak dibenarkan.
1: Oh padahal kan ini kan ibunya lagi dapat ini nih orderan banyak, pinjam lo panci, pinjam lo dandang, ya, kuali besar gitu kan?
3: Karena di situ nanti ada peluang misalnya, oh ternyata peralatannya kemarin dipakai untuk yang kita nggak tahu kan mana kontrolnya seperti apa. Nah itulah, itu yang harus dijaga oleh catering
0: juga, dan juga itu bisa memperlambat proses ini ya, sertifikasi begitu ya, pencatatannya begitu ya, Bang.
1: Nanti benar-benar harus punya alat yang benar-benar
0: yang lengkap,
1: alat yang lengkap kalau mau buka catering ya.
0: Pengen sih.
1: Bisa masak enggak tuh?
0: Tidak ulang. Kita break dulu ya, Jeng ya.
1: Iya.
0: Dan pendengar dan juga pemirsa, kita break dulu sejenak di UMKM Bicara dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Ngapa aik pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
6: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
7: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
8: Oh no!
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Oke, Anda masih bersama kami di UMKM Bicara, masih bersama Jengmar di sore ini. Jengmar, gimana Jengmar?
1: Iya, saya mau tanya nih, kenapa kita kudu mesti harus pesan ke catering Lela? Apakah rasanya kah?
0: Iya.
1: Apakah pelayanannya kah?
0: Iya.
1: Atau harganya kah yang mirip? Kayak Menara Eiffel, enggak deh.
0: Apa atau bu? Apa nih?
1: Yang mengharusnya kita harus pesan nih ke catering Lela nih, apa nih?
0: Keunggulannya.
1: Rasanya.
2: Ya, kita ibaratnya kalau kita di apa ya namanya tuh?
1: Tet waktu habis. Oh, enggak. Ya banyak apa? Kenapa, Bu?
2: Ya, ibaratnya kita kalau belum pernah pesan kan belum bisa merasakan gitu. Gimana rasanya
1: berarti kalau mau awal pengen merasakan coba di lapak-lapak itu dulu ya. Lapak-lapaknya berarti daerah sana ya, daerah seberang itu ya?
2: Iya, di seberang.
1: Apa seberang sini?
2: Kadang nitipnya. Kita nitip ada di Tanjung Ulu juga kita.
1: Oke, berarti daerah sini belum ada ya?
2: Belum.
1: Makanan Ibu ya?
2: Boleh kalau mau pesan, Bu. Saya pesan 10, Bu, buatkan, Bu. Insyaallah kita buatkan.
1: Itu tunggu di ulang tahun, Bu, katanya. Mau ulang tahun tuh, Bu.
2: Boleh.
0: Siap, insyaallah, insyaallah.
1: Ya, gratis enggak ada ongkir, kalau Bu bensin naik
0: gitu-gitu
1: kan gitu ya.
0: Oh, gitu, Bu ya. Kalau bahan bakunya, Bu? Dapat dari mana, Bu? Lokal kah? Atau belanja langsung di pasar sini kah atau gimana?
2: Pasar sini bahan bakunya.
0: Pelamboyan?
2: Iya, di Pelamboyan.
1: Oh, tadi boleh ke sini nyebrangan.
2: Nyebrangan
1: bisa pesan berarti kan.
0: Siapa tahu dekatnya pasar apa yang dekat Tanjung Raya, Seruni atau juga mungkin di Siantan gitu.
2: Kita biasa di Pelamboyan.
1: Lebih lengkap, lebih murah ya.
2: Lengkap murah.
1: Itu kan Ibu tadi jualnya ada ayam apa nasi kuning.
2: Nasi lemak,
1: nasi kuning, nasi putih ya. Nasi kuning lauknya apa 10.000?
2: Ayam
1: goreng.
2: Sama kalau nasi kuning lauknya ayam goreng terus sambal krengsing tempe.
1: 10.000 Budi.
0: Kenyang juga itu.
1: Menyipu dapat ayam. Terus kalau nasi lemak sama? Ada ayam juga?
2: Sama. Kalau ayam nasi lemak tuh kita 12.000. Soalnya dia kan pakai santan.
1: Yang mana ada nasi lemak. Oke. Terus kalau nasi putih?
2: Nasi putih 10.000.
1: Sama nasi goreng apa ayam goreng juga?
2: Ayam goreng juga.
1: Oke, ya Allah 10.000 jual kan sedekah.
0: Kenyang itu.
1: Oh, kan yang Budi. Oh. Tapi, kalau Budi ya.
0: Tapi saya harus 2 porsi itu.
1: Oh, Budi kan daerah sana.
0: Iya, sering melintas.
1: Di mana-mana tuh titik-titik penitipannya, Bu, kalau yang di seberang sana?
2: Biasa di Tanjung Ulu. Terus
1: cuma satu enggak ada Tanjung Ulu itu cuma satu tempat penitipan.
2: Ada dua.
1: Nah, Budi itu orang sana tuh, Bu.
3: Tanjung Ulu mananya, Bu? Tanjung Ulu mananya?
2: Di Tanjung Ulu. Dekat apa? Biasa kita tuh titip di ini.
1: Dekat Indo April.
2: Di apa itu? Kopi. Itu simpang tiga itu.
3: Kopi.
0: Baru kopi yang itu tuh.
3: Yarsi.
0: Yang bukan. Yang Tanjung Ulu itu. Apa sih kopi apa sih yang dua
2: Dulu
0: kali berubah
2: yang
0: itu?
2: Ayam dadakan.
0: Sekarang baru kopi itu.
1: Coba lah Budi, besok.
0: Lupa saya.
2: Oh, besok Ibu enggak jual.
1: Oh, besok Ibu.
0: Depan yang merah-merah itu kan, yang toko Waralaba itu kan, berarti. Biasanya kan ada yang pagi-pagi itu.
2: Ada simpang kan mau ke Seruni, Tanjung Ulu simpang 3.
0: Berarti setelah yang kue itu ya, Bu ya. Oke, tahu.
1: Nanti Budi ke sana.
0: Oke. Jadi kalau misalkan tahu mereknya Ibu nih apa namanya itu?
1: Labelnya
0: itu.
2: Jualan saya jualan Kanja, saya kasih nama cucu saya.
0: Kanja.
2: Jualan Kanja.
1: Kanza.
0: Pakai Z ya. Kanza.
1: Nama catering Laila tulisan Kanza.
0: Kok jauh Bu, enggak Laila juga?
1: Tapi waktu nama sertifikat apa?
2: Tapi sebelumnya saya jualan itu kan saya memang nama cucu saya.
1: Nama saya ya, Bu.
2: Tapi okay. Dalam satu minggu ini Ibu belum jualan karena kemarin tuh kan bulan-bulan ini kan banyak acara.
0: Oh, saya kira baru balik haji.
1: Enggak, libur enggak jualan.
2: Soalnya tuh kan keluarga tuh ada yang nikahan, jadi kita bantu.
1: Terus tadi kan dibilang bisa dipanggil juga untuk tukang masak. Itu kan pasti bayar jasa ya, Bu.
2: Iya, bayar jasa biasa gitu.
1: Mahal, Bu. Budi nak sunat soalnya.
0: Mahal lah bu, itu kalau murah
1: kan, nih. Kalau untuk harga, apa ibu lihat, oh itu keluarga segini ya lah. Karena kan orang tidak kenal segini. Itu ada patokannya atau enggak bu?
2: Kadang kita sih kalau yang luar itu ibu belum berani. Biasa tuh keluarga yang manggil ibu.
1: Berarti untuk satu menu atau?
2: Pakai menu.
1: Saya pesan ini ya, apa mau tak masakan nasi, itu bakso, nanti sate. Nah, itu atau ibu cuma pegang nasi aja atau bisa sate juga, bisa bakso juga?
2: Kita cuma megang itu nasi. Kalau bakso, bakso.
1: Bisa juga?
2: Iya, bakso bisa.
1: Oh, bisa semua, Budi.
2: Kalau sate ibu coba memang bisa. Angkat tangan kalau sate.
0: Ribet, Bu ya?
2: Kalau bakso nasi ibu bisa.
1: Budi boleh, Budi?
0: Boleh lah, ayo. Bila nih
1: yang wacara.
0: Bu, di antara keluarga nih, Bu, siapa yang paling berperan nih dalam mensupport catering Laila nih, Bu?
2: Oh, itu anak saya yang paling bungsu itu. Nah, itu dia sering bantu ibu. Itu suami
1: bantu jualin ya, Bu, anak bungsunya.
2: Iya.
1: Promosikannya. Hai guys, nih jualan
2: jangan
1: ini, masakan
2: promosi,
1: ini.
2: Yang antar dia gue, sendiri gitu kan. Yang bantu ibu di
0: dapur.
2: Di dapur. Anak saya yang bungsu.
1: Oh, juga bantu Bapak apa semuanya. Jualan juga ya, mau posting gitu ya.
2: Iya, anak-anak gitu.
1: Maka ibu semangat walaupun enggak habis gas langsung. Dia pun hari masih lanjut lagi besok ibu ya.
0: Saya bisa bantu enggak, Bu? Bantu lihat, bantu doa.
3: Bantu makan.
1: Yang terakhir saya tak mampu, Bu. Bolehlah,
0: Bu. 3 tahun nih, Bu, kira-kira. Ini kan apalagi seperti yang Jemar katakan tuh bahan mahal nih, Bu. Kira-kira ada perubahan enggak, Bu, menunya termasuk harganya juga gimana nih, Bu?
2: Kadang kan ibu berpikir sekarang bahan-bahan tuh kan pada naik semua. Kadang kalau kita mau naikkan harga itu kan pernah ibu coba naikkan harga itu kan yang paket 10.000 itu.
0: Jadi berapa, Bu? 20.
2: Ibu coba jual 12.000.
0: Oh, 12.000.
2: Jadi semuanya itu bilang sama ibu, "Ya, Bu, kalau ibu 12.000, yang lain masih 10.000, kasihan ibu kalau enggak laku jualannya," kata bilangan ya itu. Jadi ya kita ikutlah yang 10.000. Kadang kita berpikir pun kalau kita jual 10.000 itu memang kita tuh tipis dapatnya.
1: Nasi setengah ya, Bu, nasinya. Ayam mentuh, Bu, dan ibu belah dua. Cuma aja, Bu.
2: Kasih
1: ya.
0: Atau nasi ya. Atau nasinya belah dua, Bu.
1: Tempatnya belum lagi bayar orang yang nitip itu berapa potongannya?
2: Iya, jasanya titip kalau 10.000 ke kita 8.000.
1: Ah, bayangkan. 8.000 sunat kan jadi
2: ada yang jual 8. Nasi lagi paketan 8.000 di bawah kita ada.
0: Ya ampun.
1: Nah, jangan dia itu kali beras dimanen seorang kali, Bu. Yang jual di bawah 8.000 tuh. Beras dimanen seorang di Pak Sawang.
2: Kadang kue kan sekarang kalau 1.000 kita rata-rata 1.000 kan. Kalau jual kue 1.000 itu. Itu tipis kita dapat. Kadang kita kalau enggak ada catering kita larinya ke kue tuh kan. Nah, makanya kalau ibu jual kue, kadang jual kue tuh kalau ibu ada pesanan ibu mau, jadi kan enggak terpotong.
1: Benar.
2: Kalau pas udah ada pesanan kita, oh iya, kita layani. Kalau kita titip-titip di warung, ya kalau enggak habis lagi udah berapa kan.
1: Tapi ibu tetap semangat ya, walaupun harganya naik, harga untung tipis kayak setipis tisu, tetap jalan aja, Bu ya.
2: Alhamdulillah, sudah tetap.
0: Jadi apa yang bikin semangat tuh, Bu?
2: Ya kadang kita bikin kita
1: mungkin
2: semangat,
1: cari kesibukan kan? Kali ya apa enggak
2: kita pikir perjuangan kita masih ada anak yang harus kita perjuangkan. Nah, sambil bantu suami kan begitu.
1: Tapi pasti ada lah, enggak mungkin kalau itu enggak bertahan 3 tahun ya, Bu ya, pasti ada lah untungnya.
0: Udah beli setir bulat katanya.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Ipul, kita ke Bang Ipul nih. Ya. Ribet nggak sih ngurus sertifikat halal nih?
3: Jadi sebenarnya banyak cerita-cerita itu ketika orang di luar tahu persyaratannya, kok ribet benar ya kayak gitu. Cuman sekali kita dampingi ya mereka ya merasa terbantukan. Artinya ya kalau dibilang ribet, kalau nggak tahu ya ribet gitu. Tapi kalau tahu gimana cara nyusunnya dan kalau nggak paham ya bisa datang konsultasi dengan kami, jadi nggak ribet jadinya kayak gitu.
1: Itu kenapa sih mereka kayak udahlah ketakutan sendiri, takut oh nanti gini ada apa sih gitu, apa ada omongan susah nanti gini gitu, apa ada sih Bang Ipul emang kayak
3: nggak tahu ya. Seringnya itu kalau banyak cerita kenapa sih enggak mau ini ribet gitu. Tapi ketika mereka ke kami gitu kan, kayak ibu nih misalnya kan dari UMKM ke kantor misalnya kan, kita dampingi ya enggak ribet juga sebenarnya. Karena mereka enggak iya ya. Karena mereka enggak paham
1: omongan teman-temannya,
3: lebih ke ketidakpahaman sih kayaknya.
1: Padahal enggak rumit kan.
3: Iya.
1: Oke, kalau, sekarang baikmu silakan nih teman-teman yang belum.
3: Jadi dari apa namanya? Kepada para pelaku usaha yang merasa ribet gitu ya. Yang ingin melakukan sertifikasi halal bisa datang ke kami konsultasi bagaimana melakukan proses sertifikasi halal, akan kita dampingi. Adapun apa namanya kantor kami di Masjid Raya Mujahidin lantai dasar, kami buka di jam dan hari kerja Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 4 sore.
1: Oke, jangan pakai calo, hilangkan ketakutan, keraguan, kewaswasan yang apa dihadapi kalau ke RP POM, nggak akan serumit itu, tidak akan sesusah itu ya ibu udah ngalamin ya bu ya.
2: Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak
1: ini ada buktinya sulit. Nih jangan takut lah.
2: Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar.
1: Nggak pakai calo kan?
2: Nggak ada, kita langsung terjun langsung, kita didampingi, kita diarahkan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bang Ipul.
1: Sekarang ibu kalau mau beli jajanan ibu di mana nih, makanan ibu? Ibu kasih tahu nih sama pendengar kita.
0: Atau juga ada yang mau pesan catering nih?
2: Kalau mau pesan catering kita bisa lewat WA saya.
1: Apa nggak nomornya?
0: Spill
1: nomor
0: spill
1: saya nih, saya sebutkan ibu.
2: Nomor saya berapa ya?
0: Ada, lupa pula ibu jenamanya.
1: Nomor saya masukkan ibu. Apa nomor saya sih?
2: Iya kak, itulah ibu nih, lupa orangnya.
0: Oh, udah lupa, tak ingat bu ya.
2: Nomor ibu tadi berapa ya?
0: Ayo.
1: Untung bapak ingat ya bu.
0: Kalau tadi kan saya kasih rekening saya nih.
2: Nomor ibu 08 96 94 37 75 60.
0: Ulang bu.
2: Nomor ibu 08 96 94 37 75 60.
1: Iya, ini kalau ibu pesan catering untuk acara ulang tahun bisa, arisan bisa, harga start pok 10.000 sampai 35 ibu ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau pesan tuh 50% DP-nya, terus sehari, dua hari sebelumnya atau gimana?
2: Dua hari sebelumnya.
1: Oke, dua hari sebelumnya.
0: Atau setahun sebelumnya juga boleh.
1: Boleh. Anaknya masih dapur tuh boleh mau acara kayak kami se.
0: Oh gitu bu ya. Berarti karena waktunya udah mau habis nih bu ya. Sekali lagi kita doakan sukses selalu untuk catering Laila.
2: Amin. Alhamdulillah. Ibu pun berterima kasih kepada keluarga yang udah nyepet ibu, yang udah berlangganan dengan ibu, pesanan catering ibu, dan tidak lupa dengan Pak Suherman yang udah menyepet ibu.
0: UMKM ya.
2: Dari UMKM.
0: Keluarga apa Katristiwa?
2: Iya.
0: Ah, oke. Okay.
2: Pak Suherman.
0: Tahu dong Pak Herman.
2: Pak Suherman.
1: Iya. Herman. Ya, Herman ada yang ngarahkan ibu, ah. Herman agaknya.
2: Pak Suherman.
0: Itu Herman lain.
2: Pak Suherman itulah. Saya berterima kasih. Alhamdulillah berkat keluarga semua udah nyepet ibu.
0: Siap. Oke okay, deh. Bang Ipul juga terima kasih Bang Ipul ya.
3: Ya sama-sama.
0: Mudah-mudahan yang takut tadi itu segera. Apa greget gitu ya untuk mendaftarkan dirinya untuk apa usahanya untuk sertifikasi halal gitu ya.
1: Oke. Okay. Kan abang
0: dong. Itu lain. Terima kasih juga Jeng Mar ya. Atas kebersamaannya kita di UMKM bicara di kesempatan sore ini. Terima kasih juga pendengar yang sudah

0: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Bu, ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalbar dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual keluar wilayah.
2: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat.
1: Potensi wisata kawasan perbatasan Kalimantan Barat dinilai belum tergarap maksimal.
3: Misalnya kita melihat, misalnya Tokyo. Tokyo itu terkenal dengan Everyday is Festival. Tidak ada hari, setiap hari adalah festival. Tidak ada hari tanpa festival. Sehingga di kota Kyoto, di Jepang, itu setiap hari ada festival.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalbar dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual ke luar wilayah, dan berikut laporan Wilhelmus Triputra.
1: Krisantus menjelaskan cangkang sawit atau palm kernel shell dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi di Kalimantan Barat. Menurut Wagub, kebutuhan bahan baku energi di Kalimantan Barat relatif tidak terlalu besar, yakni sekitar 60 ribu ton per bulan. Karena itu, ia meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Barat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut.
2: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat. Karena potensi lebih itu, kita perlu satu bulan cuma 60 ribu ton. 60 ribu ton itu. Jadi saya minta nanti pabrik-pabrik kelapa sawit memenuhi kebutuhan 60 ribu ton itu. Sudah cukup itu, dia mau jual keluar silakan.
3: Hasilnya
2: tapi itu harus diprioritaskan.
3: Hasil-hasil dari perusahaan saat ini produksi cangkang berapa?
2: Banyaklah, lebih dari itu.
1: Ia menegaskan setelah kebutuhan dalam daerah terpenuhi, perusahaan dipersilakan menjual kelebihan produksinya keluar daerah. Namun kepentingan Kalimantan Barat harus menjadi prioritas utama. Krisantus menambahkan potensi yang dimiliki Kalimantan Barat sebenarnya jauh melebihi kebutuhan tersebut. Wilhelmus melaporkan.

0: Potensi wisata kawasan perbatasan Kalimantan Barat dinilai belum tergarap maksimal. Padahal dukungan infrastruktur dan akses masuk dari sejumlah wilayah perbatasan menjadi modal besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Kita simak laporannya.
1: Akademisi FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Erdi Abidin mengatakan, Kalimantan Barat telah memiliki dasar pengembangan pariwisata melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Satu di antara kawasan yang diprioritaskan adalah Temajuk di Kabupaten Sambas yang telah didukung fasilitas wisata, rumah tamu, dan destinasi pantai. Menurut Erdi, yang dibutuhkan saat ini adalah penyelenggaraan event wisata secara berkelanjutan.
2: Nah, misalnya kita melihat, misalnya Tokyo. Tokyo itu terkenal dengan Everyday is Festival. Yeah. Tidak ada hari, setiap hari adalah festival. Tidak ada hari tanpa festival. Sehingga di kota Kyoto, di Jepang, itu tiap hari ada festival. Entah festival apa saja. Sehingga orang kumpul di tempat-tempat itu. Nah, kita harus menciptakan itu dengan menempatkan atau membuat perbatasan sebagai simpul dari wisata.
1: Selain itu, Kalbar memiliki potensi besar melalui pintu masuk perbatasan darat di Sambas, Sanggau, Bengkayang, serta Putu Sibau. Kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi simpul wisata melalui paket perjalanan dan agenda wisata yang terintegrasi. Erdi menilai kekayaan alam Kalbar sudah menjadi daya tarik utama. Namun, tanpa event rutin dan promosi yang kuat, infrastruktur yang telah dibangun belum dapat memberikan dampak maksimal bagi perkembangan pariwisata daerah. Hermanta melaporkan.
0: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Jonedi, menyebut salah satunya terkait pengelolaan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Berikut laporannya.
3: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Junedi menyebut, salah satunya terkait dengan pengolahan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Ia menambahkan, program CKG mencakup puluhan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyasar bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sumber daya manusia dalam pengolahan data menjadi semakin penting. Ia berharap setiap pengelola program memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban operator yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi program.
4: Operator karena satu yang tahu, satu operator menjadi harapan semua. Sementara kalau CKG ini kan multi pemeriksaan. Dari kategorinya aja ada 50 jenis pemeriksaan. Dari kategori usia klaster aja ada 3, bayi balita, BBL, bayi balita, anak sekolah remaja, dewasa, dan orang tua, usila. Nah, jadi salah satunya di situ mungkin masih berharap kepada operator yang mengerti, setiap pengelola program sebaiknya punya user pengelola program. Jadi bisa terbantu, operator apa super adminnya bisa dibantu, program bidang yang lainnya bisa dibantu.
3: Selain aspek teknis, tantangan lain juga datang dari masyarakat sasaran program, khususnya dari kelompok bayi baru lahir dan balita. Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar pelaksanaan CKG dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga. Wulandari melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkong FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School. Program ini menggabungkan penghijauan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendidikan lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
6: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digudis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak tersebut. Menurutnya, sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku, dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan kota Pontianak yang hijau dan bersih. Dirinya menilai gerakan penghijauan perlu dimulai dari lingkungan terkecil termasuk sekolah dan rumah tangga.
7: Dan saya mengapresiasi bahwa anak-anak kita sudah punya keinginan yang tinggi untuk menanam pohon, menghijaukan kota, dan mengenali semua jenis flora yang ada di Indonesia.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan, Digulis Ceria merupakan singkatan dari digitalisasi lingkungan hijau berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tenggara.
8: Maka kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholder dan membina anak-anak kami untuk mengenal lingkungan yang lebih dalam sekolah, supaya dalam pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas.
6: Salah seorang siswa kelas 8B SMP Negeri 8 Pontianak Novel mengaku program Digulis Ceria sangat membantu para siswa dalam mengenal berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah.
9: Kan terkadang kami dari kelas-kelas itu ada dapat beberapa tugas tentang clipping. Biasanya dicantumkan nama-nama tanaman endemik. Di sana kan tadi ada disediakan tanaman endemik, salah satu subprogramnya. Itu bisa membantu kami untuk mengambil foto atau mengenal lebih jauh lagi dari barcode yang sudah tersedia.
6: Melalui Digulis Ceria, SMP Negeri 8 Pontianak tidak hanya membangun lingkungan sekolah yang hijau, tetapi juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan literasi digital peserta didik. Syarusani melaporkan.
0: SMP Negeri 2 Sintang bersama Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sintang melakukan kolaborasi dalam mencetak lulusan berkualitas. Kita simak laporannya.
10: Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 1 Sintang menerima kunjungan dari SMP Negeri 2 Sintang dalam upaya menguatkan kolaborasi dan saling berbagi praktik dalam penyelenggaraan pendidikan. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong didampingi para wakil kepala sekolah, sementara dari MTS Negeri 1 Sintang turut menyambut Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi, Ketua Tim Penjamin Mutu Madrasah, Ketua Tim Pengembang Madrasah, Kepala Tata Usaha, para wakil kepala madrasah, pembina OSIM MPK, dan bendahara bantuan operasional sekolah. Ignatius Asong mengharapkan kolaborasi ini dapat berkelanjutan terutama dalam memaksimalkan hari belajar guru.
11: Dengan pertemuan pada hari ini banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kami dapat untuk berbagi praktik baik terutama dengan teman-teman di MTS ya. Tentu kegiatan kita ini tidak hanya berhenti di sini. Ya tentu kita tidak lanjuti bahwa akan ada ya pertemuan lanjutan terutama untuk memaksimalkan hari belajar guru.
10: Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik kunjungan dari SMP Negeri 2 Sintang. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum penguat kolaborasi kedua sekolah terutama untuk kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama.
12: Kegiatan ini nanti lebih kepada saling berbagi praktik baik kedua sekolah sehingga bisa saling mengadopsi jika akan diterapkan di sekolah masing-masing, juga membangun komitmen untuk bekerja sama karena hakikatnya kita sama-sama mendidik generasi Kabupaten Sintang sehingga sudah sewajarnya kalau kita saling berkolaborasi.
10: Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh kedua sekolah untuk dapat saling diadopsi kedua belah pihak, diantaranya struktur organisasi, penguatan kinerja guru dan tenaga kependidikan, digitalisasi pembelajaran dan tantangannya, adiwiyata, pengaturan dan layanan siswa, serta isu pendidikan terbaru. Suryatini melaporkan.
0: Anggota Pramuka Gugus Depan Drama Sinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu Semarang mengikuti kegiatan perkemahan dalam rangka kenaikan pangkat tingkat penggalang. Laporan selengkapnya disampaikan Sita.
13: anggota pramuka gugus depan Gude Pramasinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Semarak mengikuti kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Perjusa dan kenaikan pangkat tingkat penggalang yang digelar di halaman SMP Negeri 1 Binjai Hulu pada 12 hingga 13 Juni 2026. Perkemahan tersebut menjadi bagian dari program tahunan gugus depan dalam membina dan mengembangkan kemampuan anggota pramuka penggalang. Kepala SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas mengatakan, perkemahan ini menjadi sarana untuk menguji kemampuan peserta sebelum naik ke tingkat berikutnya dalam jenjang pramuka tingkat penggalang. Menurut Nawawi, setiap anggota pramuka harus melalui serangkaian pengujian sebelum dinyatakan layak naik tingkat. Ia menjelaskan, proses kenaikan tingkat merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter anggota pramuka karena setiap tingkatan memiliki materi dan tantangan yang berbeda.
14: Ini adalah

0: adalah perkemahan Jumat Sabtu. Dalam rangka kegiatan kenaikan tingkat, perkemahan kali ini adalah perkemahan untuk menguji kenaikan tingkat pada jenjang berikutnya. Jadi tingkatan di Penggalang itu ada ramu, rakit, dan terap. Ketika kamu sudah sampai ke Penggalang terap, maka selanjutnya kamu akan mengikuti uji kompetensi atau tes untuk mengikuti Penggalang Garuda.
1: Ditambahkan Nawawi, perkemahan ini juga sebagai upaya membentuk karakter disiplin dan jiwa kepemimpinan bagi para pelajar. Ia mengatakan, pendidikan kepramukaan tidak hanya berfokus pada keterampilan lapangan, tetapi juga membentuk sikap dan karakter yang akan menjadi bekal peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, nilai-nilai yang diajarkan dalam pramuka sangat relevan untuk diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan kepramukaan yang berkelanjutan, SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang disiplin, berkarakter dan berprestasi serta siap menjadi pemimpin di masa depan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Kabar meriah datang dari dunia olahraga Kabupaten Kuburaya. Turnamen sepak bola Rotan Cup 4 resmi ditutup dengan gagap gempita di lapangan Kilat Borneo Parit Salam Desa Sungai Enau. Laga final antara Darah Muda FC dan Benteng FC menjadi puncak pertunjukan yang disaksikan ratusan penonton.
3: Turnamen sepak bola yang digagas Komunitas Restorasi Sungai dan Hutan atau Rotan Cup WAS ini bukan sekedar kompetisi biasa. Meski sempat dijuluki Liga Lumpur karena kondisi lapangan yang berlumpur selama 2 bulan penyelenggaraan, nyatanya antusiasme hampir 100 klub dari berbagai daerah tidak surut sedikit pun. Ketua Rotan Kapuas Sahli menyatakan bahwa turnamen ini merupakan wujud nyata kemandirian pemuda dalam mempromosikan dunia olahraga sekaligus mengkampanyekan pelestarian lingkungan.
4: Kita memasuki tahun keempat Rotan Kapuas mengadakan Open Turnamen Rotan Cup. Ini adalah suatu sosialisasi kita mengenalkan bahwa kita Rotan Kapuas Restorasi Hutan dan Sungai Kapuas masih aktif dan masih bergerak di bidang lingkungan dan juga ekowisata yang berbasis kependidikan.
3: Sementara itu Camat Kuala Mandor B, Brian Kurniawan memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya turnamen sepak bola tahunan ini. Brian tidak hanya memuji semangat olahraga, tetapi juga menyelipkan pesan penting kepada warga untuk menjaga kelestarian lingkungan.
5: Saya atas nama Kecamatan Kuala Mandor B beserta jajaran yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas terlaksananya event tahunan yang dilaksanakan Rotan Kapuas. Dan juga ini menunjukkan eksistensi Rotan Kapuas selalu hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengembangan kepemudaan, lebih khususnya ini di sektor olahraga. Yang selanjutnya juga pada momentum ini kami kecamatan mengajak untuk berperan aktif, terutama di sini ada komunitas Rotan Kapuas Restorasi Hutan dan Alam Sungai Kapuas mengajak, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, terutama di Desa Sungai Enau.
3: Pada turnamen Rotan Cup keempat ini, Darah Muda FC berhasil keluar sebagai juara satu, membawa pulang hadiah uang tunai 7 juta rupiah. Juara kedua diraih Benteng FC, membawa pulang trofi dan bonus 5 juta rupiah, disusul Bob FC di posisi ketiga dan Satria Rengginang Junior FC di posisi keempat yang masing-masing mendapatkan 3 juta dan 2 juta rupiah. Selain kepada tim, penghargaan individu juga diberikan kepada Rifki dari Bob FC sebagai top skor dengan 9 gol dan Raffi dari klub yang sama sebagai kiper terbaik. Panitia juga memberikan apresiasi khusus kepada wasit, garis lapangan serta komentator yang telah bekerja maksimal sejak awal turnamen. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadi Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti informasi perkembangan cuaca langsung dari BMKG Supadi Pontianak. Kami sudah bersama Reni. Silakan Reni.
7: Ya, terima kasih Rekan Budiman Tahir. Halo dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tetapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang tidak merata. Hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di kabupaten atau kota di Sambas, Landak, Kuburaya, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 16 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, pada tanggal 16 sampai dengan 22 Juni 2026, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Buriman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Nah, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di mana sejumlah anggota dan pengurus DPK Apindo Kalbar menolak pengesahan hasil Musprop 3 karena dinilai bermasalah. Kuasa hukum sejumlah anggota dan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten DPK Apindo Kalimantan Barat, Paulus Adi, menyatakan keberatan hasil musyawarah provinsi atau Musprop 3 Apindo Kalbar yang telah dilaksanakan. Keberatan ini disampaikan karena pelaksanaan Musprop diduga bertentangan dengan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga Apindo. Dan Paulus mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi organisasi, salah satunya terkait pembentukan 10 DPK melalui mekanisme caretaker yang kemudian diberikan hak untuk terlibat dalam proses Musprop. Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya pemberhentian dan juga penggantian pengurus DPK yang dinilai dilakukan tanpa proses klarifikasi, pemeriksaan maupun pemberian hak jawab. Menurutnya proses ini atau kondisi ini berpotensi mempengaruhi komposisi peserta dan hasil Musprop. Dan informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami, pendengar, rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pro 1.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
4: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
5: Dek,
4: cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
5: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, nggak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
6: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
3: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
5: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
3: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kalau Anda melihat atau melintas di Jalan Tanjung Pura, ini ada penutupan Jalan Tradiusman ya. Kalau saya dapat informasinya, bahwasanya penutupan ini akan dilakukan guna ada ini ya, pawai taruf ya, yang tentunya dilakukan menyambut malam atau satu Muharram begitu ya, atau tahun baru Islam begitu. Dan ini tentunya bagi Anda yang tentunya melintas juga, kita juga harapkan Anda tetap tetap semangat lah ya, mencari alternatif jalan yang tentunya akan dilewati oleh para para peserta begitu ya, untuk pawai ta'rufnya begitu ya. Tentunya ini kalau tidak salah untuk pawainya ini akan dilakukan di Jalan Gajah Mada juga begitu ya pendengar ya, termasuk jalan-jalan lainnya ya, yang tentunya menjadi konsentrasi massa, sehingga tentunya Anda tidak terjebak atau keramaian begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa istilahnya tidak terjebak juga ya dengan keramaian dan lain sebagainya begitu. Baik, kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di kesempatan kali ini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

Oke. Saya dapat kabar kegiatan nanti malam juga sekaligus ini ya, haul dan ziarah agung ya, yang akan digelar pada malam ini. Rutinnya itu cukup panjang nih pendengar ya, dan berakhir tentunya kita cek dulu ya nih. Ziarah agung dan haul akbar ke 225 Sultan Abdurrahman Al-Qadri, begitu pendengar ya. Nah, akan kegiatannya dibuat 2 hari ya, malam tahun baru Islam, mengadakan ziarah agung ya, dimulai pawai arakan ya dari Taman Alun Kapuas menuju ke makam Batu Layang, begitu ya. Arak-arakannya dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kota Pontianak, begitu pendengar ya. Baik itu majelis taklim, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, komunitas-komunitas dan lain sebagainya. Oke. Ini yang harus Anda ketahui ya, jangan sampai salah langkah, salah jalan. Salah jalan pula. Tersesat gitu ya. Keramaian, ramai cari orang tak ketemu, ah itu perlu Anda ketahui ya, jangan sampai salah salah tempat begitu ya. Jadi peserta juga harus tertib nih, jangan sampai kerasa kerusuk bahasanya ya, bingung nak kemana karena tak dapat info, jangan sampai. Oh, jangan sampai bikin malu. Nah, itu dia. Baik, kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda. Pukul 17.26 nanti kita hadirkan lagu-lagu religi ya, yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda di sore ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan kali ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Azan Maghrib. Kita akan kembangkan pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda. Sekaligus kita nantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh, no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah.

0: Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di Sembilan 104,2 ya. Kita harapkan juga yang terbaik untuk Anda dalam menjalani aktivitas. Jangan lupa ya, yang nanti malam ini beberapa titik di Kota Pontianak ini sedang ramai. Jadi kalau Anda kalau bisa usahakan cari apa namanya ya, alternatif jalan yang tentunya tidak ramai begitu ya, atau ya istilahnya bisa mengurangi efek dari keramaian ini begitu ya, jangan sampai Anda juga terjebak kemacetan sampai terlalu lama ya, sehingga kegiatan atau juga rencana planning Anda pun terganggu. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda, pastikan terus bersama kami di Persatu.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Nah, ini saya dapat informasi untuk apa namanya Pawai Ziarah Agung dan Haul Sultan Pontianak Syarif Abdurrahman Al Qadri ya. Ini rutenya dari Taman Alun Kapuas ini menuju ke Jalan Tanjung Pura, berbelok ke Jalan Haji Juanda, lurus ke Jalan Gajah Mada, terus juga menuju ke Jalan Pahlawan, setelah itu lurus naik jembatan Kapuas 1 ya, menuju ke Sultan Hamid 2 dan Jalan Gusti Situ Mahmud begitu ya, sampai langsung ke Makam Kesultanan Pontianak begitu ya. Nah, ini rutenya. Kalau besoknya ini haulnya begitu ya. Kita informasikan, mudah-mudahan juga ini menambah semarak ya, apalagi kita kaitkan dengan yang namanya tahun baru umat Islam di kesempatan kali ini. Baik, gimana juga aktivitas atau juga agenda Anda hari ini ya, walaupun Anda sibuk atau juga mungkin lengang begitu ya, pastikan juga terus dengarkan kami di 104,2 atau juga download di aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id.

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Rilas panggilan sidang nomor 130/PDT.G/2026/PNPTK. Hari Senin tanggal 15 Juni 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yenchen, tempat dan tanggal lahir Taiwan, 23 April 1980. Yang beralamat di Jalan Perdana, Gang Perdana Mandiri, RT 4 RW 7, Kelurahan Banser Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 pukul 9.30 pagi. Fedriani sebagai penggugat melawan Chang Yenchen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Nur Taufik Hidayat. Rilas panggilan kepada tergugat nomor 123/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ureheri Yanizar selaku jurusita Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memanggil Haji Juni Hamidi SH, alamat dulu di Gang Mendawai 1 RT 2 RW 4 Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata di nomor tersebut dengan agenda persidangan upaya mediasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 jam 9 pagi. Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak sebagai penggugat lawan Haji Juni Hamidi sebagai tergugat. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PN PTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PN PTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 PN PTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT 2003. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil ahli waris dari Sony Pang alias Cisong bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama perempuan Penjik alias Eni Lilianti Pang. Dulu beralamat di Jalan Ismail Marzuki, Gang Buntu nomor 7 Pontianak. Sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai termohon eksekusi. Supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 pagi. Guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PNPTK tanggal 24 Juni 2002 dalam perkara antara Sony Pang alias Cisong. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT.X 2026 garis miring PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT.G garis miring 2001 garis miring PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil ahli waris dari Deni Abadi alias Ciheng beralamat di Jalan Karimata nomor 5 Pontianak sebagai termohon eksekusi supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 PNPTK tanggal 24 Juni 2002 dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Jukito Sutopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: dan kepercayaan publik diperkuat.
1: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
2: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset

0: yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
1: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Kedepan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
0: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
2: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Bahwa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
0: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
4: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
5: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
4: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
5: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
6: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
5: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
7: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
8: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
9: Ketersediaan pupuk subsidi aman
8: banget. Aman, pupuk aman.
7: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi, mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
10: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
11: Kira-kira balik modal enggak?
10: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
7: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jamaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jamaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
16: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
17: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
16: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
17: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jamaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
18: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
17: Untuk tahun ini jumlah jamaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide, Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan. Semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, setelah ini ada rangkaian acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, Mimbar Agama Advent untuk Anda, dan nanti pukul 20 ada mini drama ya, menolak 1 miliar rupiah ya dari RRI Bandung, tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda, setelah ini ada rekan saya Meiti yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, selamat bertemu kembali para pemirsa RRI Pontianak dimanapun saudara berada. Senang sekali bisa bertemu kembali melalui siaran radio ini bersama umat-umat Tuhan yang diberkati dimanapun saudara berada. Saya Ibu Marlene Jais akan membawa renungan firman Tuhan pada saat ini kepada saudara-saudara. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan Engkau berfirman. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap mendengarkan. Mohon berkat-Mu untuk alat yang kami gunakan dan mohon berkat-Mu juga untuk umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir di hati kami masing-masing, agar hamba-Mu bisa membawakan firman ini setuju dengan kehendak-Mu, dan para pendengar juga boleh terberkati, dan memberikan kami roh pengertian untuk mengerti akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, mohon ampun dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada yang mendengarkan siaran radio Mimbar Agama Kristen pada saat ini, senang sekali menyapa saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini saya beri judul Yesus berjanji mendahului kamu ke Galilea. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena seringkali kita berjanji kepada orang tetapi kita tidak menepatinya. Apakah saudara pernah mendengarkan atau mengalami hal seperti ini? Tentu saja. Bisa saja ini menjadi pengalaman saudara, menjadi pengalaman saya. Bahwa ada yang berjanji kepada kita ketemu jam sekian, tahu-tahu tidak jadi. Atau bahkan kadang-kadang mundur dari waktu yang ditentukan. Judul yang saya berikan ini, Yesus berjanji mendahului kamu ke Galilea. Hal yang paling dinantikan dari sebuah janji adalah saat ketika janji itu ditepati. Saya yakin mudah bagi kita untuk mempercayai janji dari seseorang yang kita tahu pasti bahwa dia sanggup dan akan menepatinya. Namun, pertanyaannya, pernahkah ada seseorang yang berjanji kepada Anda, kepada saudara dengan saya, namun oleh karena situasi dan kondisi, orang tersebut membuat Anda tidak yakin sepenuhnya bahwa ia dapat menepati janjinya? Bagaimana reaksi saudara ketika mendengar janji dari seorang seperti ini? Saudaraku yang kekasih, bukan hanya saya dengan saudara yang pernah mengalaminya. Situasi ini pernah dialami oleh para murid Yesus ketika mendengar Yesus berkata, "Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Ada apa dengan kalimat ini? Apa yang membuat para murid meragukan hal itu? Apakah karena Yesus yang mengucapkan hal itu adalah seorang yang tidak dapat dipercaya? Tentu bukan. Melainkan karena para murid melihat situasi ketika itu tidak memungkinkan bagi Yesus untuk sanggup melakukan apa yang ia janjikan. Pemahaman para murid mengenai misi kedatangan Yesus yang kedua belum lengkap, bahkan hingga menjelang kematiannya. Para murid berharap dengan ketenaran yang dimilikinya, Yesus akan berusaha menjadi raja untuk menggantikan pemerintahan yang ada ketika itu. Para murid berpikir bahwa mereka akan menjadi pejabat di masa pemerintahan Yesus. Wajar, oleh karena mereka berteman dengan Yesus pada saat itu. Oleh sebab itu, ketika segala sesuatu terjadi tidak seperti yang mereka harapkan, Yesus mati di salib, maka di saat itu pula mereka merasa tidak ada lagi harapan.
Dan mereka berpikir, kini janji tinggal janji. Ya, ucapan Yesus, janji atau janjinya bahwa ia akan mendahului para murid ke Galilea, diucapkan ketika mereka selesai mengadakan perjamuan Paskah, lalu pergi ke Bukit Zaitun. Itu malam yang sama ketika Yesus ditangkap oleh tentara Roma. Dalam Markus 14 ayat 26 sampai 31 dikatakan, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang. Saya ulangi, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ini perkataan Petrus, salah satu murid Yesus. Lalu kata Yesus kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Murid-murid yang lain pun berkata, kami tidak akan menyangkalmu. Ya, Petrus berkata seperti itu. Saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan, lalu kepada siapa janji itu disampaikan? Hal itu disampaikan kepada murid yang bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Siapa saja itu? Tentu saudara tahu. Dia adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadius, Simon, Yudas Iskariot. Terdapat dalam Markus 14 ayatnya yang ke-22. Jika saudara mempunyai Alkitab, boleh dibaca firman Tuhan ini dalam Markus 14 ayat 22. Mengapa Yesus mengatakan janji itu? Saudaraku, beberapa komentar Alkitab menuliskan alasan mengapa Yesus mengucapkan janji itu. Barnes menulis bahwa janji itu diberikan untuk dorongan semangat atau dukungan kepada murid. Lalu Pulpit Commentary memberikan komentar yang mirip bahwa Yesus bertujuan untuk memberi perasaan nyaman kepada para muridnya. Ia memberitahu saat kematiannya, namun ia berjanji akan bangkit kembali dan menemui mereka. Lebih spesifik lagi, Gill's Exposition memberikan komentar bahwa ini Yesus katakan untuk menghibur mereka, bahwa meskipun ia gembala, mereka harus ditangkap, dihukum, disalibkan, terpukul dengan maut, dan dibaringkan di kuburan. Namun dia akan bangkit kembali. Mengapa harus di Galilea? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Namun, mengapa Yesus harus mendahului mereka ke Galilea, bukan ke tempat yang lain? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui dua hal penting, yaitu di mana Galilea dan ada apa di Galilea. Pertanyaan pertama, di mana Galilea? Galilea adalah bagian dari provinsi Palestina pada zaman Yesus dan terletak paling utara dari ketiga wilayah teritorial Palestina, yaitu Galilea, Samaria, dan Judea. Penduduknya merupakan campuran dari orang-orang Yahudi dan orang penyembah berhala. Galilea adalah kampung halaman Yesus yang lahir dan dibesarkan di Nazaret. Nazaret sendiri berasal dari kata Kana, yaitu sebuah kota di Galilea. Bangsa Yunani yang amat menjaga kemurnian ras, mereka sangat tidak menyukai orang-orang Galilea
dan meremehkan mereka. Saudara boleh baca itu di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-46. Galilea dinilai sebagai daerah yang terbelakang dan penduduknya boleh dikatakan orang udik, kurang berpendidikan, lemah secara ekonomi, dan berperilaku kurang sopan dan bahasanya kasar atau kurang halus bahasa mereka. Pertanyaan berikut, ada apa di Galilea? Matius 4 ayat 18-22 menulis bahwa Galilea adalah tempat di mana para murid membersihkan perahu dan jala setelah mereka menangkap ikan. Galilea adalah tempat untuk mereka berusaha dan bekerja keras serta mendapatkan nafkah. Adalah tempat mereka menggantungkan hidup mereka. Galilea adalah segala sesuatu dimulai, saat segala sesuatu dimulai. Saat para murid mengubah arah dan tujuan hidup dengan menuruti panggilan Yesus. Mereka membuat pilihan untuk meninggalkan zona nyaman. Mereka semua di zona nyaman pada saat itu. Tetapi mereka meninggalkan zona nyaman itu dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Di Galilea ada batas yang harus dilangkahi. Ada halangan yang harus diatasi. Ada relasi yang harus digeser, yaitu meninggalkan keluarga. Galilea adalah tempat di mana mereka meninggalkan sesuatu lalu berkomitmen mengikut Yesus. Ini terdapat dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-11. Inilah alasan mengapa Yesus harus menemui mereka kembali ke Galilea. Yesus ingin menemui mereka di tempat di mana mereka pertama kali membangun komitmen untuk mengikut Yesus. Untuk saat ini, Galilea tidak harus sebuah tempat. Itu adalah situasi, kerangka berpikir, atau pilihan, atau komitmen yang dibuat. Galilea adalah titik awal perjalanan kita bersama Yesus. Kalau zaman dulu, Galilea itu adalah tempat di mana para murid pertama kali ditemukan oleh Yesus. Secara rohani sekarang ini, Galilea adalah bukan negara Galilea itu tersebut, tetapi di mana situasi saudara dengan saya, cara berpikir kita, komitmen kita, bagaimana titik awal kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kembali ke Galilea berarti kembali kepada terang, di mana rahmat Tuhan menyentuh kita di awal perjalanan. Kembali ke awal di mana kita membangun komitmen atau janji. Bagaimana kita berkomitmen menjadi pengikut Yesus. Bagaimana kita berkomitmen menjadi murid Yesus. Menjadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Panggilan bertemu Yesus di Galilea adalah panggilan untuk kembali kepada komitmen awal. Bagaimana kita mengikut Yesus. Mengapa Yesus katakan mendahului di dalam Markus 14 ayat 28 itu? Jangan lupa, ini adalah tentang janji atau komitmen. Tuhan tidak pernah beranjak dari janjinya untuk selalu menyertai kita. Dia akan selalu ada di sana dan dia selalu mendahului kita berada di sana. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Kita yang sering kali meninggalkan Yesus di sana. Pada janji atau komitmen yang pernah kita buat dengannya. Dalam Mazmur 89 ayat 35 dikatakan bahwasanya dalam Maleakhi 3:6 juga dikatakan Tuhan tidak pernah beranjak dari janjinya. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah dari kesetiaannya kepada saya dan saudara. Yesus berjanji selalu bersama saudara dengan saya apabila kita setia kepadanya. Galilea adalah tentang janji atau komitmen yang kita buat dengan Yesus. Di sana ia sedang menunggu. Kita perlu kembali ke sana. Ini bukan untuk kembali ke masa lalu. Ini adalah kembali ke waktu di saat kita jatuh cinta pertama kali
kepada Yesus untuk menerima Roh Kudusnya. Menerima api yang Yesus nyalakan di dunia untuk membawa api itu kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Cinta pertama Galilea yaitu janji komitmen dengan Yesus. Di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Saudaraku yang kekasih, ada 60 nubuatan Mesias di Perjanjian Lama secara harafiah digenapi oleh Yesus di Nazaret. 8 janji yang terindah untuk saudara, yaitu memaknai bagaimana Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Ya. Lalu saudara-saudaraku yang kekasih, apakah yang kita cari dalam hidup ini? Mari kita membuat janji. Mari kita mengikut Tuhan. Kita perlu kembali ke sana. Bukan kembali ke masa lalu. Tetapi mari kita menerima Yesus itu sebagai juru selamat kita. Tuhan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Tuhan menjanjikan masa depan yang cemerlang bagi saudara dan saya yang menginginkan kehidupan yang kekal. Tuhan menyediakan berkat untuk umat-umatnya yang bersedia menerima Yesus. Di dalam kehidupan kita, bisa saja rintangan, persoalan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu memberikan kita kekuatan. Di mana kita boleh menjadi anak-anak-Nya. Ya. Di mana kita boleh menjadi terang di antara sesama. Dengan mengizinkan Yesus memberikan kita, mendahului kita tentang janji atau komitmen itu. Saya tadi sudah katakan, Tuhan tidak pernah beranjak dari janji-janji-Nya. Dia akan selalu ada bersama saudara dengan saya. Bagaimana saudara mau bertemu dengan Yesus? Beribadahlah kepada Tuhan, baik itu di pagi hari maupun di malam hari. Baik itu pergi untuk beribadah kepada Tuhan di gereja yang benar. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi renungan kita bersama, menjadi renungan saya dengan saudara. Apabila saudara mendengarkan panggilan Yesus, jangan keraskan hatimu. Selidikilah mana firman Tuhan itu, mana gereja yang menjalankan firman Tuhan itu dengan benar. Kebenaran firman Tuhan akan selalu ada apabila saudara dengan saya mempelajarinya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan saya. Roh Kudus akan memberikan kita pengertian bahwasanya Yesus akan mendahului kita dalam segala hal apabila kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya. Inilah firman Tuhan bagi kita. Kita tutup dalam doa. Bapa dalam sorga, kami muliakan nama-Mu. Kami memuji Engkau. Kami menyucikan nama-Mu. Oleh karena Engkau maha baik dan maha pengasih dalam kehidupan kami. Bila mana ada kata-kata kami, tingkah laku kami tidak berkenan di hadirat Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan supaya kami boleh memohon kehadirat-Mu terlebih, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami telah siap mendengarkan Engkau bersabda. Tanamkan firman Tuhan ini di hati kami masing-masing. Berikan kami roh pengertian agar segala sesuatu Engkau mendahului kami di dalam kehidupan kami. Engkau akan selalu bersama kami di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami mempelajari firman Tuhan. Mempelajari kebenaran firman Tuhan. Agar kami boleh senantiasa untuk mendengarkan Engkau berfirman. Agar kami boleh mengikut Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Berkati Tuhan para pendengar setia RRI Pontianak dimanapun berada. Dimanapun suara ini didengarkan, Tuhan memberikan mereka Roh Kudus-Mu. Berkati radio yang kami pakai, berkati juga alat-alat yang kami pakai, demikian juga kru RRI, kiranya Tuhan berkati senantiasa.
Biarlah siaran ini boleh berguna bagi para pendengar dan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, izinkan kami bertemu kembali di lain waktu untuk mendalami akan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, terima kasih Engkau mendengarkan doa kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kami hikmat sampai saat ini. Mohon berkat-Mu bila mana ada umat-umat-Mu para pendengar yang sakit. Tolong jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka ya Bapa. Bila mana ada mereka yang berduka, tolong hiburkan. Bila mana ada mereka yang mencari pekerjaan, tolong Tuhan tunjukkan yang terbaik. Bila mana ada di antara orang-orang muda yang mencari jodoh, kiranya Tuhan berikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila mana ada orang tua yang bergumul, anak-anak yang dalam pendidikan, Tuhan berkati mereka. Biarlah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan siaran radio ini boleh terberkati sebagaimana Engkau memberkati hamba-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih bagi para pendengar yang budiman. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan. Pastinya di malam hari ini yang siap ya mengisi ruang dengar Anda. Pada hari ini Senin 15 Juni 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan mini drama, dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas nanti bersama dengan Ketua

BEM Universitas Oso, Kabinet Leimena Muda ya. Ada Irfan Surya, di mana nanti tema yang akan diangkat adalah dari diskusi mencari aksi, di mana akan kami siarkan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Juga selanjutnya pendengar, dilanjutkan setelah itu salah satu program favorit Anda, ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, 21 hingga 22.30 ya waktu Indonesia bagian barat, di mana nanti di 22.45 deh ya mendengar, dekat-dekat 23.00 bersama kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk bersama merayakan euforia dari Pesta Bola Dunia 2026 hari ini ya, antara Spanyol versus Tanjung Verde ya, langsung yang akan berlaga di Stadion Atlanta, lalu dilanjutkan di pukul 2 dini harinya akan ada Belgia versus Mesir ya, dari Stadion Seattle. Jadi untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di sini bersama kami, di mana malam hari ini mini dramanya dengan judul Menolak 1 miliar ya, produksi RRI Bandung. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
1: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-ngatik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
2: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
1: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu, jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
4: Setuju, Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 21 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah waktunya kita bergabung di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di malam hari ini pendengar, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kalau akan ada Ketua BEM Universitas Oso Kabinet Leimena. Benar gak saya bacanya nih? Nanti kita tanya ke abangnya ya. Kabinet Leimena Muda ya. Kita sapa ada Bang Irfan Surya yang sudah hadir di studio. Selamat malam Bang Irfan.
1: Selamat malam Kak, selamat malam semua pemirsa.
0: Terima kasih ya sudah bersedia datang nih, menembus hujan dan banjir.
1: Macet juga enggak?
0: Macet juga ya. Itu dia, tadi saya bingung ada suara apa. Ternyata ini tahun baru Islam ya. Baru ingat kita. Bang Irfan, asal mana sih Bang Irfan?
1: Kalau saya asal Kabupaten Sintang, Kak.
0: Oh, asal Sintang. Asal Sintang, di sini kuliah di Universitas Oso ya.
1: Iya.
0: Berarti yang ada jalan dari Jalan Ahmad Yani itu ya, jalan besarnya, terus ada gang. Apa sih nama gangnya, lupa deh saya.
1: Jalan Palapa, Kak.
0: Jalan Palapa. Betul.
1: Depan Mall Ayani.
0: Betul. Depan mall itu ada jalan masuk di sana ya, Universitas Oso. Kayaknya saya 1-2 kali aja deh ke sana ya. Dan semester berapa, Bang? Sekarang?
1: Saya semester 6, Kak.
0: Udah semester 6. Ya, jurusan apa?
1: Kebetulan saya ngambil jurusan hukum.
0: Jurusan hukum. Aduh, jurusan hukum nih ya. Hukum ya. Fokusnya di apa sih, Bang? Awal secara keseluruhan atau ada fokusnya tersendiri kalau hukum?
1: Kalau kita di Universitas Oso itu kalau ngambil konsentrasi itu kan semester 6, Kak. Mm-mm. Di semester saya. Saya itu ngambil konsentrasi hukum pidana.
0: Hukum pidana, baik ya. Jadi agak gimana setelah mengambil konsentrasi hukum pidana? Apakah memang sesuai dengan yang diinginkan atau seperti apa?
1: Menurut saya sih kalau hukum pidana itu seru sih, Kak. Karena seru kan kita ya? Berkaitan dengan kriminal gitu kan. Jadi ada jiwa-jiwa menantang gitu, Kak.
0: Baik-baik seperti itu ya. Dan memang suka ya dengan dunia hukum, terutama pidana itu ya.
1: Sebenarnya awalnya saya hukum tata negara harusnya, Kak.
0: Terus kenapa tiba-tiba ke sana?
1: Kalau hukum tata negara ini kan berkaitan dengan ini kan, tata negara. Lebih ke politik kan, Kak.
0: Iya.
1: Justru metodologi penelitian saya, metopen saya dulu itu hukum tata negara, tapi pas semester 6 saya pindah ke pidana.
0: Tiba-tiba berpindah arah ya, seperti itulah ya kalau kuliah ya, tiba-tiba itulah. Berubah gitu ya.
1: Dinamis gitu.
0: Dan Kabinet Leimena Muda ini apa sih Bang sebenarnya?
1: Kalau Leimena Muda ini sendiri, Leimena ini kita ambil dari tokoh nasional, Kak. Itu ada sosok tokoh nasional itu Dr. Johannes Leimena namanya, Kak. Yang dimana beliau itu dikenal sebagai Bapak Puskesmas dan juga menjabat menteri terlama di zamannya Soekarno. Jadi kita hari ini mengambil teladan dia lah, Kak. Jadi semangat Leimena pas mudanya gitu, Kak. Makanya lahirlah Leimena Muda, Kak.
0: Oke, berarti kabinet Leimena Muda ini ya di angkatan ya Bang Irfan ya sebagai ketuanya ya. Beda-beda kepemimpinan, beda nama kabinetnya tuh.
1: Beda, karena saya sebelumnya kan juga di BEM juga, Kak. Itu kabinet kita Kabinet Navigator.
0: Udah kayak negara ya. Ternyata ya, setiap beda pimpinan beda nama kabinetnya. Nah, fokusnya di mana nih Bang kalau kabinet Abang sendiri?
1: Kalau kita BEM sendiri kan kita selain fokus di advokasi mahasiswa, kita juga pengabdian kepada masyarakat juga, Kak. Dan juga kita sama dengan BEM-BEM pada umumnya, kita juga aktif di kajian dan menyuarakan isu-isu yang lagi hangat kan di Indonesia, nasional dan juga daerah.
0: Baik, seperti itu. Dan sudah memimpin berapa bulan berarti untuk BEM ini?
1: Kalau saya sih justru mau selesai kan.
0: Mau selesai. Dia per satu semester, satu tahun atau gimana modelnya?
1: Kalau di BEM tuh per satu tahun, Kak.
0: Per satu tahun ganti. Ya, oke, baik seperti itu ya. Dan di saat ini ya saya tanyanya ya. Yang sedang didiskusikan oleh BEM sendiri apa dari ini Kabinet Leimena sendiri?
1: Kalau yang per hari ini tentunya kita tidak bisa melupakan yang lagi hangat sekarang ya, Kak.
0: Apa tuh?
1: Seperti kemarin kan kita lihat kawan-kawan kita BEM UI yang baru saja menggelar aksi kan di Bundaran HI. Kita juga diskusi tentang itu di Kalimantan Barat ya. Terkait hentikan pemborosan APBN, kemudian termasuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih juga, dan juga yang baru-baru ini kan BBM, harga pokoknya naik juga, itu sih Kak.
0: Itu ya yang sedang ramai dibicarakan lah ya. Ini bukan hanya oleh dari BEM Lemena sendiri ya, dari BEM Oso sendiri ya, tapi kayaknya seluruh Indonesia sedang membahas hal itu ya. Kalau dari pandangan Bang Irfan sebagai anak muda dan memang vokal ya, ikut organisasi udah dari dulu berarti ya?
1: Dari maba sih kan.
0: Dari maba. Sudah 6 semester, sudah 3 tahun lah ya aktif di organisasi. Dari pandangan Abang sendiri melihat pergerakan mahasiswa sekarang seperti apa sih Bang? Kan ya seperti dari zaman saya mahasiswa juga ya, dari dulu pergerakannya seperti ini, turun ke jalan gitu ya. Kalau ada yang ingin disuarakan, melihatnya seperti apa Bang?
1: Kalau saya melihat per hari ini ya justru ada pergeseran sedikit Kak. Karena kan yang mana hari ini kita tidak hanya turun ke jalan, tetapi kita juga aktif menyuarakan di media massa Kak, media sosial. Contohnya kan hari ini kawan-kawan repost-repost story kan, tempat-tempat kita repost, justru lebih fleksibel sih Kak gerakannya hari ini Kak.
0: Kalau ada yang bilang mahasiswa cuma ini mahasiswa zaman sekarang nggak kayak dulu nih, jagonya cuma koar-koar di sosmed, meresponnya seperti apa Bang?
1: Terkait hal itu dilema juga sih Kak, karena kita juga tidak bisa membandingkan zaman dulu sama zaman sekarang Kak. Justru zaman sekarang lebih efektif juga, termasuk media media sosial juga harus kita mainkan juga supaya kita bisa menginfluence banyak orang kan Kak. Ketika hari ini misalnya kita mengadakan konsolidasi, harus kita brandingkan di media sosial supaya seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat itu ikut tergabung. Jadi kita hari ini lebih kayak gitu sih Kak. Kayak misalnya kita akan mengadakan aksi demonstrasi di minggu depan. Dari minggu ini kita sudah mulai mainkan agitasi propagandanya, sudah kita mulai mainkan Kak gitu. Sehingga bisa menginfluence banyak orang kalau kita ada aksi loh di minggu ini, di minggu depan gitu.
0: Baik. Jadi memanfaatkan perkembangan zaman lah ya. Sekarang kan memang sosial media memang semua orang pegang gitu ya. Satu orang kayaknya punya lebih dari satu sosmed bahkan ya Bang ya. Kalau nggak tahu apa yang terjadi di Jakarta sana ya di sosmed kita jadi tahu, betul ya Bang ya. Seperti itu. Oh ya, dan diinformasikan juga hampir lupa saya ya, bahwa saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silahkan bisa di kolom komentar YouTube kami, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan Bang Irfan, ada orang-orang juga yang berpendapat gini, mahasiswa tuh harusnya belajar, ngapain sih gitu ya, repot-repot, capek-capek ikut campur urusan negara misalnya kayak gitu, padahal kan mereka harusnya belajar. Ini orang loh, bukan saya ya. Saya sih mahasiswa pada umumnya aja dulu ya. Gimana tuh?
1: Ini juga sering juga kita dapatkan sih Kak, hal-hal kayak gini sering juga kita dapatkan. Sebenarnya kan hari ini kenapa mahasiswa itu lebih aktif menyuarakan isu-isu, karena kan mahasiswa hari ini kan tidak mempunyai kepentingan kekuasaan. Mahasiswa hari ini posisinya tidak ada kepentingan jabatan segala macam. Jadi justru kita ingin mengingatkan apa yang kita lakukan hari ini, apa seluruh kebijakan dari politik itu akan berpengaruh untuk kita ke depannya. Maka maka dari itu ya kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change kan, agent of perubahan dan kontrol sosial, menurut saya sah dan bermartabat kalau kita hari ini ikut adil dalam keputusan kebijakan politik hari ini Kak.
0: Semua mahasiswa tuh punya pola pikir seperti itu nggak sih Bang? Atau ya tidak semua mahasiswa punya pemikiran yang sama?
1: Kalau di Kalimantan Barat ya, khususnya di kampus saya sendiri, tentunya berbeda-beda perspektif masing-masing Kak. Ada sebagian orang yang menganggap berorganisasi dan ikut menyuarakan menyuarakan kebijakan publik itu, ada yang sebagiannya fokus di akademik saja. Kita kan tidak bisa menyalahkan itu Kak. Jadi setiap orang itu kan punya ini apa, punya pandangannya masing-masing gitu.
0: Baik, dan tidak memaksakan juga tidak ya mereka yang misalnya nggak mau ikut bersuara, nggak mau ikut turun ke jalan seperti itu ya.
1: Betul Kak.
0: Tapi kan itu kemarin di ini ya, di Jakarta lah ada pergerakan. Kalau di Kalimantan Barat ada pergolakan juga nggak?
1: Justru di Kalimantan Barat kita sedang menyusun hal itu, Kak.
0: Oh, baik. Karena kita saya nggak tanya kapan kok,
1: ya,
0: saya
1: nggak tanya kapan kok. Kita merespon apa yang terjadi di pusat kan sebagai solidaritas. Kita akan ikut juga, Kak.
0: Baik, seperti itu. Dan kalau kayak gitu kan pergerakannya biasanya cukup masif dan gabungan.
1: Iya.
0: Seperti apa? Biasanya berkoordinasi antar kampus kan dekat ya? Iya. Kampus OSO terus ada beberapa kampus di sekitar situ ya. Itu koordinasinya seperti apa antar BEM-nya?
1: Kalau kita di sini kita punya namanya aliansi, Kak. Di Kalimantan Barat terkhususnya ya, kita punya beberapa aliansi. Yang pertama itu ada BEM-SI, BEM Seluruh Indonesia. Kemudian ada BEM Sekalimantan Wilayah Kalimantan Barat. Kemudian yang ketiga itu ada FKBK, Forum Koordinasi BEM Sekalimantan Barat. Kita tergabung di aliansi itu dan kita punya grup masing-masing, Kak, sehingga untuk komunikasi kita enak. Gitu. Dan setiap aliansi itu punya koordinatornya masing-masing, Kak.
0: Terorganisir,
1: terorganisir
0: ya. Kalau mau turun ataupun mungkin hanya sekedar diskusi saja ya memang sudah ada dibentuk grup-grupnya sendiri. Untuk sevokal ini ya mahasiswa kan terkenal vokal ya, apalagi biasanya para ketua-ketuanya tuh saya dulu ya namanya gue pernah kuliah ya, jadi dulu kayak yang berdiri di atas pegang tua itu pasti ketua-ketuanya, ketua BEM dan apa segala macam. Terlalu vokal tuh takut nggak sih? Biasa kan yang terlalu vokal nih agak ini ya, mengancam juga. Maksudnya kadang ada beberapa orang yang sampai diancam oleh beberapa pihak ataupun mungkin dikasih peringatan lah gitu. Agak takut gak sih?
1: Sejujurnya pada dasar intinya tuh pas awal-awalnya tuh, Kak, punya ketakutan itu pasti ada, Kak. Datang ketakutan itu pasti aja. Tapi setelah kita sudah mengemban amanah nih kan, kita amanah nih dipercaya oleh kawan-kawan mahasiswa, jadi ketakutan itu dengan sendirinya hilang, Kak. Karena seperti yang dikatakan Tan Melaka bilang itu kan, idealis itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda, kalau kata Tan Melaka gitu.
0: Aduh, merinding tiba-tiba ya. Baik, itu yang dipegang ya udah pemuda saat ini. Aduh, saya untung masih muda juga. Seperti itu ya. Jadi awalnya memang ada rasa takut, tapi mungkin karena memiliki tujuan juga ya untuk kepentingan bersama ya, jadinya merasa ya nggak setakut itu, tapi masih ada rasa takut nggak sedikit-sedikit, khawatir mungkin, atau orang tua yang nelfon-nelfon jangan gini jangan gini gitu kan. Biasa orang tua kita misalnya nama kita perantau ya kan, gimana?
1: Kalau dari orang tua saya sendiri sih pas awal-awal itu ya biasa, kalau apalagi kalau di daerah kan, Kak, stigma terhadap aksi demonstrasi ini kan masih di kalangan dianggap buruk, Kak. Pasti pas Agustus kemarin yang tahun 2005 itu kan yang ramai kemarin kan, Kak. Itu saya sempat ditelepon, dibilang jangan ikut. Tapi kan kita punya tanggung jawab moral kan terhadap kawan-kawannya tadi, sama-sama BEM lain dan juga mahasiswa-mahasiswa lain. Itu sih yang membuat keberanian itu muncul lagi, Kak.
0: Baik, seperti itu ya. Dan memang sudah direncanakan sudah didiskusikan lah ya untuk melakukan apa sebutannya, Bang? Sebutannya apa? Melakukan aksi konsolidasi atau
1: konsolidasi
0: aksi ya. Aksi konsolidasi ya, saya bingung cari kata-kata yang tepat gitu ya. Melakukan aksi konsolidasi kan sekarang sudah di planning lah ya, berkoordinasi dengan beberapa pihak. Dan kalau dari pandangan Abang sendiri yang sudah beberapa tahun aktif di bidang ini begitu, sebenarnya seberapa efektif sih, Bang, untuk turun ke jalan? Kan sekarang kan ada orang juga yang bilang kayaknya lebih efektif berkuar di sosmed deh, karena pesannya lebih sampai ke banyak lini gitu ya, bahkan orang-orang yang nggak mahasiswa aja jadi tahu gitu ya. Sebenarnya seberapa efektif sih turun ke jalan ini?
1: Menurut saya turun ke jalan ini sangat efektif, Kak, dan sangat bermartabat bagi saya pribadi ya, Kak. Karena kenapa? Kalau hari ini ketika usul ditolak tanpa ditimbang dan dialog tanpa dihiraukan, jalan satu-satunya adalah jalan satu-satunya. Dan juga ketika hari ini muncul, contohnya kayak kemarin di UI, kan media pun ikut juga, Kak, algoritmanya juga ikut untuk menyuarakan hal itu. Berarti ketika hari ini mahasiswa turun ke jalan, ada yang salah ini dari kebijakan. Ketika mahasiswa hari ini datang menyuarakan dan aksi demonstrasi di jalanan, berarti ada sesuatu yang tidak beres gitu, Kak. Justru sangat efektif kalau hari ini kita lakukan aksi demonstrasi. Ketika tadi usul kita kita udah usul tapi tanpa ditimbang tadi kan, Kak, dan juga dialog kita tanpa didengar, jalan satu-satunya ya jalanan lah sebagai jawabannya, Kak.
0: Baik-baik seperti itu. Nah, biasanya kalau BEM gitu ya, ataupun organisasi mahasiswa memilih hal yang ingin mereka suarakan tuh seperti apa sih? Misalnya, oh di Jakarta sedang menyuarakan tentang ini. Kalbar tuh kita bersuara juga nggak sih? Itu biasanya memilihnya seperti apa sih?
1: Kalau di Kalbar tentunya isu nasional tetap kita angkat. Karena itu juga kayak kenaikan bahan pokok, dengan melemahnya rupiah kan juga berpengaruh terhadap kita masyarakat di Kalbar kan, Kak. Selain itu kita juga mengangkat, tidak lupa mengangkat isu-isu di daerah. Seperti infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga IPM, indeks pembangunan manusianya juga. Kita tidak lepas juga dengan isu-isu yang di daerah juga, Kak.
0: Baik, seperti itu. Jadi selain nasional, daerah juga tetap
1: kita suara,
0: ya, karena kita juga di daerah terkena dampaknya seperti itu. Dan kalau turun aksi itu biasanya dari pihak kampus responnya seperti apa sih, atau ya udahlah ini kan ya kegiatan mahasiswa kita tuh seperti apa sih biasanya?
1: Kalau di kampus saya sendiri saya bersyukur ya, Kak, karena sejauh ini belum ada larangan dari kampus. Karena dirasa selagi anak aksinya itu tidak ada anarkis dan lain sebagainya, dari kampus itu kan support. Karena kenapa, Kak? Karena kan dari rata-rata dosen dan civitas akademika yang ada di kampus kan juga mereka juga mantan mahasiswa juga kan, Kak. Jadi mereka tahu bahwasannya mahasiswa ini kan tidak lahir sekarang. Sejarah telah mencatatnya itu kan, dari misalnya dari tahun sejarah itu selalu mencatat peran pemuda, Kak. Dari tahun 1928 kan, itu semua pemuda menurunkan ego kedaerahannya, menyatukan sehingga lahirlah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda kan. Tidak hanya berakhir di situ juga, di tahun 1945 ada golongan pemuda juga yang menculik Soekarno-Hatta supaya cepat memproklamasikan kemerdekaannya juga kan. Yang terjadilah yang Rengas Dengklok itu, Kak, S45. Dan juga tidak berakhir di situ juga, peran pemuda dan mahasiswa itu berlanjut lagi pada tahun 1966, yaitu yang aksi demonstrasi itu tiga tuntutan rakyat yang akhirnya menumbangkan Orde Lama pada masa itu. Lanjut juga peran pemuda dan mahasiswa juga di tahun 1998 yang gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat sehingga tumbanglah Orde Baru yang kita kenal hari ini, reformasi. Jadi sejarah telah mencatat peran mahasiswa dan pemuda sehingga saya rasa tidak ada alasan bagi kampus untuk melarang gerakan mahasiswa pada hari ini, Kak, gitu.
0: Baik-baik seperti itu ya. Dan kalau kita berbicara tentang aksi mahasiswa gitu ya, itu biasanya setelah turun aksi itu ada kegiatan lagi nggak sih, misalnya kayak evaluasi kah atau memastikan apa yang disuarakan itu didengar gitu? Aksi setelahnya apa sih?
1: Tentu, Kak, setelah aksi kita tetap berkoordinasi kan, Kak. Karena kita pas menyerahkan poin-poin tuntutan kepada DPRD khususnya Kalimantan Barat kan, ataupun ke eksekutif gubernur, kita kan kasih timeline-nya. Kapan barang ini diangkat ke pusat, contohnya kalau yang isu pusat, kalau isu daerah kapan ini ditindaklanjuti. Tentu kita akan follow up itu, Kak. Sehingga gerakan itu tidak hanya berakhir di aksi itu saja tapi berkelanjutan gitu.
0: Baik-baik seperti itu. Jadi tidaklah aksi itu adalah kegiatan terakhir ya, tapi setelah itu masih akan ada evaluasi dan memastikan apa yang disuarakan itu ya setidaknya didengar, walaupun tidak langsung direalisasikan ya. Tentu apalagi mungkin isu-isu nasional seperti itu ya. Baik, pemirsa dan pendengar, mungkin Anda ingin bergabung, mau tanya-tanya boleh ya, silahkan di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Baik, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di mana pada malam hari ini masih dengan tema dari diskusi menjadi aksi ya. Di malam hari ini pendengar hadir di studio ya, Bang Irfan Surya ya, selaku Ketua BEM Universitas Oso, Kabinet Lemena Muda ya. Dan saya sapa juga untuk Anda yang bergabung di YouTube ya, boleh bergabung bersama kami di malam hari ini. Di 734987 bisa juga di 08115701042 juga silahkan. Bang Irfan, ini kayaknya pertanyaan klasik tapi kayaknya tetap harus saya tanyakan ya. Mau sesupport apapun kampus gitu ya, dan mungkin orang-orang sekitar sudah support, tapi sejauh ini apa sih kendala-kendala yang sering dihadapi, baik itu sebelum aksi, saat aksi, ataupun setelah aksi?
1: Paling kendala terutama itu kita menyamakan paham, Kak. Menyamakan persepsi dari yang pertama itu kan ketua-ketua BEM yang ada. Kemudian turun lagi ke bawah, kita merangkul mahasiswa lain untuk ikut menyuarakan. Kan sekarang ini kan tidak sedikit juga kawan-kawan yang apatis kan terhadap hal itu. Itu juga satu tantangan sih, Kak, sebelum kita mengadakan aksi, contohnya kayak aksi demonstrasi ya. Itu sih, Kak.
0: Sejauh ini seperti itu ya. Tapi kalau di lapangan, Bang, kesulitan yang sering dihadapi seperti apa?
1: Kalau di lapangan sendiri yang kesulitan yang sering terjadi itu kan, kalau kita aksi kan kita tidak bisa membatasi siapa mau ikut kan, Kak. Kadang-kadang itu ada masa penyusup yang kita tidak tahu asal-usulnya dari mana. Tiba-tiba melakukan hal-hal anarkis, melempar hal segala macam. Contohnya di Agustus kemarin kan, ada salah satu anak membawa bom molotov kan. Pas Agustus kemarin. Jadi itu di luar koordinir kita, di luar masa mahasiswa gitu. Sehingga hal inilah yang dari tantangan kita lah, Kak, kalau aksi yang besar gitu, Kak.
0: Baik, seperti itu ya. Itu yang sering dihadapi lah ya, Bang ya, saat turun aksi. Dan boleh kita sesekali juga merespon ya, Bang ya, pertanyaan dari pendengar kita. Ini sudah ada masuk di WhatsApp. Selamat malam RRI, saya mau tanya ke Ketua BEM Oso. Ketua BEM Oso, sekarang kan zamannya Gen Z yang katanya lebih suka action lewat digital, seperti buat petisi online ataupun konten edukasi di TikTok kata dia. Kalau menurut Bang Irfan sendiri, gerakan lewat gadget seperti ini udah dinilai sebagai aksi nyata belum sih, atau ya mahasiswa memang harus turun langsung dan bersentuhan dengan masyarakat? Silahkan.
1: Menurut saya sih itu sudah termasuk dari aksi nyata juga, Kak. Karena dia tidak cuma ngomong-ngomong kayak diskusi tok aja, Kak. Cuma diskusi, tapi dia langsung buat lewat media massa gitu. Jadi menurut saya itu salah satu aksi nyata juga, tapi alangkah lebih baiknya harus dikolaborasikan dengan di aksi di jalanan tadi. Ketika hari ini aksi di jalanan kemudian di-upkan ke media sosial, itu menurut saya lebih baik sih, Kak.
0: Baik-baik, seperti itu sudah termasuk aksi juga ya, sekecil apapun suara kita di sosial media. Nah, Bang, kalau dalam kegiatannya itu kan koordinasi juga lah dengan kampus, dengan kampus-kampus lain juga gitu ya. Tapi biasanya ada juga nggak bertukar informasi dulu, atau mungkin koordinasi dengan dari sisi media, pemerintah, atau sisi-sisi masyarakat gitu? Ada nggak biasanya?
1: Kalau sebelum aksi, yang tentunya yang kepala-kepala tadi dulu, kita dulu ketemu dulu, Kak. Kita mau konsolidasinya kapan, kemudian nanti pas konsolidasi kan timbul tanggal aksinya. Kemudian setelah konsolidasi kita telah laksanakan, tentunya sebelum mengadakan aksi, kita harus buat surat ini, surat pemberitahuan ke pihak terkait, contohnya kan Kapolresta salah satunya, Kak, sebelum kita melakukan aksi demonstrasi.
0: Dan memang bukanlah aksi itu bukan yang tiba-tiba turun ya, kayak kasih surprise gitu, bukan ya, tapi tetap memang ada apa ya, ada izin dan sebagainya yang harus dilakukan supaya tertib juga gitu. Jadi tetap aman gitu ya, Bang ya. Dan kalau yang aksi yang paling teringat, memorable dari Bang Irfan sendiri apa?
1: Kalau saya kan kebetulan masuk tahun 2003.
0: Pas setelah COVID ya.
1: Setelah COVID. Dan sebelum itu ada aksi yang besar itu di tahun 2000 ada Omnibus Law kan, saya belum masuk. Saya yang paling ingat itu Agustus tahun 2005 kemarin, Kak. Karena itu kan isu nasional juga, dan di Pontianak, Kalimantan Barat itu salah satu titik apinya, Kak. Titik kebesaran juga di situ. Saya pernah, itu pertama saya merasakan kayak gas air mata, water cannon, itu pertamanya, Kak, pas Agustus kemarin.
0: apa sih sebenarnya yang ingin dicapai seorang mahasiswa, seorang pemuda, kok segitunya mau turun ya, membahayakan diri sendiri, mengorbankan waktunya, kayak pasti ada diskusi-diskusi, memakan waktu, ya walaupun ya kuliah ya bisa diatur juga pastinya ya. Apa sih goalsnya yang ingin diraih itu apa?
1: Kalau dari itu tadi Kak, kayak yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya kan mahasiswa hari ini kan posisinya itu sangat strategis dan tidak semua orang itu bisa jadi mahasiswa kan. Jadi first village itu harus kita tanamkan kan Kak, harus kita gunakan sebaik-baiknya. Karena hari ini kan sering saya sampaikan kepada pas orasi PKKMP kemarin, kalau mahasiswa hari ini kan bukan kasta yang terpisah dari masyarakat. Justru hari ini adalah mahasiswa itu bagian dari masyarakat Kak. Ketika hari ini ada kebijakan politik, keputusan politik yang merugikan masyarakat, tentunya juga merugikan mahasiswa kan Kak. Dan juga masyarakat itu kan orang tua kita juga terkena dampaknya salah satunya. Nah makanya dari itu yang menggerakkan kita lah untuk ikut aksi demonstrasi tadi Kak.
0: Dari diskusi menjadi aksi itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama Bang?
1: Kalau dari diskusi menjadi aksi tergantung Kak. Kalau kita polanya udah terstruktur jadi enak. Misalnya kita diskusi hari ini, kita tentukan temanya apa, yang kita diskusikan apa, spesifik apa kan. Kemudian setelah ini pembagian, ada yang gerakan ini, kemudian yang ketiga kita buat timeline. Itu terstruktur dalam sekitar semingguan itu udah bisa jadi aksi nyata Kak. Aksi nyata ini kan bukan tentang aksi demonstrasi, tapi aksi nyata ini terkait misalnya kita hari ini diskusi terkait kemarin di bulan Ramadan kita juga BEM Universoso juga mengadakan bakti sosial di Panti Asuhan Al-Haq yang di Sungai Kakap kan. Dan juga kita mengadakan sahur on the road di Seling Kota Pontianak. Nah, jadi aksi itu kita diskusikan dulu, dibagi tadi perannya, sehingga butuh waktu ya enggak terlalu lama lah kalau semuanya itu terstruktur dengan baik Kak gitu.
0: Baik seperti itu ya. Dan mungkin juga para senior-senior yang sudah pernah turun aksi juga sudah menginformasikan bagaimana polanya gitu ya. Jadi lebih mudah juga. Dan kalau bersyukur nih misalnya enggak ada aksi, berarti kan tidak ada yang salah.
1: Iya gitu.
0: Kegiatannya biasanya apa sih Bang kalau BEM itu?
1: Kalau BEM kalau tidak ada aksi kayak mengadvokasi mahasiswa, misalnya mahasiswa keberatan UKT segala macam. Okay. Misalnya ada permasalahan di perkuliahan. Kemudian kita juga pengabdian kepada masyarakat juga kan. Itu sih Kak. Kayak kemarin juga kita buat yang saya sampaikan tadi itu bakti sosial.
0: Kegiatan-kegiatan di luar kampus juga cukup banyak ya Bang pastinya ya. Program-program kerja yang sudah tersusun. Berarti sudah hampir selesai ya?
1: Sudah hampir.
0: Kepemimpinannya?
1: Sudah hampir Kak.
0: Bulan apa nanti?
1: Selesainya itu di bulan depan, bulan Agustus. Okay. Agustus awal.
0: Kalau dievaluasi program-program kerjanya, tujuan-tujuannya sejauh ini seperti apa Bang?
1: Bersyukur sih Kak, karena semuanya karena kawan-kawan kepengurusan itu solid juga kan. Sehingga hari ini saya dirasa 90% lah Kak. Gitu.
0: Syukur ya alhamdulillah. Sudah 90% yang terlaksana semuanya. Dan Bang Irfan, ini karena keterbatasan waktu kita sudah di 25.4 ini ya. Sudah hampir di penghujung juga. Mungkin terakhir sebagai closing statement ya, dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, pemirsa kita yang sedang menonton juga, dari mahasiswa untuk masyarakat, silakan.
1: Dari saya saya ingin menyampaikan untuk mahasiswa juga sih Kak.
0: Boleh.
1: Bahwasanya hari ini sering saya katakan mahasiswa itu bukan kasta yang terpisah dari masyarakat. Karena hari ini mahasiswa itu juga bagian dari masyarakat yang nantinya kita akan melebur dengan masyarakat. Selalu saya sampaikan itu, saya tanamkan Kak, karena jangan hari ini kita apatis terhadap isu-isu yang lagi viral hari ini, karena kenapa, nantinya kita juga akan jadi bagian dari rakyat. Seperti yang dikatakan ini, saya mengutip apa yang disampaikan Tanah Melaka lah Kak, kurang lebihnya dia bilang gini, bila kaum muda yang sudah belajar di sekolah dan perguruan tinggi menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar sehingga dia tidak mau melebur dengan masyarakat yang hanya bekerja bermodalkan cangkul dan kapak, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Karena kenapa? Karena mahasiswa itu adalah bagian dari masyarakat yang kebetulan mempunyai privilege untuk menempuh pendidikan di bangku perkuliahan gitu sih kak.
0: Baik, seperti itu ya. Terima kasih kepada Bang Irfan sudah menyempatkan waktunya malam hari ini berbincang bersama kami ya. Saya dan sukses selalu. Dan itu dia tadi pendengar ya, sedikit obrolan kita bersama dengan Bang Irfan Surya selaku Ketua BEM Universitas Oso Kabinet Lemena Muda, dengan tema kita adalah dari diskusi menjadi aksi. Dan untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan kami, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di malam hari ini, seperti Sandro Tobing dengan Mencari Kekasih, Tommy J Bisa, Nahkoda Cinta, Beragi Janji, Java Jeff dengan Tapi Mungkin, Harvey Maleholo, Seandainya Selalu Satu, Ani Carrera, Cintaku Takkan Berubah, Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa, Atik CB, Benci Sendiri, Asti Asmo Diwati dengan Satu Jam Saja, lalu Maeng Sari, Tiada Lagi. Nah, karena malam hari ini sepertinya kita tidak full 2 jam ya, pendengar, jadi boleh kali ya salam-salamnya dipendekkan sedikit. Tolong, ini kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan di telepon pertama. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Bang Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ketus itu tuh.
1: Lebat, Mbak Me.
0: Oh, mantas lah. Hujan sama hujan juga.
1: Ya, pulangnya nanti malam tuh.
0: Nah, itulah. Itulah, amin.
1: Jadi buat mungkin pulang.
0: Itulah, sempatkan reda lo lah satu jam ke kan.
1: Satu jam tuh pulangnya.
0: Abis itu malam hujan lah, ndak apa, nyaman tidur kan.
1: Ya.
0: Pilih lagu lo, Bang Jafar, silakan.
1: Ani Carrera.
0: Boleh, salam-salamnya silakan.
1: Salamnya pertama buat Mbak Mela, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga pulangnya nanti dengan selamat sampai tujuan, hujan pun reda. Nah, buat Amo, buat Aura Pak Mo-nya, Anis Manila, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, buat Cek Nor, Mama Ririn, Mama Iti, Kak Bileha, Emma Selva sama Bang Junanya, Diona, Kak Tina sama Bang Susko, Imel, Manjang Siti, Makam, Buan Ucu, Wanaci, Indra, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Herman, Wardi, Koko Handi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Gusri, Bang Badol, Bang Siti, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Bang Deden, Pak Waji, Mandambela, Bang Halimin, Bang Mutir, Bang Boika, Amin Sanjaya, Kak Inai Bukit, buat semuanya, Mbak Mei, salam sehat selalu. Buat Mbak Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Jafar ya. Lanjut, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali, Pak Herman.
2: Ya.
0: Hujan nggak di tempat Pak Herman tuh?
2: Hujan, May.
0: Aduh,
2: apa?
0: Sama.
2: Hujan dikatakan rintik juga bukan, dikatakan derasnya juga bukan, hujan sedang.
0: Sedang-sedang saja ya.
2: Nah, sedang-sedang saja.
0: Oke,
2: sedang-sedang saja gitu.
0: Betul. Silakan, mau pilih lagu apa malam hari ini?
2: Belum pilih lagu, nah apa kabarnya, May? Itu sudah yang cantik.
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Bersyukur baik ya. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya robbal alamin. Selalu. Sama ya untuk Pak Herman dan keluarga.
2: Lagu-lagu dari perempuan.
0: Ada Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa, Ati CB, Benci Sendiri, Asti Asmo Diwati, Satu Jam Saja, Mayang Sari, Tiada Lagi, ada Inka Kristi juga, Nyanyian Suara Hati.
2: Mayang Sari ya.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
2: Mayang Sari. Pertama, salam buat Mr. Jafar tadi ya. Mudah-mudahan selalu sehat juga bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Abang Awi di Kobar. Setelah itu buat Anissa di Uka. Setelah itu buat Abang Deddy di Duri. Buat Makam, Kam. Banyak juga dengar. Juga Maklung Ana ya. Itu Abang Awi di Kobar. Kemudian ada Jubaiha. Ada Hamdan. Ada Hana. Ada Hendra di Mempawa. Ada Bung Jaga Suara di Gang Mubarak. Dan itu ada Diona di Kupang. Dan itu ada Imana Bela Sambas. Ada Limin Sambas. Ada Abang Pohadir, Sambas, ada Wan Usul, Sambas, ada Wan Nasir, Sambas, ada Kasi Busri, Sambas. Hujan tempat kami makin deras. Itu buat Adi Rosari, Simpang 4, Sambas. Alukman di Mangge. Itu ada yang jauh, ada Rodia di Palu. Ada Mai juga di Palu, Maina. Tapi bukan Mai itu sudah Ina ya. Mai di Palu, itu ada Tina juga di Palu. Kemudian ada Tintilati di Arung Parang. Nah itu ada Rohani Rohana di Kuala Lumpur, Malaysia. Di Wana di Kupang. Setelah itu buat Cik Nur juga. Dan yang terakhir, spesial untuk istriku yang tercinta yang lagi dahit. Leca ini. Ucapannya, I love you, my darling.
0: Mantap.
2: Untuk Maiti, sudah Ina. Terima kasih, Maiti.
0: Iya, siap. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman ya. Semoga sehat bersama keluarga. Lanjut ada satu pesan WhatsApp. Boleh ya pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mi, malam juga. Ada Pak Adi di Sungai Jawi minta putarkan lagunya Tito Sumarsono. Kok gak ada, boleh lagunya Faris RM katanya. Oke, lagunya Tito Sumarsono kita punya. Yang berjudul Kamu ya. Semoga suka dengan lagu ini mendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 734987. Bisa juga di 0811570102. Lagu pertama pendengar ya. Requestan malam hari ini dari Ani Carrera dengan Cintaku Takkan Berubah.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda, siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebelum saya terima requestannya, pendengar di informasi yang juga nanti tepat pukul 23.00 atau kurang lebih di 22.45 nanti kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk bersama mendengarkan Pesta Bola Dunia 2026. Malam hari ini pendengar, antara Spanyol versus Tanjung Verde dilanjutkan tepat pukul 2 dini harinya. Bersama kita dengar pertandingan antara Belgia melawan Mesir ya, langsung dari Stadion Seattle. Jadi nanti untuk ruang rindunya tidak akan full sampai 2 jam ya pendengar ya, diinformasikan sekali lagi. Mungkin sekitar 1 jam lagi akan berakhir ya. Jadi ayo yang mau bergabung silahkan, ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti Sandro Tobing dengan Mencari Kekasih, Tommy J Pisa Nahkoda Cinta, Bragi Janji, Java Jeff Tapi Mungkin, Harvey Maleholo Seandainya Selalu Satu, Dewi Yul Kini Baru Kau Rasa, lalu ada Atik CB, Benci Sendiri, Asti Asmo Diwati dengan Satu Jam Saja, Inka Kristi Nyanyian Suara Hati, dan Alda Risma Kado Biru. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Cek Nur.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, mendingan Cik Nombok terbangun masih ada.
0: Masih ada dong.
1: Kalau udah berakhir sedih.
0: Sedih. Cik Nur langsung aja pilih lagunya.
1: Kadang-kadang terbangun tuh, kadang-kadang udah bis dah gitu kan.
0: Oh iyalah, ya. Mana gak lagu-lagu ini, udah malam udah gabungnya kan.
1: Menyenang kan, pilih lagu Dewi Yula.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Buat inilah buat siapa tadi itu Mei. Mm-hmm. Semoga nanti pulang dengan selamat sampai rumah.
0: Amin,
1: kumai, ya.
0: Amin. Hujan enggak di sana, Cek Nur?
1: Ya?
0: Hujan enggak sana tuh?
1: Tada hujan.
0: Oh, iyalah, lanjut.
1: Aman nih, panas nih.
0: Kita mau panas.
1: Cek Nur ngidupkan kipas sampai 12 bayi, samping dengan di bawah.
0: Oh, di bawah.
1: Tidak mumpan sebuti kipas tak tambah gitu. Saking panas itu. Lanjut. Buat Bang Japa, kapan kita gabung Mei?
0: Belum lah, baru segmen kedua nih.
1: Oh iya ke?
0: Lagu tuh panjang-panjang, Mbak.
1: Ayolah, buat Bang Japa lah, Kak Nila, mau juga buat Awi, Bang Batia dengan Koko Adli juga, Koko Adli Kubudil, ada siapa ya, Mak Mo, Pak Mo, Wardi, Mama Johanna juga, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Ayu Grepa, buat Kang Tabib juga, buat Mbah Kakung, Abang Badol, buat Mak Njang Siti, Emel, ada juga Hendra, Ayah Hendra dengan anu tadi tuh, Mami Siti. Lanjut. Ada Bang Suko Tinai, Mas Elpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andre Opan, Bang Boyka, Bang Deden, Bang Diona di Kupang. Ayang lainnya tuh semua-mua lah, yang disambah semua-semua lah. Dari Bang Pawadi sampai Pak Usu Musri, tempat terkecil Wan Acik, Wan Usu juga, Wan Iman, Bang Muslimin, Elaniatia. Nah, yang lain muah-muah dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana. Muah-muah. Sapaannya dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Bungkusannya buatkan daya ya lah sama Mak Edo Singgit ya. Makasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaulah ketinggalan makam ya. Baik, terima kasih Cek Nur sudah bergabung. Lanjut. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
2: Iya.
0: Hujan enggak di sana?
2: Hujan, Mei.
0: Hujan sama lah ya.
2: Sama.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Cewek, Mei.
0: Masih ada.
2: Atik CB masih enggak?
0: Masih ada Atik CB.
2: Atik CB dia lah.
0: Salamnya
2: pertama Mbak Mei, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat Andri Opan, Emma dan Bang Junai, Tina dan Mbak Sukur, Makam, Anista, Mak Anja Siti dan Imel, Mamak Nurul, Mamak Panurul, Mamak Mukmin, Mamak Ririn, Cik Nor, Bang Batiar, Ismail Jungkat, Wati, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Yulaiha, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya, Bang Deddy, Bang Rosia, Nudiana, Aura, Deona, Dikupang, Ayu, Sepa, Alina, Mbak Tini, Wan Aci, Pak Usubusri, Tak Manis Manila, Mbak Kakung. Nah, buat semua-semua lah ya, Mei ya. Buat Mei, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati ICB ya, benci sendiri. Dan silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu, memori lagu.
0: Betul sekali, Bang Wardi. Sehat? Hujan enggak di sana?
3: Oh, gerimis nih.
0: Oh, gerimis saja. Gerimis mengundang. mengundang untuk tidur awal. Betul. Mau dengar lagu apa, Bang Wardi, malam hari ini?
3: Ceweknya masih ada gak banyak?
0: Masih ada dong. Ya bisa kita cari kan. Banyak pun tidak lah.
3: Oh iya gak? Apa-apa
0: Masih ada Asti Asmodiwati dengan Satu Jam Saja. Inka Kristi nyanyian Suara Hati. Alda Risma Kado Biru. Mau lagu lain boleh.
3: Oh. Yang terakhir tadi itu apa, Bu Ami?
0: Kado Biru, Alda.
3: Oh, saya pengen dengar lagu Asmo. Nanti Satu Jam Saja.
0: Tuh. Oh, Satu Jam Saja. Oh, bukan ya? Satu Jam Saja. Beda. Beda, beda, beda. Oh. Sila, salam-salamnya.
3: Salam-salam sama buat Kak Mis, selalu keluarga. Terus buat Bu Ana tadi. Salam juga, Cik Nur. Buat Aura Pak Mo. Terus Mama Nurul pasti juga. Terus buat Bang Yahya, Bang Hendra. Buat Bang Amin Sanjaya. Panjang Kak Imel juga. Bang Awi. Bu Juleha, BTL, Mama Ririn juga, Koma Semunitor ya.
0: Maaf. Siapa lagi?
3: Jantan, semua-semua tanpa terkecuali.
0: Semua-semua tanpa terkecuali, baik.
3: Kami selamat juga.
0: Iya, terima kasih ya.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita putarkan lagunya ya, karena jujur lagu Indonesia mancanegara nih durasinya panjang-panjang, tidak seperti yang mancanegara ya pendek-pendek. Jadi langsung saja Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mei, malam juga ada Wani di Siantan. Minta putarkan lagunya Ebit GAD. Bebas aja Mbak yang pilihkan. Salam untuk seluruh monitor RRI Pro 1 Pontianak. Oke. Okay. Baik, dipilihkan lagu dari Ebit GAD dengan Ayah Aku Mohon Maaf. Lanjut lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Berbagi memori buat lagu nih.
0: Betul sekali. Iya, Makam. Sehat. Betul-betul. Sejuk-sejuk. Ya Allah, berhujan kendak.
1: Kenapa hujan lagi lah? Ya Allah. Dah kata lebat, macam minggu tendung. Ada orang jatuh bang.
0: Ya Allah. Bikin
1: orang jatuh.
0: Okay.
1: Itulah. Apa lagu ni?
0: Mau lagu dari Inka Kristi, ada nyanyian suara hati, Alda Risma, Kadu Biru, Ratih Berwasih, Jangan Tak.
1: Itu ya, yang tamu tu dah.
0: Okay, boleh. Salamnya. Betul. Silakan.
1: Assalamualaikum buat Min, mulanya selalu ni.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Min cepat-cepat jodoh.
0: Amin.
1: Makan dulu ya lama ni dengan Min. Mudah-mudahan murah rezeki, lancarkan urusannya semua keluarga.
0: Amin.
1: Salamlah buat Bu Ajah tu. Sejuk dia ajak makan tidur dia Bu Ajah. Sejuk tak ada, sama-sama tak ada sejuk lain lah.
0: Oh iyalah, sama dah saya ni.
1: Makan jajan duduk tu. Awak dah pitam dia je. Buat Manjang, ulang-ulang kubu Manjang, email Mbak Lasia, Mbak Amir di Siantan, Anissa di Uka, Cik Nol di Bakar, Mak Long Nana, kita Tangrai. Saja lihat dengan Bang Kamnah Hananya, Aura Pak Mu, Ismail Luar Singgit di Jongkat, Wardi, Bang Dino di Pas 9, Amin Sanjaya dengan Ayam, Bang Awi di Kobar, Mama Riri, Pak Subus di Sambas, Bang Lidi di Sungai Renggas, Bang Bastiak kita, Bang Tapal, siapa ni, Bang Indropan di Jakarta, Rusi di Ibu dengan Nurjana, Putera Tanggul dengan Seri, Pak Alung Japa kita dengan Nila, Bang Sukurtina di Selpa, Bang Junai dengan Emma di Selpa, siapa ni, Wasangka di Kakap, Manis Manila, Bang Imran Ahmad, Wak Melik Wak Jenah, Bang Jack dengan Kak Tiniknya, Bang Badoli Kaltara, Kandayahia, Wak Lado, Munaru Lima Nalu, Koko Wali, Koko Wandi, Koko Budi, Pak Herman Mak Ye, Ayu Repa dengan Bang Iman di Sambas, semua lain, Min. Selamat juga, Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita ke telepon selanjutnya pendengar ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, betul sekali.
2: Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada suara hujan di belakang itu ya. Benar enggak tuh?
2: Apa?
0: Ada suara hujan kah di belakang tuh?
2: Di luar.
0: Oh, di luar ya.
2: Di depan, belakang.
0: Lagi hujan juga ya di sana. Ya, silakan mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Saya lama tak kata-kata, ada tak di-release, masih ada dulu. Sering sih dipukulkan dulu. Tony Shannon.
0: Siapa?
2: Tony Shannon.
0: Saya cari, kenapa judul lagunya?
2: Apa, sepanjang penang masa suram juga.
0: Oke, silakan salam-salam
2: Tony dulu. Tony Shannon.
0: Silakan salam-salam dulu.
2: Ya, tetap bangun buat Maya, sahabat berkasa. Tetap semangat walaupun hari hujan buat Maya. Semoga kurang dengan selamat orang.
0: Amin.
2: Buat Mak Kam dari Mak Syafanya. Buat Mak Nur rumah Bang Japan, Mak Nur juga ya. Buat Bang Japan Kak Nila ya. Buat Amoy Siantan dan Mak Rasim mau yang sudah menyampaikan sembako sekali lagi ya. Dan Bang Japan dan Mak Nur juga ya. Kemudian buat Wadi, buat Yahya Wajo. Bang Tandai, Andi Open juga ya. Pak Mo Aura, Yahya Wajo. Cik Nol di Bakal ya. Buat Mbak Kakung. Buat Bang Deddy. Dan buat semua, buat Abu Sa'adah dan Kak Inai, Bapak Juleha Hamdan, Harna juga, Bapak Wandi, Bapak Yanti, Bang Sulai, dan buat semua lah mamanya.
0: Iya. Tantau
2: sekali.
0: Lagunya enggak ada nih, Bang Ami.
2: Enggak ada ya, sebenarnya.
0: Enggak dapat nih.
2: Kalau begitu, saya lagu ini lah. Apa ini?
0: Apa? Bougainville?
2: Hmm?
0: Kira Bougainville.
2: Ini ya, apa? Kalau itu ada dari miliknya, Bougainville dari miliknya Bruri Marantika. Bougainville.
0: Aduh, enggak ada pula tuh. Adanya versi Dewi Yul aja.
2: Ya?
0: Adanya versi Dewi Yul aja.
2: Oh, enggak ada. Bruri enggak ada ya?
0: Enggak ada.
2: Nah, kalau gitu nih, ini ada. Kembalilah. Bartje van Houten atau Deloitte. Eh?
0: Kembalilah.
2: Kembalilah. Deloitte.
0: Mhm.
2: Ada ya, Maya?
0: Kembalilah dari Deloitte ada.
2: Ada, ada lah. Nah, kan musim hujan tadi sore. Ini kan malam hujannya.
0: Betul.
2: Oke, Maya. Selamat. Semoga sehat selalu, Maya.
0: Amin, amin, amin.
2: Buat Kak Nila juga yang dipinyol lah ya. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya putarkan lagu pertama segmen ini dengan Ayah Aku Mohon Maaf dari Ebit Gade.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat, rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Karena tadi kita bilang berdasarkan definisi ini itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

0: kemana? Anakku mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, di mana lagu dari Deloitte tadi ya, pendengar, yang berjudul Kembalilah menjadi lagu penutup untuk Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya sejak pukul 20 tadi. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk bersama kita merasakan euforia Pesta Bola Dunia 2026, pendengar, antara Spanyol versus Tanjung Verde ya, yang akan berlaga di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Juga di tepat pukul 2-nya dini hari, pendengar, bersama kita dengar laga antara Belgia melawan Mesir ya, langsung dari Stadion Seattle, di mana nanti untuk yang pertama, pendengar, Anda akan ditemani oleh spotcasternya ada Yanto Prawironegoro dan Rosihan Anwar. Lalu di pertandingan keduanya bersama dengan Erik Hamzah dan Senpi Hilmansyah ya. Jadi sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Selasa 16 Juni 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live ada selain kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tair, penyiar Anda, ditemani oleh beberapa rekan saya, Bung Awan Sastriawan dan juga Olin yang siap menemani saya hingga selesai rangkaian acara demi acara yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Di pagi yang cukup dingin ini, Kota Pontianak diguyur hujan. Gimana juga dengan kabar Anda ya? Apakah pada pagi ini juga mengalami hal yang sama, terkena hujan seperti kami? Wah, mudah-mudahan juga apapun aktivitas dan juga keadaannya tetap sehat dan tetap dengarkan program 1. Mendengar, kami meminta maaf untuk hari pagi, di pagi ini tidak bisa kami hadirkan untuk Anda. Kami akan suguhkan di tengah-tengah Anda berbagai lagu-lagu religi ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Jess, malam ini ada acara gak?
3: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
2: Alah, gak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
3: Iya sih, mahal.
2: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
3: Males, soalnya rame banget, pusing.
2: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
3: Apa tadi, jajanan murah?
2: Hah?
3: Bener lah.
2: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
3: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
2: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
3: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
2: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
3: Makasih.
2: Udah, yuk,
3: ya.
2: Berangkat kita.
3: Ayo, gas. Yes.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.
3: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pontianak. Di pagi ini kami sekali lagi masih menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Dan cuaca yang tentunya cukup dingin ini ya, hujan masih mengguyur kota Pontianak dari malam tadi ya. Mudah-mudahan ini juga tidak berpengaruh terhadap lingkungan kita ya. Apalagi sempat air pasang ini apa namanya ada ya, hadir di kota Pontianak. Mudah-mudahan gak kenapa-napa, mudah-mudahan juga kota Pontianak tetap menjadi tempat yang terbaik ya, dan gak ada hal-hal yang tak diinginkan begitu. Apalagi kalau udah berbicara tentang air pasang ini dan lain sebagainya, mudah-mudahan rumah kita tetap aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya binatang luar ya, binatang yang berbisa mungkin ya, yang masuk ke rumah dan lain sebagainya. Kita ajak Anda terus bersama kami, untuk warga Sambas juga ya, yang pada pagi ini mendengarkan. Kami juga berharap di sana juga dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus mendengarkan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Kita cukupkan dulu kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi untuk Anda. Kita jelang pukul 6 nanti kami hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Anda masih bersama kami, pendengar. Berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita terkini yang kami hadirkan untuk Anda dalam warta berita pagi. Tetap di sini di Pro 1.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya penjamin kualitas data dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
2: Kita harapkan nanti ada data-data bagaimana kita bisa mengembangkan kegiatan ekonomi yang lainnya.
1: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Dipulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School.
3: Yang melatar belakangi SMP 8 membuat program launching Dipulis Ceria karena posisi SMP 8 di Pontianak Tenggara yang punya maskot Pontianak Tenggara adalah Bambu Runcing.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya penjamin kualitas data dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hal ini disampaikan saat kegiatan pencanangan penjamin kualitas data Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita simak laporan selengkapnya.
1: Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor BPS Kalimantan Barat itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harrison. Pencanangan penjamin kualitas data SE 2026 dirasa penting dalam mendukung suksesnya sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Provinsi Kalbar, Muh Saichudin, menjelaskan pihaknya menerapkan sejumlah tahapan pengawasan untuk memastikan data yang dikumpulkan di lapangan memiliki kualitas yang baik. Petugas pendata lapangan atau PPL akan melaksanakan pendataan yang kemudian diawasi oleh petugas pemeriksa lapangan atau PML sebagai petugas mitra statistik BPS.
2: Pencanangan untuk petugas penjamin kualitas data, tadi penjaminan mutu yang disampaikan Pak Sekjen. Jadi kami itu ada tahap-tahapan. Jadi petugas lapangan itu namanya PPL, kemudian dia juga akan diawasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan oleh PML. Nah itu merupakan petugas mitra statistik, mitra BPS. Kemudian untuk menjamin bahwa PPL dan PML itu melaksanakan tugasnya dengan baik, kita lakukan penjaminan kualitas oleh pegawai BPS. Dan ini mengawasi pendataan di lapangan, utamanya di awal-awal pendataan. Jadi mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Juni, mereka semua turun ke lapangan. Nggak ada yang boleh ada di kantor, jadi gantian. Separuh itu pagi hari, separuh siang hari.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi sendiri akan berlangsung pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, menambahkan, selama ini data yang dihasilkan BPS selalu menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan UMKM, serta sektor lainnya.
2: Untuk hari ini kita melakukan pencanangan-pencanangan mutu pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Sangat mengharapkan agar hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini nanti mutu batangnya ini kan data BPS ini selalu kita pakai dalam rangka kita mengambil kebijakan-kebijakan untuk pembangunan di daerah ini ya. Kita harapkan nanti ada data-data bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM, termasuk kegiatan ekonomi yang lainnya ya.
1: Harrison juga mengatakan keberhasilan sensus ekonomi 2026 bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
0: Ya, tingginya ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat terhadap transportasi darat menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Pemerintah pun terus mencari solusi untuk menekan laju kerusakan jalan yang dipicu tingginya mobilitas kendaraan dan muatan berlebih. Kita simak laporannya.
1: Sekitar 90% aktivitas transportasi di Kalimantan Barat masih mengandalkan jalur darat. Kondisi ini berdampak besar terhadap tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar, Hardian, mengatakan pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha angkutan dan pengamat transportasi, guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan infrastruktur jalan. Menurutnya, persoalan kesesuaian dimensi kendaraan dengan kapasitas jalan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun di sisi lain, upaya memperlebar jalan juga tidak mudah karena terkendala ketersediaan lahan. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai solusi, mulai dari pengaturan dimensi jalan, rekayasa lalu lintas, hingga pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol dan jembatan Kapuas 3 yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.
3: Kalau saya dari provinsi, Pak, saya mungkin bicara tentang dari provinsi, Pak, ya. Nah, terakhir kemarin dari 1.500 km panjang jalan, kami baru bisa mencapai jalan mantap 64%, Pak.

0: berupa tambal sulam pada titik-titik kerusakan. Kerusakan jalan juga diperparah oleh kendaraan bermuatan berlebih yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
1: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School. Program ini menggabungkan penghijauan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendidikan lingkungan. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak tersebut. Menurutnya, sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku, dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan kota Pontianak yang hijau dan bersih. Dirinya menilai gerakan penghijauan perlu dimulai dari lingkungan terkecil termasuk sekolah dan rumah tangga.
4: Yang pertama, pemerintah Kota Pontianak cukup berbangga bahwa SMP 8 menjadi leading sector untuk menanam pohon endemik dari seluruh Indonesia. Ini nanti pohon genika Tunggalimpa.
5: Senam ceria.
4: Mimpi beliau ini
5: SMP 8 Pontianak.
4: Pohon.
5: Ayo kita gembira.
4: Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan dan itu memang mimpi kita bersama. Kita pengen kota Pontianak ini menjadi kota yang hijau, kota yang bersih sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota. Dan ini bisa dimulai dari anak sekolah.
3: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan, Digulis Ceria merupakan singkatan dari digitalisasi lingkungan hijau berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tenggara.
6: Yang melatar belakangi SMP 8 mungkin program launching Digulis Ceria karena posisi SMP 8 di Pontianak Tenggara yang punya maskot Pontianak Tenggara adalah bambu runcing atau disebut Digulis kan, maka maskot itu kami jadikan inovasi untuk SMP 8 yaitu Digulis Ceria digitalisasi lingkungan berkelanjutan atau lingkungan itu yang berkelanjutan.
3: Salah seorang siswa kelas 8B SMP Negeri 8 Pontianak Novel mengaku program Digulis Ceria sangat membantu para siswa dalam mengenal berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Dengan memindai barcode yang tersedia pada setiap tanaman, siswa dapat memperoleh informasi lengkap mengenai nama, jenis, hingga manfaat tanaman tersebut secara mudah dan cepat.
7: Kalau menurut saya, program ini lumayan membantu saya. Terutama saya ini adalah orang yang lumayan kurang mengerti soal alam. Jadi dengan adanya barcode-barcode yang disediakan di tanaman-tanaman belakang tadi, saya jadi bisa tahu apa nama tanamannya. Saya juga bisa bikin, kan terkadang kami dari kelas-kelas itu ada dapat beberapa tugas tentang clipping. Biasanya dicantumkan nama-nama tanaman endemik. Jadi sana kan tadi ada disediakan tanaman endemik, salah satu subprogramnya. Itu bisa membantu kami untuk mengambil foto atau mengenal lebih jauh lagi dari barcode yang sudah tersedia.
3: Melalui Digulis Ceria, SMP Negeri 8 Pontianak tidak hanya membangun lingkungan sekolah yang hijau, tetapi juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan literasi digital peserta didik. Syarusani melaporkan.
2: Ya, kabar meriah datang dari dunia olahraga Kabupaten Kuburaya. Turnamen sepak bola Rotan Cup 4 resmi ditutup dengan gegap gempita di lapangan Kilat Borneo Parit Salam, Desa Sungai Enau. Laga final antara Darah Muda FC dan Benteng FC menjadi puncak pertunjukan yang disaksikan ratusan penonton. Dan kita simak laporan selengkapnya.
8: Turnamen sepak bola yang digagas Komunitas Restorasi Sungai dan Hutan atau Rotan Cup Was ini bukan sekedar kompetisi biasa. Meski sempat dijuluki Liga Lumpur karena kondisi lapangan yang berlumpur selama 2 bulan penyelenggaraan, nyatanya antusiasme hampir 100 klub dari berbagai daerah tidak surut.

0: surut sedikit pun. Ketua Rotan Kapuas Sahli menyatakan bahwa turnamen ini merupakan wujud nyata kemandirian pemuda dalam mempromosikan dunia olahraga sekaligus mengkampanyekan pelestarian lingkungan.
1: Kita memasuki tahun keempat Rotan Kapuas mengadakan Open Tournament Rotan Cup. Ini adalah suatu sosialisasi kita mengenalkan bahwa kita Rotan Kapuas, restorasi hutan dan sungai Kapuas masih aktif dan masih bergerak di bidang lingkungan dan juga ekowisata yang berbasis kependidikan.
0: Sementara itu, Camat Kuala Mandor B, Brian Kurniawan memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya turnamen sepak bola tahunan ini. Brian tidak hanya memuji semangat olahraga, tetapi juga menyelipkan pesan penting kepada warga untuk menjaga kelestarian lingkungan.
2: Saya atas nama Kecamatan Kuala Mandor B beserta jajaran yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas terlaksananya event tahunan yang dilaksanakan Rotan Kapuas. Dan juga ini menunjukkan eksistensi Rotan Kapuas selalu hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengembangan kepemudaan, lebih khususnya ini di sektor olahraga. Yang selanjutnya juga pada momentum ini kami kecamatan mengajak untuk berperan aktif, terutama di sini ada komunitas Rotan Kapuas, restorasi hutan dan alam Sungai Kapuas, mengajak mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, terutama di Desa Sungai Enau.
0: Pada turnamen Rotan Cup keempat ini, Darah Muda FC berhasil keluar sebagai juara satu, membawa pulang hadiah uang tunai 7 juta rupiah. Juara kedua diraih Benteng FC, membawa pulang trofi dan bonus 5 juta rupiah, disusul Bob FC di posisi ketiga dan Satria Rengginang Junior FC di posisi keempat yang masing-masing mendapatkan 3 juta dan 2 juta rupiah. Selain kepada tim, penghargaan individu juga diberikan kepada Rifki dari Bob FC sebagai top skor dengan 9 gol dan Raffi dari klub yang sama sebagai kiper terbaik. Panitia juga memberikan apresiasi khusus kepada wasit, garis lapangan serta komentator yang telah bekerja maksimal sejak awal turnamen. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
4: Ya, selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Tika. Silakan, Tika.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Budi di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca hari ini Selasa 16 Juni 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari hujan dengan intensitas ringan kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Kadau, Melawi, Kapuas Hulu, Kuburaya, Mempawa, dan Pontianak. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sintang. Siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah di kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Payung Utara, Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Payung, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 7 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan waspadai karena dalam satu minggu ke depan khususnya pada tanggal 16 hingga 22 Juni 2026 sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate dengan RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.co.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan cerita selanjutnya. Kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan.
4: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak bersama Prakirawan Tika.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar yang tentunya kami hadirkan berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak, dan juga saya tidak sendirian. Beberapa rekan saya sudah terhubung via Zoom pada pagi ini dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita langsung sapa saja beberapa rekan saya pada pagi ini. Pertama saya sapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
2: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Dini. Dan di Sintang ada Linda pagi ini, selamat pagi. Sapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini, selamat pagi Dini.
3: Suaranya bertimpa ini ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Oke, di Sintang ada Asri
0: Budi. Oh Asri, mohon maaf. Oke, gimana kabarnya Asri?
3: Baik.
0: Baik, terima kasih Asri. Saya sapa juga rekan saya di Antikong, ya ada Faisal pagi ini. Selamat pagi Faisal.
4: Ya, selamat pagi juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa.
0: Baik, terima kasih. Kita sapa juga rekan saya di Sambas, ada Firdaus pagi ini ya. Selamat pagi Firdaus.
5: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini, kita dengarkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana tingginya ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat terhadap transportasi darat menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Pemerintah pun terus mencari solusi untuk menekan laju kerusakan jalan yang dipicu tingginya mobilitas kendaraan dan muatan berlebih. Sekitar 90% aktivitas transportasi di Kalimantan Barat masih mengandalkan jalur darat, dan kondisi ini berdampak terhadap tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar Hardian mengatakan pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak termasuk pengusaha angkutan dan pengamat transportasi guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan infrastruktur jalan. Dan menurutnya persoalan kesesuaian dimensi kendaraan dengan kapasitas jalan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun di sisi lain, upaya memperlebar jalan juga tidak mudah karena terkendala ketersediaan lahan. Karena itu pemerintah menyiapkan berbagai solusi mulai dari pengaturan dimensi jalan, rekayasa lalu lintas hingga pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol dan juga jembatan Kapos 3 yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Sanggau, di mana Polres Sanggau ajak warga jaga Kamtibmas nobar bola gembira. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
2: Ya Budi, ini kepolisian Resor Sanggau ya, mengajak masyarakat menjadikan kegiatan nonton bola, nonton bareng bola gembira 2026 ini sebagai momentum mempererat silaturahmi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dan pesan tersebut juga disampaikan saat kegiatan nobar ya, yang digelar LPPR RI Sanggau di Istana Surya Negara pada hari Minggu kemarin. Pamapta Polres Sanggau, Ibda Rizki Yusuf Dwi Nuranto ini mengatakan masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan tetap menjaga suasana yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Menurutnya perbedaan dukungan terhadap tim yang bertanding ini tidak boleh menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Polres Sanggau mendukung penuh berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, termasuk nonton bareng pertandingan sepak bola. Selain memberikan hiburan, kegiatan tersebut juga dapat ya memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ibda Rizki mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas melalui layanan kepolisian 110 ya apabila menemukan atau mengalami gangguan Kamtibmas selama kegiatan berlangsung, dan ia memastikan kepolisian siap memberikan respon cepat terhadap setiap laporan yang diterima. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Kita ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan.
3: Ya, baik, benar sekali Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Dan hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan rapat penetapan nomor kendaraan dinas roda 4 untuk pejabat sipil di Kabupaten Sintang di ruang rapat asisten kemarin. Dan rapat dipimpin oleh Ayarudin Sregar, asisten 3 bidang administrasi umum. Dan juga ini dihadiri oleh OPD Pemkab Sintang yang terkait dan juga Satuan Lalu Lintas Polres Sintang. Ahyarudin Sregar, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum menjelaskan, penentuan ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang ini harus dilakukan mengingat SK Bupati Sintang yang lama sudah berlaku lebih dari 5 tahun dan adanya penambahan OPD baru di Pemkab Sintang. Demikian Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Kita bergeser ke Entikong, di mana Polres Sanggau dalami jaringan perdagangan emas hasil peti. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
6: Oke, benar sekali rekan Budi ya. Polres Sanggau terus mengembangkan penyidikan dugaan penampungan dan perdagangan emas yang tidak berasal dari pemegang izin resmi pertambangan. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mengungkap dugaan aktivitas perdagangan emas ilegal di Desa Semoncol, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti. Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Anwar Syarifuddin mengatakan, pengungkapan tersebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri rantai distribusi hasil tambang ilegal yang selama ini diduga menopang aktivitas peti di sejumlah wilayah. Menurutnya, pemberantasan pertambangan tanpa izin tidak cukup hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung dan memperdagangkan hasil tambang tersebut. Budi dan juga rekan-rekan, perkembangan perkara ini penyidik telah menetapkan seorang pria berinisial JC sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa emas seberat 80,81 gram, uang tunai 40 juta rupiah, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam proses pengolahan emas. Tersangka dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan akan terus mengembangkan perkara tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memperkuat upaya pemberantasan pertambangan ilegal di Kabupaten Sanggau. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Entikong. Kita ke Sambas, di mana salurkan bakat anak di Car Free Day Sambas, lapak mewarnai menjadi favorit setiap akhir pekan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
5: Ya, baik Budi dan juga pendengar, kawasan Car Free Day atau CFD di Sambas kini bukan hanya sebagai tempat olahraga dan juga bersantai, tetapi sekarang sudah menjadi ruang bagi anak-anak yang menyalurkan kreativitas. Salah satunya yang paling ramai setiap akhir pekan itu adalah lapak mewarnai yang selalu dipenuhi oleh anak-anak bersama dengan orang tua mereka. Di lapak sederhana ini, anak-anak tampak antusias memilih gambar favorit yang untuk diwarnai, mulai dari gambar kartun, pemandangan, hingga tokoh animasi, semuanya menjadi media bagi mereka untuk berkreasi sambil bermain. Suasana santai juga membuat area ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung CFD Sambas. Menariknya, kegiatan mewarnai ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membantu melatih kreativitas, ketelitian, dan keberanian anak dalam mengekspresikan imajinasi mereka. Banyak orang tua mengaku senang karena anak-anak bisa bermain sambil belajar di ruang terbuka yang nyaman dan aman pastinya. Selain menghadirkan suasana edukatif, lapak mewarnai juga memberi peluang untuk usaha kecil bagi warga sekitar. Dengan biaya yang terjangkau, anak-anak sudah bisa menikmati aktivitas kreatif sambil menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan. Dan keberadaan lapak mewarnai ini, pendengar, juga menambah warna baru di CFD Sambas yang setiap minggunya semakin ramai dikunjungi masyarakat. Tidak hanya menjadi pusat aktivitas olahraga dan kuliner, CFD kini juga berkembang, kembali upgrade menjadi ruang interaksi keluarga dan tempat tumbuhnya kreativitas anak-anak. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Masih di kabar dari Kalbar, jaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di pagi ini kita awali dari Kota Pontianak, di mana SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak ini. Menurutnya sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan Kota Pontianak yang hijau dan bersih. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan Digulis Ceria ini merupakan singkatan dari Digitalisasi Lingkungan Hijau Berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tegara. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau, ya, di mana MTQ Sanggau siap digelar, persiapan telah mencapai 90%. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini, silakan.
1: Ya baik Budi, ini persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 ini terus dimatangkan oleh panitia dan pengurus ketua LPTQ Kabupaten Sanggau. Burhanuddin ini menyampaikan hingga saat ini ya kesiapan pelaksanaan maupun arena perlombaan telah mencapai sekitar 90%. Selain menyiapkan sarana dan prasarana, LPTQ Sanggau juga telah menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan teknis pelaksanaan. Sejumlah agenda yang tersisa ini diantaranya pelantikan Dewan Hakim dan dijadwalkan pada tanggal 17 mendatang. Dan pada MTQ tahun ini yang digelar di Kecamatan Tain Hilir ya, terdapat 6 cabang lomba yang telah ditetapkan panitia. Sementara itu untuk jumlah peserta sekitar 333 orang berdasarkan jumlah pendaftaran yang masuk. Dan Burhanuddin juga menjelaskan ya, panitia juga menyiapkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi peserta selama kegiatan berlangsung. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi peserta sejak keberangkatan hingga setelah pelaksanaan MTQ selesai, Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Dinas Lingkungan Hidup siapkan langkah percepatan karena pengelolaan bank sampah di Sintang dinilai belum maksimal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri, silakan.
2: Ya baik, di mana Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen untuk mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan juga tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, dalam talkshow bersama dengan RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara data maupun fisik, sejumlah bank sampah dan juga TPS 3R memang sudah ada, namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan oleh karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat, warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemudian juga kemasan bekas ataupun material daur ulang lainnya juga harus mendapat memperoleh imbalan sesuai dengan nilai ekonomi sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan juga pendapatan tambahan bagi keluarga. Dan DLH Sintang juga menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan juga optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, tentunya pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri. Di pagi ini kita langsung bergeser ke Sambas, di mana 4 tambak udang di Bengkayang dan Sambas disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai melanggar izin dan juga menggunakan obat ikan ilegal. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
3: Ya baik Budi, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan sementara operasional 4 tambak udang Paname di Kabupaten Sambas dan Bengkayang, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah pelanggaran izin hingga penggunaan obat ikan ilegal dalam operasi pengawasan yang berlangsung pada 11-12 Juni kemarin. Empat tambak diketahui milik PT PK atau PT AUP. Dari hasil pemeriksaan, beberapa lokasi tambak belum memiliki sertifikat standar terverifikasi serta cara budidaya ikan yang baik atau CBIB hingga persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Di Kabupaten Sambas, pelanggaran ditemukan di kawasan Desa Sebubus, Kecamatan Paluh. Petugas juga menemukan penggunaan obat ikan yang belum terdaftar secara resmi di KKP. Kondisi serupa ditemukan di tambak lain milik perusahaan berbeda yang juga menggunakan obat ikan ilegal. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto, mengatakan langkah penghentian sementara ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menata sektor budidaya perikanan agar tetap sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Menurutnya, pemerintah tidak melarang investor di sekitar tambak udang, namun seluruh pelaku usaha wajib melengkapi izin dan sertifikasi sebelum beroperasi. Selain menjaga legalitas usaha, aturan tersebut juga penting untuk memastikan hasil budidaya aman dikonsumsi dan tidak mencemari lingkungan. KPP menilai penggunaan obat ikan yang tidak terdaftar cukup berisiko karena dapat mempengaruhi hasil budidaya sekaligus berdampak terhadap ekosistem perairan. Karena itu pengawasan terhadap tambak udang kini diperketat, terutama di wilayah pesisir yang berkembang menjadi sentra budidaya di udang Paname. Kedepan pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perusahaan terkait untuk menentukan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu masyarakat berharap penertiban ini dapat membuat usaha tambak di Kalimantan Barat berkembang lebih tertib, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Informasi yang disampaikan pada pagi ini, kita bergeser ke Ntkong, di mana petani binaan Polsek Noyan kembangkan mesin penggiling jagung. Dan informasi ini kita dengarkan bersama dengan saya Faisal. Silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Budi, inovasi sederhana yang dikembangkan petani di Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, memberikan solusi terhadap persoalan pengelolaan pasca panen jagung melalui mesin pengering rakitan bernama bed dryer. Proses pengeringan jagung yang sebelumnya bergantung pada cuaca kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Petani jagung binaan Polsek Noyan, Riko, mengungkapkan dia mengembangkan alat tersebut setelah menghadapi kendala berulang setiap musim panen. Cuaca yang tidak menentu, keterbatasan lahan penjemuran, serta lamanya proses pengeringan kerap mempengaruhi kualitas hasil panen dan berpotensi menurunkan harga jual jagung di tingkat petani. Munculnya kebutuhan akan teknologi pengering, terutama saat gencar-gencarnya pelaksanaan program ketahanan pangan melalui penanaman jagung, alat ini menjadi penting karena kualitas jagung sangat ditentukan oleh kadar air setelah panen. Jika kadar air terlalu tinggi, jagung rentan rusak dan sulit memenuhi standar pembeli maupun industri pengolahan. Dikatakan Budi dan juga rekan-rekan, mesin bed dryer mampu mengeringkan lebih dari 2 ton jagung hanya dalam waktu sekitar 6 jam. Selain mempercepat proses pasca panen, alat tersebut juga menghasilkan kadar air jagung berkisar 9-11%. Sementara itu, Kapolsek Noyan Ibtu Suharyanto mengatakan, inovasi dengan alat pengering hasil panen ini sangat membantu kegiatan produksi dari program ketahanan pangan khususnya jagung. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi contoh bagaimana teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Antikong. Ini sekaligus menjadi informasi terakhir kita di kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini yang sudah menemani saya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali, Budi.
0: Baik, terima kasih kembali juga saya sapa juga ya rekan saya Dini ya di Sanggau. Terima kasih Dini.
1: Ya, terima kasih Budi.
0: Di Antikong ada rekan saya Faisal, terima kasih.
4: Ya, terima kasih kembali.
0: Dan terakhir di Sintang ada Asri, terima kasih.
2: Ya, baik, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selamat merayakan Tahun Baru Islam dan juga menikmati hari libur pada hari ini rekan-rekan, dan selamat bertugas kembali. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program